0: Tak sebagai Ika dari Poli FM. Jangan duk kalih no.
1: Hai semua, saya DJ Philo dari YFM Bidayu memegang watak sebagai Rina.
2: Hai, saya Raf dari Labuan FM sebagai Corina.
3: Hai, saya DJ Aina memegang watak sebagai Ani dari Kelantan FM. Aduh, semua.
4: Dan kepada semua anda, jangan lupa dengarkan Skeksa
5: Labuan Madara Sempena.

0: Tengok jam, Sam, pergi rumah.
1: Pagi ni.
0: Pagi kan? Nak tahu? Biar Bam-Bam.
1: Biar Zombie.
0: Bersama dengan kami,
1: GPM.
0: Setiap pagi di ruang udara Radio Malaysia.
1: GPM.
0: Segalanya untukmu.

0: Laban 3 minit mengambil 8 4 minit pagi pada ketika Ramzani nak menghubungi 2107389. Kata laluan, jangan lupa masih lagi dengan topik kita, orang yang suka membatalkan janji pada saat akhir, last minute. Patutkah kita terus bagi dia peluang? Bayangkan tengok, contoh kalau dekat-dekat tak apalah. No, dia habakkan cumi-cumi. Apa dia? Benar berlaku kot. Benar berlaku lebih kurang dalam seminggu lepas. Yang ni kalau siapa tahu, tahu kita cerita sini habis sini lah, no. Jangan cerita kat orang lah. Cumi, jom kita pergi padam zang. Oh, bunyi pun pergi padam zang. Saya kata tak apalah, jomlah kita pergi padam zang. Nak buat apa? Saja jalan-jalan. Nak pergi beli seluar tomoy kat mak mentua. Mak mentua nak pakai seluar tomoy, nak pakai buat meniaga. Oi, punya sayang menantu ni. Nak buat orang kata apa? Suprise. Tahu suprise? Surprise. Nak buat suprise dekat mak mentua lah kan. Ajaklah cumi pergi, no. Sampai padang besar tu. Kalau kat penaga tak apa juga, padang besar berapa jauh. Dah sampai padang besar, kita abang dah tak apalah ni. Comi-comi bidu, kita jumpa tang sana. Kita jumpa tang sana. Kita dah pi. Pukul 10 pagi dah terpacak dah tang sana. Nak beli slot tau moy bagi kat mamtua. Tunggu pukul 11 tak mai. Pukul 12 tak mai. Pukul 13 tak mai. Pukul 14 pun tak mai. Adakah pukul 14, Cumi? Ada. Pukul 2 petang. Pukul 14. Lepas tu duk sat pukul 15 dia telefon. Dia telefon. Cumi tak upaya nak pi lah. Awak pasal apa? Dia main balung pula lah. Tengoklah minggu depan lah, pi sendiri lah. Pi sendiri lah nanti nak beli seluar tomoy kat abang mentua. Kita dah sampai padang besar, cik. Dah sampai dah. Daripada Penang nak pergi padang besar tu dah berapa lama? Mana dengan minyak lagi, dengan tol lagi. Minyak hitam, minyak enjin, minyak gearbox, tayar apa semua lagi. Dia tak kira hal tu, senang ya. Tapi itulah kan, nak buat lagu mana? Kita ni terima jugalah, telan lah juga walaupun pahit kan. Nak marah tak boleh. Takut sentap. Kita cuba tengok panggil berikutnya di jurung talian pada ketika dan saat ni. Hello, Assalamualaikum.
1: Hello.
0: Hello, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Ya, boleh saya tahu siapa di talian ni? Pak Long ni, Pak Awang, Pak Long ni.
1: Alright.
0: Alhamdulillah, Pak Long ni. Ya, dah makan pagi ni, Pak Long ni?
1: Makan
0: apa pagi, Pak Long ni? Pagi ni?
1: Seperti biasa lah.
0: Awak, Pak Long ni, tak buat yang luar biasa, Pak Long ni?
1: Bukan cumi.
0: Ha?
1: Kalau kita nak buat yang luar biasa, tu makan, memakan masa.
0: Memakan masa?
1: It takes time. Ini mudah ya. A few second, a few minutes,
0: okay. Habis. Ya. Dan contohlah Pak Long E kan. Cuba buatlah biasa, kata dekat rumah Pak Long E, esok saya nak makan nasi biryani pagi-pagi macam mana?
1: Bukan, Pak Long E bukan macam tu.
0: Oh, bukan macam tu.
1: Pak Long E tak akan take heavy breakfast.
0: Oh, okey.
1: More light. Even apa ni, nasi lemak pun tunggu pukul 10 ke 11.
0: Oh, macam tu. Okey, memang.
1: Makan awal-awal pagi tak boleh.
0: Saya kira main balong kami nak Pak Long E.
1: Bukan balong. Memang dah orang tak ada. Jadi orang apa kita punya orang apa?
0: Tabiat
1: adalah.
0: Okey, Pak Loi. Baik, Pak Loi. Okay,
1: macam mana pun, Cumi.
0: Ya. Yeah.
1: Ramai sangat.
0: Ya. Yeah.
1: Asal cik mau dengar sudah.
0: Okey, baik, Pak Loi. Bagi Pak Loi, saya nak tanya lu, Pak Loi. Pak Loi pernah ada orang ni berjanji dengan Pak Loi nak jumpa ke, nak buat apa? Last kali, last minute dia batalkan janji tu.
1: Ada pun ingat jumpa dah takut.
0: Okey.
1: Tapi kita tak apalah, kalau macam Cumi kata, kalau gerak-gerak sangat, kita pun rasa bukan marah-marah lah juga.
0: Dah, kalau sekali dua kali tak apa, Palui dia janji dengan Palui. Sekali dua kali tak apa, Palui. Yang ni orang kata apa macam ni lah, lebih kurang macam ni lah, Palui. Dia ni kira memang orang kata apa, kaki kelepiak.
1: Dia macam ni, Cumi. Kalau kita berjanji, kita kena tepati.
0: Betul.
1: Kalau manusia dia pegang pada janji.
0: Betul.
1: Kita tahu kalau kita mungkin janji ni, akibat dia buruk.
0: Betul.
1: Buruk. Pasal pertama dalam Islam pun dah kata, kalau kita mungkir janji ni, pada satu sifat munafik tu.
0: Ya, betul.
1: Bukan
0: betul.
1: Main-main.
0: Betul.
1: Bohong satu perkara dah. Ya tak? Bohong satu perkara.
0: Ya.
1: Mudah ni mungkir janji.
0: Ya.
1: Dia rentetan daripada ni, dia akan jadi pecah mana.
0: Yalah, tambah pula kan, Pak Long, kan? Tambah pula. Dia janji dengan kita kan? Kan? Kita ni kalau janji tu dekat-dekat, tak apa, Pak Long. kan? Yeah. Janji dah kena pergi tempat jauh satu hari. Kita ni nak buang masa kita, buang tenaga, buang waktu kita dengan mungkin kalau ada keluarga. Lepas tu buang duit lagi.
1: Zaman dulu betul dah, kita tak ada telefon, tak ada apa.
0: Betul.
1: Dengan surat. Hari ni betul. Mudah.
0: Hari ni mudah.
1: Apa-apa pun kalau tak jadi, bagi tahu awal. Boleh kita tukar plan ke ataupun macam mana kan?
0: Kalau bagi tahu awal tak apa juga. Kalau ni kena yang kadang-kadang bukan kata last minute, dah terlebih waktu. Kadang-kadang orang kata tak ni terui. Tak duduk sengap terui. Tak cerita terui. Lagu mana?
1: Untuk bayar ada kalah sekali tu kita kena tanya juga. Kita kena husnuzon juga.
0: Ya, betul husnuzon.
1: Dia sakit ke, dia ada masalah apa, kita tak tahu.
0: Betul.
1: Kita kena tanya.
0: Betul.
1: Kita tanya dia. Tanya dia dulu apa masalah. Dia abang-abang kita boleh terima, okey.
0: Okey.
1: Tapi kalau ada kerak-kerak tu kita tak boleh terima juga.
0: Pak Lui ada tak kawan yang pernah buat macam ni kat Pak Lui?
1: Ada.
0: Dululah.
1: Ada. Tapi kita dah tengok macam ni banyak ni, kita jangan berurusan dengan dia dah.
0: Jangan berurusan.
1: Kita tahu dia akan tak pancul. Pertama, tak pancul.
0: Ya, nampak tak
1: pancul. Janji dengan kita bukan dia tak mungkir.
0: Betul.
1: Dia mungkir.
0: Betul.
1: Tapi dia tak pancul. Dia janji pukul 4 petang.
0: Ya.
1: Pukul 6, 7 baru sampai. Mana mungkin macam tu.
0: Kita kena sidai teruk kan, Maloy.
1: Pasal Pak Long ingin selalu dulu, kalau berjanji apa-apa satu-satu benda kalau berbuat dalam meeting ke apa kan, kepacau awal, 2 jam awal. Kalau mana jadi memang kita biar macam tu, kita ada jenis karakter macam tu. Kalau berurusan dengan Pak Long, insyaAllah awal sampai.
0: Baik. Itu pada Pak Long sendiri ya.
1: Ya.
0: Baik, terima kasih Pak Long. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi.
0: Itu dia Pak Long kita. Bayangkan tengoklah, kalau tempat dekat-dekat tu tak apa. Kalau sekali dua tak apa, bolehlah dimaafkan kan. Tapi takkan alasan sampai selalu kerap sangat kan? Cuba kalau kena kat dia tahu nak melenting, nak kata kat kita macam-macam kan. Satu lagi pemanggil di jalan talian pada ketika dan sekarang ni. Hello, Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.
0: Assalamualaikum.
2: Apa abang, mamang dan suami?
0: Ya, abang abang. Alhamdulillah.
2: Alhamdulillah.
0: Mamu apa abang?
2: Cantik punya tajuk semua.
0: Okey, mamu. Mamu apa abang? Apa ini, mamu?
2: Ya, apa abang? Baik semua.
0: Alhamdulillah. Comi seorang apa ini, mamu?
2: Ini Jomi doang.
0: Jomi doang.
2: Lamailah.
0: Bambang tak ada amu. Dia pergi menikah tinggal Jomi.
2: Ya Allah. Allah yang tak panggil mamu.
0: Tak tahulah mamu. Dia tak panggil ke?
2: Dia tak panggil. Dia panggil. Dia mamu boleh bagi kot dekat dia.
0: Alah. Dia pergi menikah tak panggil mamu. Tak panggil. Tak buat macam
2: mana. Jomi. Jomi dia menikah panggil mamu.
0: Baik. Mamu. Ni. Jomi kalau menikah. Jomi nanti ambil mamu jadi mengapik boleh tak?
2: Buat anak lampau pada boleh.
0: Dah, mamu boleh jadi pengapik Jomi dah kalau Jomi pergi menikah?
2: Boleh.
0: Boleh. Apa okey, boleh. Tak ada masalah ni, mamu. Nak tanya kata laluan, mamu. Baik kata laluan tu.
2: Laluan dan Jomi. Memang comel. Tajuk pun comel. Jomi pun comel.
0: Okey, mamu.
2: Alhamdulillah.
0: Ya,
2: kepada Tuhan.
0: Alhamdulillah.
2: Tapi okay. Tajuk ni hari ni.
0: Okey.
2: Jomi pun cantik.
0: Ya.
2: Tajuk pun cantik.
0: Okey, bagi mamu sendiri, mamu pernah ada kawan-kawan ni dia jenis janji dengan mamu? Contoh lah kan, kalau sekali dua kali tak apa, dia janji banyak kali. Dia abang kat Mamu Hanifah, contoh dia, Mamu Hanifah esok kita jumpa kat Rowong bakal. 10 kali dia kadang-kadang tak main terui.
2: Ada banyak kawan mamu lagu tu.
0: Awak dia buat lagu tu kat mamu?
2: Tak pasal buat kadang-kadang ni Depa ranjau
0: mamu.
2: Kadang-kadang kita tunggu depan kita. Sampaikan salam langkat lewa. Bilangkan kat mamu. Kata aku tak jadi main dah lah.
0: No.
2: So dia balik. Apa macam kita punya tunggu tu.
0: Betul.
2: Dia sampai kat lewa. Dia tak telefon kat kita.
0: Hati
2: dia
0: sakit.
2: Dia panggil kat lewa.
0: Hati sakit kita mamu.
2: Hati tu sakit.
0: Betul mamu.
2: Dapat dekat dia pula. Apa macam kalau kita buat dekat dia pula.
0: Inilah P. Ramli dah kata. Mamu kan P. Ramli dah kata ni. Tunggu punya tunggu. Bulan tak timbul. Kan? Jadi bagi tentang mamu sendiri kan, pernah tak mamu, pernah orang berjanji dengan mamu ni kan, tapi pergi tempat jauh-jauh lah. Kalau dekat-dekat ni kira boleh dimaafkan lagi. Tempat jauh-jauh, paling jauh mamu biasa kena orang kata apa, orang batalkan janji dengan mamu ni macam mana? Tentang mana mamu biasa kena?
2: Biasa kena di Kuala Lumpur mamu biasa kena.
0: Mereka buat apa kat mamu? Cuma mamu kongsi sikit.
2: Nampak buat apa, mamu? Nampak kata tunggu sengaja di stesen bas.
0: Aha.
2: Dan dekat time ambil mamu.
0: Ha?
2: Mamu jangan pergi mana tau.
0: Ha?
2: Mamu tunggu sampai ke petang.
0: Sampai ke petang? Daripada pagi?
2: Daripada pagi sampai ke petang.
0: Ya Allah,
2: mamu. 9 pagi.
0: Itu dia. Jadi
2: mamu 7 pagi dah pergi dah.
0: 7 pagi dah pergi. Nak tunggu 9 pagi kan? Takut. Ah, betul. Ha. Okay, lepas tu?
2: Saya kata pergi lah, mamu tunggu. Tunggu sampai makan nasi tengah hari, makan nasi petang. Mamu duduk tunggu-tunggu, mamu patah balik pergi rumah anak mamu.
0: Lepas tu sampai ke sudah?
2: Lepas tu, belakang mamu telefon yang tak ada.
0: Ha.
2: Telefon apa yang jawab tu?
0: Ha.
2: Bukan tak mau ambil mamu.
0: Ha.
2: Kereta buat hal.
0: Kalau aku apa-apa pun bagi tahu lah, boleh telefon kan?
2: Boleh telefon. Dia tak telefon.
0: Dia tak telefon.
2: Dia nak buat itu, tiba-tiba dia nak tipu lagi.
0: Allahuakbar.
2: Dia memang tak ada kereta.
0: Ha.
2: Dia nak action kat mamu, kata dia beli kereta dah.
0: Baik. Faham.
2: Dia action tu. Tapi jangan duk anjong kat orang lalu tu. Tak baik.
0: Betul.
2: Tak baik. Tak baik lalu tu nak janji. Tapi mamu tak pernah janji kat orang. Mamu janji, mamu cepat mamu pergi, Mia.
0: Baik, mamu.
2: Mamu tak biasa ranjau. Siapa pun mamu tak biasa ranjau.
0: Okey, mamu. Itu daripada mamu sendiri, no? Ah, mamu?
2: Ya, kalau suami apa macam kalau mamu buat dah untung kat suami.
0: Ya.
2: Apa macam kalau suami dia labu mamu apa tak?
0: Marahlah mamu, memang marah, memang terasa. Tapi macam ni lah mamu, nak tanya soalan terakhir lah mamu, boleh tak?
2: Ya, dah.
0: Last punya soalan suami nak tanya mamu, tapi mamu kena jawab ikhlas.
2: InsyaAllah.
0: Okey, mamu pernah ada janji dengan mana punya Marka kata nak nikah lah kali mamu tak nikah ni. Marka lama tu. Nama apa? Nama nak tahu nama dia. Nama apa?
2: Sampai dah mamu tak beka janji.
0: Kutlah Marka dulu.
2: Tak ada mamu tak janji ni. Tak ada. Mamu ni. Mamu ingat kita jodoh mana mamu dapat. Alhamdulillah.
0: Baik.
2: Tak pernah janji kita nak kahwin dan apa.
0: Tak ada alah no.
2: Sebab kita pun kerja tak tentu.
0: Ya, baik.
2: Kalau kita kerja tentu tak apa, kerja tak tentu kita nak janji apa.
0: Mamu.
2: Mamu
0: semang mamu kelim belakang tengok mami duduk dalam belakang tu.
2: Dah belakang dia semang tu dengar ni.
0: Apapun, mamu kain salah kat mami ni, Mona.
2: InsyaAllah.
0: Baik, insyaAllah. Terima kasih, mamu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu dia mamu. Mamu Hanifah kita. Mamu yang paling sporting lah. 2107-389. Orang yang suka membatalkan janji pada saat akhir ni, patutkah kita terus bagi dia peluang? Janji-janji nak jumpa kan? Kita dah pergi tunggu, tak jumpa-jumpa juga. Oi, kalau saya fed up. Sebab tu Comi ni jenis orang yang tak suka berjanji. Kalau Comi, saya tak suka berjanji. Kalau sama ada saya buat ataupun saya tak buat, dua tu je. Ataupun keputusan last minute. Berjanji ni saya risau. Saya takut. Janji nak jumpa tiba-tiba tak boleh lah, macam semalam yang berlaku kan. Saya tak berjanji dengan siapa. Tiba-tiba ada rakan sahabat saya dari Kuala Lumpur, daripada Melaka, daripada mana lagi, daripada Selangor, yang main kebetulan. Dia telefon, kami dekat sekian-sekian ni semua ni, nak jumpa, nak janji aku tak mau. Kalau lah aku ada waktu boleh jumpa. Esok-esok jangan tanya. Esok-esok punya cerita. Dia tahu kita apa, kita jumpa lari. Tahu on the spot pergi jumpa. Alhamdulillah sempat jumpa. Kalau nak berjanji ni rasa macam, risau, takut. Saya takut. Takut sangat-sangat. Satu lagi memanggil sebelum kita berhibur. Hello, Assalamualaikum. Halo.
3: Halo, Assalamualaikum tuan.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Boleh saya tahu siapa di talian ni?
3: Saya kawan baik tuan lah.
0: Ya.
3: Roni.
0: Roni yang nama pendek, nama panjangnya?
3: Nama panjangnya Roni Zal.
0: Roni Zal, apa khabar?
3: Alhamdulillah tuan Haji.
0: Mana hilang pergi lama ni?
3: Biasalah, sibuk sampai tak ada nak call.
0: Yang ni lah orang kata. Salah satunya janji nak setia, janji nak menghubungi tapi tak menghubungi, macam mana?
3: Yang tu apa, bukan kita cuba nak berjanji tapi insyaAllah kalau Allah Taala bagi rezeki kan.
0: Baik,
3: kalau dapat kita call, tapi bila tak ada masa nak buat, macam mana?
0: Betul. Abang Roni, kata laluan dulu Abang Roni.
3: Ya, ayam berkokok di atas padang. Sefo hijam. Combi Maria sudah datang.
0: Sanggup ulang apa yang tadi. Sanggup ulang. Okey. Bolehlah, tak ada masalah. Abang Roni.
3: Ya, tuan.
0: Bagi Abang Roni sendiri, pernah tak ada kawan-kawan ni yang memang dia suka membatalkan janji pada saat-saat akhir ni? pernah
3: kawan-kawan
0: kena.
3: Kawan-kawan ni selalu dah saya kena.
0: Selalu
3: saya,
0: kena.
3: Bila selalu kena pun saya macam ni lah. Bila seseorang dia dah bersifat macam tu kan. Saya anggap Allah Ta'ala tadikan saya jumpakan dia, dia panggil macam ni.
0: Okey, baik, faham. Kan?
3: Kalau memang kita cuba bagi tahu, tapi dia tak berubah juga nak buat macam mana. Okey, yang paling teruk saya pernah kena Tuan Jomi. Okay. Ni berjanji nak pirai.
0: Nak pirai? Bukan Jomi kan? Bukan Jomi kan?
3: Pirai, bukan.
0: Jomi bukan. Jomi bukan.
3: Jomi setia.
0: Jomi setia, ya. Okey.
3: Okey. Dia sebelum nak pergi ni kira dah rencang dalam sebulan lebih lah rencang
0: okay,
3: kan.
0: Okay.
3: Jadi sebab saya yang usulkan cadangan tu, jadi saya yang kena buat atok semua lah kan, dengan penginapan dia, laluan dia kan. Nak pergi 3 hari 2 malam.
0: 3 hari 2 malam.
3: Pantai Timur. Pantai Timur.
0: Ya, yeah, okey.
3: Okey. Lepas tu saya pun dah booking dah kan, dua tempat lah malam pertama dengan malam kedua.
0: Baik.
3: Sampai hari sebelum kita nak dekat kat sampai hari nak pilih lagi dalam 2-3 minggu kan. Okey, saya pun confirm balik lah ni. Seorang-seorang saya confirm kan ni, saya dah booking apa semua.
0: Okay.
3: Daripada situ nak set nak pergi 4 orang. Nak pergi 4 orang. Lepas tu seorang-seorang cakap, eh aku tak boleh lah. Tinggal 3 orang. Kan, 3 orang lagi 2 minggu nak pergi, confirm lagi sekali.
0: Ya.
3: Seorang tu pun tak boleh nak pergi.
0: Tak boleh juga.
3: Tinggal 2 orang. Dan hari nak pergi tu, saya kata ni, esok aku tunggu dekat on the way tengah jalan sebab dia jauh sikit pada saya. Tapi dia dalam laluan kami nak pergi lah.
0: Dalam road yang sama lah.
3: Arut yang sama. Jadi saya kata hang tunggulah dekat tempat tu, saya janji dengan dia kan. Okey. Dia kata esok aku ada program, dia kata.
0: No.
3: Tapi ada program pagi esok, tapi aku cuba. Habis program tu aku lari terus pergi kan.
0: Ya.
3: Saya kata program start pukul apa? Dia kata start pukul 8. Pukul 8 pukul apa? Saya nak ngangau kat situ kan. Saya pun tak apalah. Saya kata aku keluar lambat sikit. Bagi dia habis program dia tu. Kan? Tak apalah. Esok paginya tu, lepas subuh, saya pun dah bersiap-siap. Kan?
0: Okay.
3: Lepas tu nak pi tak mau. Nak pi tak mau. Saya call dia lagi. Dia kata, saya kata pukul berapa agak habis program? Dia kata mungkin dalam pukul 10, dia kata.
0: 10?
3: Kan? 10.
0: Okay.
3: Saya pun tak apalah, pukul 10. Lepas tu, saya pun duduk lagi tunggu.
0: Okay.
3: Lepas tu, wife saya tanya, nak pi ke tak mau ni? Lepas tu saya kata, berat macam nak tak mau pi lah. Saya kata sebab yang kawan ni pun janji pukul 10. Saya belum tentu nak pi ni.
0: Yeah.
3: Saya takut sebab saya tahu lah perangai dia kan.
0: Okay.
3: Lepas tu, sampailah dekat pukul 8 lebih lah.
0: Baik.
3: 8 lebih, nak pukul 9. Lepas tu saya call dia. Bila saya call, dia kata, tak apa, hang pi dulu. Nanti hang aku tinggal dulu. Ke belakang. Ayat tu faham lah tu.
0: Faham lah ayat tu. Ya, ya, kerap benar dulu. Ya, ya.
3: Lepas tu tak apa, saya pun hang up telefon. Saya tak mau mengharap dah.
0: Ya.
3: Kan? Saya kata ni, kalau nak pi tinggal aku seorang lah. Lepas tu melangut lagi lah. Melangut lagi. Wah, saya kata, ni nak pi ke tak mau.
0: Okay.
3: Saya kata, berat lah. Tak penyat. Saya pergi kalau pergi seorang takut jadi apa-apa kan. Lepas tu kalau pergi pun nak menyembang dengan siapa.
0: Betul.
3: Lepas tu wife saya kata tak apalah kalau, sebab dia tahu hobi saya ni kan. Saya ni jenis kalau dah nekat saya akan buat kan. Lepas tu wife saya kata macam ni lah. Kalau rasa nak pergi tu right elok-elok lah.
0: Kan?
3: Jaga diri, hati-hati lah. Dia cakap macam tu, serupa dia dah dia mendoakan saya elok-elok. Saya pun angkat beg buah atas motor, jalan terus.
0: Jalan terus, alhamdulillah. Cuma persoalannya saya di sini, daripada 4 orang, jadi 3 orang, 2 orang, betul seorang kan? Adakah orang kata apa, perjalanan tu daripada nak ke Pantai Timur, dia jadi ke selatan?
3: Tetap laluan yang sama. Sebab saya dah booking dah.
0: Kuat sebab apa, saya takut daripada Pantai Timur tu dia bertukar ke selatan, tapi bukan selatan tanah air, selatan Thailand.
3: Dia kalau nak masuk selatan Thailand pun boleh, dia masuk ke Pantai Panjang.
0: Nampaknya tuan telah menguasai road-road yang penting ya.
3: Tapi tak apa, saya masa pergi tu tuan, saya tak bawa pasport.
0: Tak bawa pasport.
3: Kalau saya bawa pasport, mungkin sampai dekat Kota Baru tu, saya mungkin kena terus ke Pantai Panjang.
0: Tapi saya tanya tuan punya IC tengah kosong apa?
3: Saya 08.
0: Eh, border boleh tak boleh?
3: Boleh. Tapi kalau border pun masih nak kena sangkut dekat custom tu juga, nak kena pergi buat border kan.
0: Ya, ya, ya,
3: baik. Susah sikit lah, lambat lah nak kena tu. Tapi saya dah ada perancangan, dah ada agenda. Saya teruskan lah. Tapi kan memang bila saya sampai kat Terengganu tu, saya duduk seorang-seorang, tidur, makan semua kan. Rasa sangat-sangat tenang.
0: Rasa sangat tenang lah.
3: Tidur pun tidur awal lah, malah sebab letih kan.
0: Cuma bila kawan-kawan yang macam ni, bila kawan-kawan macam ni dapat ke, adakah itu kali pertama ataupun mereka kerap kali mengulangi perkara yang sama dengan kawan-kawan lain?
3: Banyak kali dah tu Haji. Yang saya kenal lagi, ada lagi satu pengalaman. Okay. Ni nak ride pergi ke kamera ni.
0: Kamera kan? Okay.
3: Biasalah janji dia pukul 8 kan. Saya sampai lambat.
0: Okay.
3: Dekat tempat RV tu saya sampai lambat. Saya sampai lebih kurang 8 suku. Saya tengok tak ada siapa.
0: Okay.
3: Bila tak ada siapa, telefon pun tak angkat. Saya ingat mereka belah dah tinggal saya. Saya pun ligan lah tu Haji. Nak pergi ke kamera ni. Saya ligan daripada Auto City ni.
0: Okay.
3: Bayangkan saya sampai Bukit Merah, tengok masuk ke hentian. Tak ada. Tak jumpa juga. Jalan lagi. Saya kata mereka ni tak ada lah sampai kat Kemunting. Mereka terus lah. Saya pun terus. Saya terus rupanya tu Haji. Saya yang di depan. Mereka di belakang.
0: Mereka di belakang lagi?
3: Depa di belakang, depa tak pi lagi.
0: Okey, baik.
3: Tu kata janji pukul 8 kan? Janji pukul 8 kata habis-habis 8:30 baru geraklah. Yeah, 1/2 jam tunggu untuk RV. Yeah. Padahal kan pukul 8 tu tak keluar lagi, ada kat rumah kita ni ya tunggulah. Depa ni ada ke tak? Kau depa dah belah dah sebab kita call tak angkat.
0: Iyalah, kita pun risau juga kan sebab kita punya time yang lari kan, bukan depa punya time yang lari kan.
3: Tu Haji tu, saya ligan depa, saya pederah. Saya sampai kat Simpang Bulai tu lebih kurang 1 jam 5 minit lah.
0: Maai.
3: Daripada Auto City.
0: Tolong jangan macam kan? Tolong jangan macam-macam lah selepas ni. Yang tu yang konon-konon bunyinya, tak apa kita ride santai. Yang tu yang santai. Ayat ride santai ni memang saya dah tak percaya lah. Sampai
3: yang
0: kapan pun.
3: Jadi tu Haji bukan santai. Sebab saya ditipu sebab saya ingat depa di depan. Saya kata tu betul. Kalau konvoi depa ni boleh pi sampai 200.
0: Yang tu yang risau boleh kan.
3: Rupanya kita duduk di depan, depa ni tak ikut janji, depa tak keluar pun lagi. Kita ni dah rasa terlewat dah 15 minit kan.
0: Kena catch up time kan. Sebab iyalah, memang kalau di daripada segi ni, kalau kita nak tengok pula, kita dah berjanji, memang betul kita dah berjanji, tapi kita terlewat kan. Jadi bila kita terlewat kita nak catch up depa balik, rupanya sebenarnya bukan kita yang lewat, depa yang lagi lewat.
3: Depa lagi lewat. Malah kata depa pukul 9 baru nak habis. Saya pukul 9 lebih dah sampai kat Simpang Bulai dah.
0: Okey, Tuan Roni. Jenis orang macam ni, minta maaf lah tanya, patut kita bagi peluang lah. Nak terus bagi peluang, kalau depa buat salah terus bagi peluang, terus bagi peluang, terus bagi sampai depa sendiri takkan senang diri macam mana.
3: Dia macam ni, orang selalunya yang buat janji macam duk sidai orang ni kan.
0: Okey.
3: Sebenarnya depa ni tak pernah kena sidai. Sebab depa yang sidai kau orang.
0: Betul.
3: Tapi saya tak maulah niat nak balas balik kat depa sebab kalau saya buat macam tu, apa beza saya dengan depa? Jadi kalau kata depa organis apa-apa pun, saya tunggu depa yang start. Depa yang mula dulu.
0: Okey, baik, faham.
3: Kalau saya sampai awal pun saya tunggulah dekat situ sebab saya tahu depa ni kalau janji pukul 8 tak ada jam pukul 4, pukul 9 pun sampai. Sebab mereka rasa bawa motor tu memang mereka kata nak santai macam tu Haji kata.
0: Tak percaya dah. Jangan. Santai cara mereka lah kan. Kita faham lah kan. Baik.
3: Jadi kalau nak kata bagi peluang ni, peluang tu selalu ada. Cuma mereka ni nak ambil ke tak peluang tu kan. Kita sentiasa terbuka kan. Kita tak ada rasa nak kalau kena mula-mula tu memang simpan dalam hati. Tapi bila dah lama dah biasa tu, kita dah tahu dah.
0: Dah bangli lah. Orang utara pagi dah bangli lah.
3: Dah mangli dah, dah masak dah. Jadi biarlah perangai mereka macam tu. Cuma kita kena berhati-hati, kena pandai atok macam mana kalau berjanji dengan mereka. Jangan kita termakan dengan janji tu.
0: Itu daripada Tuan Roni sendiri lah. Baik, terima kasih Tuan Roni. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi.
0: Itu dia Tuan Roni kita. Saya ni kalau cerita bab orang ni, mungkin janji dengan sini memang banyak lah. Janji itu last kali satu hari tau saya buat macam mana tau. Saya kata okey, siap. Okey, esok waktu sekian-sekian kita jumpa sekian-sekian, kita nak pergi sekian-sekian. Dia pun okey. Lepas tu esoknya tu nak jadi hari kejadian tu, saya telefon pagi. Macam mana, dah bangun dah semua? Dah bangun dah. Okey, pergi siap-siap apa semua. Okey, baik. Dia pun pergi siap-siap, saya pun relax lagi kan. Lepas tu saya dah lebih kurang dalam setengah jam, sejam saya telefon. Macam mana, tak keluar ke? Asap baru nak keluar. Okey, kita jumpa tempat biasa. Ayat saya kita jumpa tempat biasa. Kalau lepas tu saya buat apa? Saya off pun tu. Saya tutup telefon. Dia tunggu saya dekat sejam lebih, kat 2 jam telefon tak ada dapat lah. Sekali dia main rumah saya cari. Ada di rumah tak? Ada di rumah. Lawa buat lagu ni. Amboi. Time dia sidai orang, orang tak pernah marah pun. Time baru pertama kali kita sidai sat je. Ha tu. Ha jom lah ni. Bila lagi nak pergi? Ha sat lah on the way. Ha dia pun tengok saya, saya kata on the way. On the way? Ha on the way nak pergi mandi. Ha dia dah siap dah tunggu saya kena sidai kat Anas sejam lebih dah. Lah kali dia main saya cari saya kat rumah. Ha, saya jenis hajar macam tu. 3-4 kali saya kena cumbi, kena 3-4 kali. Memang cumbi hajar lah. Apa itu indahnya yang namanya sidai. Ha, ha kan? Jenis janji, lepas tu last minute nak batal janji dengan cumbi. Ha, memang tahu lah. Cumbi akan hajar apa mana indahnya dunia. Tahu pun marah betul-betul. Ha, kalau dia buat kat orang, dia tak marah. Saya akan terus simpan manggil-manggil 2107389. Tapi bukanlah ni sebab kita nak berhibur dahulu. Di ruang udara Radio Malaysia, Metro FM, segalanya untukmu.

sini warga Pulau Pinang. Jangan terlepas peluang ke Festival Jom Malaysia pada 17 hingga 20 September seawal jam 9 pagi di perkarangan Stadium Batu Kawan Pulau Pinang. Macam-macam ada. Jualan produk Malaysia, jualan Rahmah Madani, e-sport, persembahan artis, cambutan bertuah dan banyak lagi untuk hampa. Jadi, pakat main ramai-ramai, bawa keluarga, bawa kawan-kawan, kita berhibur sambil sokong produk usahawan kita. Jangan lupa

0: Malaysia, terbina dari kemerdekaan yang kita perjuangkan dan disulam dengan perpaduan yang kita pertahankan.
1: Dari Perlis hingga ke Sabah, dari sawah padi hingga ke Gunung Ganang, kita semua disatukan dalam satu nama, Malaysia.
0: Hari Malaysia bukan sekadar coretan. Ia adalah detik sejarah yang menyatukan nadi, jiwa dan tanah air ini. Tersemat utuh menjadi saksi kepada sebuah penyatuan abadi.
2: Negeri Sabah dan Negeri Sarawak, dengan izin dan kehendak Allah Rabbil Alamin, akan kekal menjadi sebuah negara demokrasi yang merdeka lagi berdaulat.
0: Mujara FM mengucapkan selamat menyambut Hari Malaysia untukmu, Malaysia tercinta.

0: Apa ni? Apa ni? Pak dia?
1: Anak korang menendang ragi, ikan lampam menoka ubi. Ni jangan duk tanyalah siapa game pagi. Mestilah dia Bambam dan dia Cumi.
2: Lampam 45 mengambil lampam 46 minit pagi pada ketika dan saat ini. Masih lagi di ruang udara Radio Malaysia Menteri FM. Segalanya untukmu. Saya Cumi. Masih lagi terus mengangatkan lagi hari-hari anda. Kita masih lagi dengan topik kita. Orang yang suka membatalkan janji pada saat akhir, patutkah kita terus beri dia peluang? Dan nak menghubungi 2107-389 ataupun boleh terus layankan ruangan WhatsApp kami talian 0105080957. Daripada rakan sahabat kita ni di ruangan WhatsApp ni, Cicoreang Sungai Petani. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Jombi. Selamat pagi juga. Saya pernah kena sidai 3 jam nak pergi makan kunun. Lepas tu next nak jumpa, dia bagi tahu dah sampai. Saya cakap sorry tak boleh jumpa, ada hal lain, emergency. 3-4 kali saya buat macam tu sampai puas hati. Baru dia mau ragai. Hashtag saya salah ke? Kadang-kadang ni kita kena juga bagi pengajaran kan. Asyik kita yang kena sidai, kadang-kadang kita pun harus menyidaikan. Kan kalau katanya kena sidai tu bukan sekali dua. Alasan dia bagi very simple, tertidur. Oh my. Kan? Kalau sekali dua ni kita boleh faham lah juga kan. Kalau berkali-kali ni kira ambil kita je nak kena faham dia, dia tak faham kita. Daripada rakan sahabat kita ni, daripada Risha di Taman Sungai Dua Utama. Cumi nak tanya, okey apa dia? Pasal apa hari ni kat pulau sana sini jam? Saya nak abang bagilah, senang saya jawab on air. Pasal dia kereta banyak. Kalau orang tak ni kereta maka tak jam lah. Tak ni motor tak jam lah. Itu cerita dia nah. Terima kasih. Di ujung talian pada ketika dan saat ni pemanggil berikutnya. Hello, Assalamualaikum. Hello. Hello.
3: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh.
3: Cumi, apa
2: khabar? Abang baik, alhamdulillah. Boleh saya tahu siapa di talian ni?
3: Saya Pak Suman.
2: Pak Suman, apa abang Suman?
3: Macam biasa
2: ya. Alhamdulillah. Pak Suman duduk rumah lama lagi ke?
3: Duduk rumah baru.
2: Rumah baru tak mana?
3: Di sini, dulu di kampung.
2: Lah di Tanjung Tokong. Okey, clear. Pak Suman.
3: Ya.
2: Kata laluan Suman.
3: Cumbi,
2: ya.
3: Cumbi, sangat.
2: Ada cik mau
3: dengar, sudah.
2: Makcik. Okey, Pak Suman, nak tanya Pak Suman.
3: Ya.
2: Pak
3: ya.
2: Suman sendiri, Pak Suman pernah ada janji dengan orang tapi pada last minute Pak Suman cancel, ada tak?
3: Pak Suman tak bisa berjanji dengan orang.
2: Tak pernah berjanji.
3: Orang okay. Bisa berjanji dengan Pak Suman.
2: Orang pernah berjanji, dia buat apa kat Pak Suman? Cerita mai kat Cumbi.
3: Nak marah ni. Kata nak jumpa Pak Suman dah pukul 10, betul lah.
2: 10, okey.
3: Jadi pasu bila nak janji orang, pasu bila awal, bila tu pasu tunggu mereka.
2: Betul.
3: Kalau kita gelamak, mereka kata kita tak main.
2: Tak tempat dia janji ya? Okey, lepas tu?
3: Rekan, pasu tunggu. Tunggu. Sampai kesudah dia tak main.
2: Sampai kesud tak main, pasu tak saat ni abang atas belakang, Cumi pun duduk pusing belakang, tadi tak jumpa. Okey, lepas tu?
3: Ya, lepas tu. Banyak kata piramid lah. Tunggu bulan tak timbul.
2: Betul, tunggu bulan tak timbul-timbul. Lepas tu?
3: Lepas tu belakang tak bayaran dia. Rupa dia pun tak main.
2: Tak main terus. Telepon last apa kali, pun tidak.
3: Last kali pasu telefon kat dia.
2: Telefon ke dia?
3: Telefon boleh tak angkat.
2: Telefon pun tak angkat? Awak dia buat lagu tu?
3: Tak tahu lah. Sampai lah ni. Tak telefon lah. Pasu pun tak telefon lah kat dia.
2: Sampai lah ni?
3: Sampai
2: hari ni?
3: Haa.
2: Kok dia arwah dah bangang tu?
3: Tak tahu cerita lah.
2: Sampai hari ni terus weh. Agak-agak berapa lama kau dah?
3: Ya, tak sampai setahun lagi lah.
2: Tak sampai setahun. Baik. Ha. Risau kita pun dah. Ingat kot
3: bapak. Yalah.
2: Dah risau lah ingatkan.
3: Pak tu pun telefon dia tak angkat.
2: Tak angkat. Kok mesej pun tak jawab?
3: Tak jawab
2: juga noh. Ish, nak buat lagu mana? Sekejap lagi, cuba.
3: Yang Pak Tu biasa dapat.
2: Cuba sekejap lagi lepas ni, sekejap lagi telefon tengok. Sajalah buat telefon ni.
3: Alhamdulillah.
2: Kan, insyaAllah kan. Mana tahu sekejap kita nak mengeratkan lagi tali seluruh. Jangan, sebab satu benda kita memutuskan lagi tali seluruh. Betul tak betul?
3: Betul.
2: Kita marah-marah, terasa-terasa, tapi jangan kita memutuskan. Siapa tak terasa orang buat macam tu? Kalau sekali tak apa, ni berkali-kali ni. Oi, lain macam kan? Baik, itu daripada Pak Suman sendiri lah.
3: Ya.
2: Baik, terima kasih Pak Suman. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Itu dia Pak Suman kita. Kalau sekali ni bolehlah dimaafkan. Kalau dua kali boleh dimaafkan. Kalau tiga kali? Tiga kali? Empat kali, lima kali. Kalau tempat dekat-dekat ni tak apa. Comi kalau kena sekali. Saya kalau kena sekali, paling maksimum saya kena dua kali cukup lah. Kena dua kali cukup lah. Lepas tu minta maaf lah. Dah lepas tu pula kita telefon. Telefon tak tina angkat tau tak? Dah telefon tak tina angkat. Sepasal kita mesej tau kalau

0: Jadi kita nak terus lagi ke? Memang saya tidak lah kan. Nampak sangat kita ni hemoi ke apa? Kita ni kemaruk sangat ke kan? Sebenarnya tidak, sebab kita tak mahu nak memutuskan tali silaturahim tu sendiri. Tapi kalau dah orang tu dah buat jenuh, kita nak buat jenuh, kita terima je lah apa adanya. Kan? Oi, cumi kalau kena tu takkan telefon, takkan mesej dah tu. Memang cakapnya, mau dia cari aku, tak mau sudah. Bayangkan tengok kan. Jadi anda yang lain 2107389, kita terima satu lagi memanggil sebelum kita ke pusat berita radio RTM Kuala Lumpur untuk utama 9 pagi. Hello, assalamualaikum.
1: Assalamualaikum, Mas Syambi.
0: Yo, boleh saya tersebut di talian ni?
1: Pak Long Sok, Syambi.
0: Pak Long Sok, Abang Cuk kita, apa abang, Abang Cuk?
1: Alhamdulillah, Syambi.
0: Alhamdulillah,
1: Abang.
0: Alhamdulillah,
1: Abang. Okey, apa abang, sihat kan?
0: Alhamdulillah, Abang Cuk. Abang Cuk punya pasal dan ceria, Abang Cuk pun.
1: Ya, ilah ilallah, Muhammad Rasulullah.
0: Alhamdulillah, Abang Cuk.
1: Ya.
0: Abang Cuk makan apa begini, Abang Cuk?
1: Hari tu mami buat servis tu makan berpelantar-pelantar.
0: Ha, Abang Cuk sebut brand juga, Abang Cuk. Tak apalah Abang Cuk, nak buat jalan kita terlepas cakap kan.
1: Ha.
0: Siapa masak tadi Abang Cuk, cikgu?
1: Ni babi lah.
0: Katie masak, Katie reti masak ke Abang Cuk?
1: Oi, Katie masakan dia A-flat lah.
0: Kalau duduk rumah Katie, kalau duduk rumah cikgu dia abang cikgu, Abang Cuk pun lebih kurang. Abang Cuk kata lalu Abang Cuk.
1: Combi.
0: Ya.
1: Cuk, bi comel sangat. Ya. Atas kerja pun tengok saja.
0: Okey. Abang Cuk.
1: Ya.
0: Nak tanya Abang Cuk segini, kalau orang yang suka membatalkan janji pada saat akhir,

0: Ada maksudnya abang kau Jombi lah.
1: Ah, abang kat Jombi, ingat Jombi salah. Okey okey okey. Lagu mana tu orang Jombi?
0: Jombi okey.
1: Okey, lagu mana tu orang Jom?
0: Lepas nyanyi kita nak main, nak main, nak main kan?
1: Ha.
0: Nak main kata sekian jam.
1: Ha.
0: Tak sampai main sekian jam.
1: Tak sampai. Siapa dah? Yang penting bukan Jombi lah.
0: Bukan Jombi lah.
1: Bukan Jombi. Jombi
0: saya kata-kata, "Halo, Palu, kat mana?" Ha. Ada rumah. Tak tahu sampai main dah.
1: Ha. Dan
0: tu kalau pergi Jombi.
1: Ya, okey. Kalau hak tu dia janji macam mana lah tu?
0: Dia janji. Pak Long pakai puasa dah. Janji tunggu dia pada main.
1: Ha.
0: Kata aku lapang aku main-main kan.
1: Ha.
0: Kita pergi beri perseluruhan doang lagi.
1: Tu dia.
0: Ha. Tak tahu. Kata aku itu main satu kereta lah. Member lepas pas mayang ni kan.
1: Ha. Ha. Betul. Ya. Okey.
0: Tentu tak main.
1: Sampai kesut.
0: Tak main kesut.
1: Tu dia lah.
0: Ha. Kata main tak main. Kata tengok WhatsApp. Kita main lah tu Pak Long.
1: Ha.
0: Saya ada hal tu. Ha, tadi bukan main sama yang janji.
1: Haa.
0: Itulah.
1: Dia buat macam tu sekali ke banyak kali bang Cok weh?
0: Banyak kali. Bukan orang tu lah. Walim pula.
1: Oh, walim pula.
0: Walim pula. Ha. Lepas tu dah main-main. Lepas tu kita pakai baju. Dah tunggu main. Dia tanya. Han jadi anak pi ke?
1: Haa.
0: Lah dia tanya saya, dia tanya Pak Long kata nak janji nak main B. Tapi memang Pak Long tanya nak pi ke?
1: Lah dia buat lagu tu noh.
0: Pak Long tak tunggu saya lah kata.
1: Betul. Abang Cup marah tu kita marah tekilan ada rasa ada. Okey Abang Cup nak tanya Abang Cup. Pernah tak Abang Cup kena janji dengan orang janji contoh kata kita okay, apa Abang Cup pi janji kita pi tempat paling jauh lah contoh. Mai contoh kata mai di Sungai Pinang lah Pulau Pinang kan. Contoh kata. Abang Cuk sampai-sampai tiba-tiba orang tu janji dia tak main. Ha, macam mana? Pernah tak jadi?
0: Tapi yang tu tak pernah lagi. Tak pernah lepas janji nak main tu, lepas tak main tak pernah lagi lah.
1: Okay.
0: Yang kata apa orang kata tu, yang kata lepas main nak main tu, lepas tak ada main tu ada lah.
1: Yang tu ada lah.
0: Ha, tu ada. Yang tu lepas main, lepas main tanya tu anak-anak pergi ke? Allah mak.
1: Haplah kita pun. Tak nak tanya Abang Cup lah soalan terakhir sebab kita pun masa pun kesuntukan. Abang Cup pernah ada apa nama ni berjanji dengan orang tapi last minute Abang Cup cancel?
0: Tapi Pak Long ni tak pun ada janji kan. Pak Long tak nak janji cancel dengan orang lah.
1: Tak ada lagi lah.
0: InsyaAllah dekat lah tak ada lah.
1: Tak ada lagi. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Apapun kita doa-doa yang terbaik lah untuk mereka yang ubah kerja macam tu Abang Cup lah.
0: Baik.
1: Terima kasih Abang Cup. Ya Abang Cup.
0: Sedekah Pak Long satu lagu.
1: Ya, apa dia lagu apa? Kita cuba tengok. Lagu apa? Tudung Periuk lah.
0: Tudung Periuk tak ada mana dalam Tudung Periuk.
1: Habis tu?
0: Lagu Sayang Semua Sudah Terlambat lah.
1: Baik. InsyaAllah lepas berita saya kira Abang Cup lah.
0: Baik.
1: InsyaAllah. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh.
1: Itu dia Abang Cup kita. Masih lagi dengan topik kita ni. Orang yang suka matakan janji pada saat akhir, patutkah kita terus beri peluang? 2107389 tapi bukanlah ni sebab apa tau. Kita nak ke pusat berita di 2 ATM Kolombo untuk tamat 9 pagi dan sekembalian sebab tu saya akan terus mengangkat lagi hari-hari anda di ruang udara Radio Malaysia Menteri FM segalanya untuk bawah.

0: FGV Holdings Berhad melantik firma audit bebas bagi menjalankan audit forensik terhadap perkara khusus membabitkan sebuah entiti yang mempunyai hubungan korporat dengan kumpulan itu. Lembaga Kemajuan Tanah Persekutuan FILDA dalam kenyataan memaklumkan proses sama telah dijalankan terhadap beberapa anak syarikat lain. Langkah itu selaras dengan saranan Perdana Menteri SPRM dan Jawatankuasa Khas Hala 7 FILDA 2030. Menurut FILDA, audit berkenaan bertujuan memperkukuh tadbir urus, accountability dan ketelusan selain memastikan kepentingan organisasi serta kesejahteraan peneroka terus dilindungi. Kadar allowance anggota Jabatan Sukarelawan Malaysia RILA sebanyak RM8 sejam akan disemak kepada kadar lebih munasabah. Menteri Dalam Negeri Dato' Sri Saifuddin Nasution Ismail berkata, semakan perlu dilakukan kerana kadar semasa masih rendah berbanding gaji minimum RM1,700 sebulan.
1: RM1,700 adalah kadar gaji minimum dengan mereka bertugas selama 24 hari RM8 satu jam. Kalau 8 jam sehari, 8 kali 8 64, 64 kali 24 hari bawah daripada gaji minimum.
0: Menurutnya lagi, Kementerian Dalam Negeri akan meneruskan rundingan dengan Kementerian Kewangan bagi memuktamadkan kadar allowance baru itu. Beliau mahu proses berkenaan disegerakan supaya kadar baru dapat dilaksanakan dalam tahun kewangan terdekat. Dalam perkembangan sama kebajikan, anggota Brigade Rela Siswa-Siswi Relasis di Institusi Pengajian Tinggi turut diberi perhatian. Menurut Dato' Sri Saifuddin, langkah itu melibatkan anggota relasis yang menjalani latihan ketika berada di universiti.
1: Saya mengumumkan supaya satu allowance diberikan kepada relasis di universiti-universiti. Yang itu kita segerakan. Jangan tangguh lagi. Dasar kepada peruntukan yang kita kena buat calculation, saya yakin ianya boleh dibuat.
0: Beliau berkata allowance itu akan diberikan pada kadar sama seperti anggota RILA dan dilaksanakan menerusi peruntukan sedia ada. Katanya jumlah anggota RELASIS di institusi pengajian tinggi tidak besar dan pemberian allowance itu dijangka tidak memerlukan peruntukan tambahan yang perlu diputuskan Jemaah Menteri. Generasi muda perlu memahami sejarah pembentukan Malaysia bagi memastikan keamanan dan perpaduan negara terus dipertahankan. Menteri Komunikasi Dato' Sri Fahmi Fadil berkata, mereka juga perlu peka terhadap ancaman yang boleh merosakkan masa depan negara.
2: Alhamdulillah hari ini komunisme dah tak wujud dalam negara kita. Kita dah berjaya hapuskan dan selesaikan. Komunisme dari semasa ke semasa akan nampak bibit-bibitnya. Tapi kita berjaya untuk kawal. Tapi ada a third C, C yang ketiga yang sebenarnya paling bahaya dan bisanya sangat menyengat dan dia adalah bahaya yang bergerak dalam gelap. It is a danger that moves in the shadows. Apakah C yang ketiga? Corruption, rasuah.
0: Beliau berkata demikian ketika berucap pada program Jiwa at Community Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia HKHM 2026 di Politeknik Kuching. Menjelang sambutan Hari Malaysia esok, persiapan akhir di Pusat Konvensyen Borneo Kuching kini berada pada tahap memuaskan. Dato' Sri Fahmi berkata, kemudahan internet telah dipastikan berada pada tahap optimum bagi melancarkan tugasan pengamal media. Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia memaklumkan semua peralatan telekomunikasi telah siap dipasang dan berfungsi dengan baik. Kira-kira 5,000 orang dijangka menghadiri sambutan itu yang turut dihadiri Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim dan Premier Sarawak Tan Sri Abang Johari Tun Openg. Nombor pendaftaran kenderaan istimewa Siri H bersempena Hari Malaysia dibuka untuk bidaan mulai esok hingga 20 September. Ketua Pengarah JPJ Dato' Edi Fadli Ramli memaklumkan bidaan bagi nombor 1 hingga 9999 boleh dibuat menerusi aplikasi JPJ eBid. Keputusan bidaan akan diumumkan pada 21 September. Menurutnya Siri H istimewa kerana menjadi huruf tunggal terakhir yang ditawarkan JPJ selain melambangkan keharmonian sempena sambutan Hari Malaysia.
3: Kita anak merdeka dan kitalah penjaga maruah bangsa.

0: Hari Penyong.
1: Merata nengoknya. Ha. Ada dia.
2: Bila lorat bertemu, macam-macam boleh jadi. Ada yang faham, ada yang terpinga-pinga. Tapi akhirnya kita tetap satu Malaysia. Ha, koma. Jangan lupa sketsa Laput Mat Dara dengan episod 1 Bila Lorat Bertemu pada 16 September jam 2.30 minit petang. Dan jangan lupa pula sambungan kemeriahan sketsa Labun Mat Dara khas sempena Hari Malaysia dengan episod kedua berbeza tapi bersama pada 17 September jam 2.30 minit petang, bersiaran serentak di 34 stesen radio RTM. Lakonan.
0: Assalamualaikum, saya Maslita Muhammad Lut, pegang watak sebagai mak dara dari Dara FM untuk koma aja.
3: Teman AJ Hafiz, penyampai jemputan Dara FM sebagai orang paling matang, Ayah Cho.
4: Dan saya, Apik Wan Lemo sebagai Lemon Postman.
5: Hai, saya Atika Nordin, memegang watak sebagai Ika dari Poli FM. Jangan duk kalih no.
6: Hai semua, saya DJ Philo dari YFM Bidayu, memegang watak sebagai Rina.
7: Hai, saya Raf dari Labuan FM sebagai Corina.
8: Hai, saya DJ Aina, memegang watak sebagai Ani dari Kelantan FM. Aduh, semua.
9: Dan kepada semua anda, jangan lupa dengarkan sketsa
10: Labuan Mat Dara sempena
11: Hari Malaysia.
12: Radio RTM, satu suara, satu jiwa.
13: Satu suara, satu jiwa.

0: Malaysia terbina dari kemerdekaan yang kita perjuangkan dan disulam dengan perpaduan yang kita pertahankan.
1: Dari Perlis hingga ke Sabah, dari sawah padi hingga ke Gunung Ganang, kita semua disatukan dalam satu nama, Malaysia.
0: Hari Malaysia bukan sekadar coretan. Ia adalah detik sejarah yang menyatukan nadi, jiwa dan tanah air ini. Tersemat utuh menjadi saksi kepada sebuah penyatuan abadi.
2: Negeri Sabah dan Negeri Sarawak, dengan izin dan kehendak Allah Rabbil Alamin, akan kekal menjadi sebuah negara demokrasi yang merdeka lagi berdaulat.
0: Mujara FM mengucapkan selamat menyambut Hari Malaysia untukmu, Malaysia tercinta.

0: Muntah FM segalanya untukmu. 9.21 menghampiri 9.22 minit pagi pada ketika dan saat ini. Minit terakhir, jam terakhir tugasan saya untuk edisi hari ini, hari Selasa. Tempat saya panggil Tuesday, 15 September 2026, Saman 3, Rabiul Akhir, 1448 Hijrah. Untuk segmen GPM yang pagi Mutiara, 2107389 masih lagi dengan topik kita, orang yang suka membatalkan janji pada saat akhir, patutkah kita terus beri dia peluang? Di ujung talian pada ketika dan saat ini, hello, assalamualaikum. Hello.
1: Assalamualaikum. Alhamdulillah.
0: Ya, Cintan, apa khabar Cintan?
1: Sahabat baik, alhamdulillah.
0: Alhamdulillah, tak mana ni Cintan?
1: Dekat tempat
0: niaga. Tempat niaga. Alhamdulillah, dah sarapan pagi Cintan?
1: Dah makan dah, makan nasi je.
0: Dah makan nasi je, nasi lauk apa?
1: Makan lauk gulai ikan kering.
0: Lauk ikan kering, pasal apa jadi macam tu?
1: Sudah saja suka gulai.
0: Saja suka gulai.
1: Boring sampai hari-hari.
0: Boring sampai hari-hari. Alhamdulillah. Masak gulai apa hari ni?
1: Hari ni nak makan gulai ikan kering, ikan talang.
0: Gulai ikan talang? Sama. Sama juga. Sama Cintan. Sama Cintan. Gulai ikan talang makan dengan apa lagi?
1: Makan buah ni sikit, buah kacang, buah bilis yang tu je lah.
0: Allahuakbar, sama macam Cintan, sama macam padil tu, padil pun sama.
1: Bukan tomi, padil
0: kan? Bukan, comi sampai tomeh, Cintan dah tak suka dah tak ni?
1: Dah, bukan tak suka, dah hari-hari tu masak yang tu, dia tukang-tukang selera kan?
0: Comi tiap-tiap hari makan sampai tomeh pun tak apa dah.
1: Tapi kalau comi masakkan Cintan, kita makan.
0: Masak apa Cintan?
1: Masak sambal lah, sambal tomeh.
0: Masak sambal tomeh, saya kurang sikit masakan sambal ni.
1: Tu masak apa?
0: Amat Cintan suka makan apa?
1: Cintan ni apa yang orang masak makan je.
0: Yang paling suka abang saya tu?
1: Yang paling suka tu jenis-jenis ni juga lah. Sayok je.
0: Sayok? Ya Allah, Mak Cintan. Bukan nak kata sayok ni sama. Bambam ni kalau dia makan nasi, Cintan, sayok kena ada 2-3 jenis.
1: Betul
0: ke? Oh.
1: Yang ni bukan yang ni, yang tu cakap ni bukan bambam, combi.
0: Dah lah combi. Yang ni combi. Combi beritahu kalau bambam pasal apa. Combi duduk kan dia tiap hari sampai tengok dia makan sayur pun kadang-kadang cemui. Kadang-kadang dia masak sendiri. Cik Jah, betul eh. Cintan oi.
1: Itulah combi tak masak kat dia dalam macam tu lah.
0: Oh betul ya Cintan. Dia kalau kita ambil contoh-contoh kubis lah. Kubis tu bukan sekat goreng kuning Cintan. Dia buat sayur ayam pun dia buat juga. Ha, buat dengan santan tu. Nampak sedap.
1: Betul. Memanglah. Sama-sama orang masak macam
0: ni. Ya, betul-betul. Lah. Nanti Combi beritahu dekat Bambam suruh dia masak lebih, boleh?
1: Tapi kalau Combi beritahu dia, Combi tu kena masak tu lah.
0: Saya ni pun baru duduk belajar. Cintan, tak ada orang nak ajak Combi masak.
1: Cintan dengar kata Combi ni pandai ni.
0: Depa kata Cintan tak tengok.
1: Depa kata Cintan berasa dah betul je tu. Depa tak bohong je.
0: Okey, Cintan.
1: Ya, combi ni yang comel dengan ni.
0: Alhamdulillah. Baik, Cintan. Okey, Cintan. Nak tanya sama Cintan lah kan. Orang yang suka membatalkan janji pada saat akhir ni, patutkah kita terus bagi dia peluang? Macam Cintan ni, pernah kena tak?
1: Cintan pernah kena lah. Tapi dia bukan kata dia suruh tunggu ke apa, dia main minta duit.
0: Dia main minta duit?
1: Dia main nak berhutang.
0: Okey, dia kata macam mana?
1: Dan kawan baik ni combi. Tapi dia main buat baik, dia minta mula dia minta 50. Lagi nak balik dia minta 50 lagi. Cintan kata tak apa, Cintan boleh bagi. Tapi dengan syarat, jangan lupa nak bayar.
0: Bila nak bayar ni kan? Okey, lepas tu dia pun berjanji lah.
1: Dia kata dah ada 3 hari janji main bayar. Sampai hari ni lah Bambam. Cumbi
0: tengok kan? Berindu juga Bambam kan. Allahuakbar. Betul-betul dia faham dia. Okay.
1: Jadi sampai hari ni dia tak bayar.
0: Ya, sampai ke hari ni
1: tak marah. Kalau dia kata dia nak minta, dia kena bayar.
0: Betul-betul
1: dia tak jawab macam Cintan bagi kat dia.
0: Betul-betul Cintan tu betul lah kan.
1: Janji kena tepat.
0: Betul
1: kan, bagi orang ni. Itu je lah.
0: Itu je lah bagi macam Cintan sendiri lah. Tapi kalau benda ni kerap berlaku kan, kalau dekat macam Cintan sendiri, orang kata apa, patut kita bagi dia peluang ke ataupun just orang macam ni tak layak untuk duduk dengan kita berkawan lah. Cukup jangan angkat tangan macam tu je lah kalau kenal macam mana.
1: Bagi macam Cintan sekali kenal cukup.
0: Cukup
1: lah. Takkan layan dan tak mau lah. Minta pun macam mana pun. Cintan buat kering dia kata tak ada.
0: Betul.
1: Kita susah payah cari duit.
0: Betul.
1: Nak minta pun lah boleh.
0: Betul. Saya rasa dia bukan pinjam RM50, RM20 ni. Kalau RM50, RM20 macam Cintan tak marah macam ni. Dia pinjam banyak ni.
1: Adalah juga. Tapi nak cakap pun tak syok lah kan.
0: Ha, Bambang. Bambang, ya Alhamdulillah. Ya Allah, sekejap lagi saya sampaikan salam dengan saya kata-kata cinta rindu lah. InsyaAllah.
1: Cinta tersasul.
0: Ya, tak apa. Tak apa. Cinta tak apa. Comi faham. Bila lama-lama tak tengok muka menantu ni kan. Rindu tu orang kata apa. Hey, kita faham.
1: Rindu kan anak-anak diorang ni.
0: Ya, baik-baik.
1: Sari tak tengah suara
0: cundi.
1: Sari tak tengah
0: suara cundang.
1: Jadi
0: rindu. Ya,
1: baik-baik. Jangan
0: baik,
1: rindu
0: kat
1: anak.
0: Ya, insyaAllah. Baik, insyaAllah. Apa pun, terima kasih Cintan.
1: Ya, esok cumi kerja kan.
0: Esok saya tak tahu lagi. Nak tengah tunggu-tunggu Bambam tengok macam mana. Rasa okay, dia kot ha.
1: Tak apa. Apa pun Cik Nan doakan Cik Jundi.
0: Baik, insyaAllah.
1: Selamat sihat.
0: Alhamdulillah. Baik, terima kasih Cintan.
1: Terima kasih Allah kat mak ayah Jundi pun. Walaupun tak pernah kenal.
0: InsyaAllah. Amin. Terima kasih. Terima kasih Cintan. Baik, Assalamualaikum.
1: Salam.
0: Itu dia Abang Cintan kita. Oh, rindu sangat dekat menantu. Lama tak tengok, lama tak keluar. Menantu ini hilang di mana pun tak tahulah. Kita ada kiriman daripada rakan kita di ruangan TikTok lah, Menteri FM. Ningsi ni, kalau saya sekali dua kena tak apa lagi. Tak apa lagi lah kalau sekali dua kena. Kalau kok-kok dekat ni, kalau kena dia berjanji dengan kita, ajak pergi tempat jauh, kita dah sampai, tak tahu kita kena sidai ke. Dua, tiga kali kan, masa dah kita buang, waktu kan. Kita boleh buat benda link lagi kan. Dalam masa yang sama kan, duit dah patah lagi, bukan nak kira. Sangat bab duit ni, tapi ni kenyataan lah kan. Tapi mana pun harus pakai duit. Nak isi minyak lah, nak itulah, nak ini. Betul tak betul? Jadi bila dia dah buat macam tu, bukan tak boleh bagi peluang. Kita boleh bagi peluang. Kalau Jomi bolehlah bagi peluang. Tak ada masalah. Peluang untuk dia berkawan dan juga bersahabat dengan kita lah. Just kalau nak berkawan pun kita panggil kawan angkat-angkat tangan macam tu lah. Ya. Baik, terima kasih. Ya. Okey, macam tu. Nak lebih-lebih tu bagi Jomi. Kalau Jomi ni memang kurang dah lah. Memang tak boleh dapat lah. Minta maaf cakap lah kan. Welcome to Ben Walker. 2107389 pemanggil terakhir di hujung talian pada ketika dan saat ni. Hello, Assalamualaikum.
2: Salam.
0: Ya, boleh saya tahu siapa di talian?
2: Cik Anwar, Sungai Pinang, balik pulau.
0: Cik Anwar daripada Sungai Petani. Cik Anwar, apa abang Cik Anwar?
2: Sungai Pinang, Jombi.
0: Oh, Sungai Pinang, Sungai Petani. Tempat, bukan Sungai. Oh,
2: Sungai Petani, okay. Tempat Jombi.
0: Apa pula Sungai Petani tempat saya? Saya pukit jamu.
2: Saya biasa pergi lah tapi tak tengok.
0: Jangan macam-macam. Cik Anwar, kata lalu.
2: Saya jangan mendengar langsung dia. Awak lah cuma jangan.
0: Ya, baik. Itu benda Cik Anwar sebenarnya. Cik Anwar.
2: Cumi.
0: Ya.
2: Makan kerang dengan cok kerea.
0: Makan kerang dengan cok kerea. Okey, baik.
2: Walaupun baik. Seorang tapi tetap kerea.
0: Ya, okey. Saya pula nak tanya ni. Saya pula. Cik Anwar.
2: Ada.
0: Okey. Makan belangkah dengan cok kerea. Cik Anwar duit simbang. Cik Anwar setia ke?
2: Setia.
0: Setia mendengarkan kita betul, Irah?
2: Setia mendengar lah ni kerja.
0: Ya, tengah kerja lah ni.
2: Tengah ada cabut rumput.
0: Muhung.
2: Dah betul ya.
0: Pemuhung. Tengok.
2: Dia cabut rumput depan ya. Mata orang.
0: Allah. Cabut apa? Mana boleh orang cabut rumput sambil cakap telefon pegang pakai tangan. Rumput nak cabut pakai apa? Kena pakai dua-dua tangan.
2: Sambil cabut dia cakap. Amboi. Walaupun kita macam assistant tension pun cumi kan. Kita tetap pun buat kerja yang mengeluarkan peluh-peluh.
0: Tu pun jangan. Amboi.
2: Angkat bakui.
0: Tu dia. Lain kali naik kerin terus tekan butang bagi nenek laju sikit. Okey, Cik Anwar.
2: Okey, cumi bagi mengeluarkan peluh kan.
0: Ya, betul. Cik Anwar, senam-senaman juga. Okey, dalam masa yang sama. Cik Anwar. Orang yang suka membatalkan janji pada saat akhir, patutkah kita terus beri peluang? Cik Anwar sendiri pernah kena tak?
2: Saya nak abang bagi. Saya bukan yang kena ni kawan-kawan lah.
0: Ataupun Cik Anwar ni yang memperkena.
2: Cerita dia cernik begini.
0: Begini tu kira. Dia kira memang dia nampak begini ke Cik Anwar yang memperkena lah. Okey, baik, faham.
2: Dia begini ni. Cerita dia cumbi. Masa tu tahun 80-an lebih lah.
0: 80-an lebih? 80 berapa Cik Anwar?
2: 89 gitu lah. Saya umur 20 gitu lah.
0: 20? Okey, baik, faham.
2: Tengah ada orang kata duk buat lah kan.
0: Ya. Bukan buat. Nakal sikit saja. Jangan panggil buat. Okey, baik.
2: Cerita dia adalah kami masa tu ada kelab bola sepak Bukit KFC tau.
0: Ya, baik.
2: Dia pun main awal tu, main panggil cari dan seminggu tu main abang ni nak pergi Mahang tu, malam bulu.
0: Nak pergi mana?
2: Mahang.
0: Mahang, Kelantan?
2: Doh.
0: Kita bau test sikit je pun.
2: Yalah, kalau silap jawab, mesti comel pedas.
0: Silap ya. Jawab kira menang lah ni. Okey, lepas tu?
2: Nak jadi cerita kan.
0: Nak kita dijadikan cerita.
2: Zaman tu telefon pun kata tak ada orang pakai dan tak pakai lagi.
0: Betul.
2: Kalau pakai macam Samsung fotografi yang macam tu kan.
0: Besar tu. Kita tahu tu jenis harik dan area tu macam beg tu.
2: Betul.
0: Dia nak sembang dengan kita. Lagu kita tak hati apa.
2: Walaupun orang muda dah saya tapi cembir banyak akal.
0: Okey, lepas tu?
2: Nak jadi cerita nak kan. Main ikut tu. Nak pi tu datang main ikut lagi. Bukit dua main ikut tu.
0: Tu dia, okey.
2: Tapi saya batal nampak jana masa tu saya kedemaman cembir.
0: Kedemaman kesakitan di hujung?
2: Demam. Tapi bila dia pemain tu dua orang. Dia ada juga orang kata, aduh. Tapi padahal saya demam saya. Meradui kan.
0: Okey, baik, faham.
2: Maksudnya macam mereka kecewa lah nampak. Macam mana kecewa, kita ni orang kata jago kampung kan.
0: Ya, betul.
2: Penyerang ni kan. Pok poling kan.
0: Penyerang apa tu? Penyerang jantung?
2: Kok poling.
0: Okey. Baik.
2: Nampak macam mana jombi. Dan ni tak disengajakan.
0: Baik, saya faham.
2: Angin lah nak pergi tengok belah-belah luang tu. Masa tu kita pun duk mengikut ni je. Tak pernah tengok belah-belah luang.
0: Ya, baik, faham.
2: Umur 20-an.
0: Okey, lepas tu?
2: Tapi dia pun maafkan lah. Lepas tu nak pergi mana pun. Dia pun ajak lagi lah. Janji pun tak ada apa pun. InsyaAllah kita sampai lah.
0: Itu
2: ada lagi. Tapi bampi yang tu sudah lah.
0: Yang tu yang Cik Anwar prank orang lah.
2: Prank orang nampak macam mana. Kita diprankkan kedemaman lah.
0: Okey, tak ada masalah kalau sakit. Kalau saja-saja pernah tak Cik Anwar janji dengan orang tapi saya tak pergi kan. Jadi macam bangun-bangun nak pergi ni. Balok lah nak pergi ni. Ish, baby-baby lah sendiri lah.
2: Saja-saja ni kadang-kadang orang
0: kadang-kadang tu kira ada lah. Dia kalau confirm ni tak ada langsung. Memang mesti tak langsung. Tapi kalau kadang-kadang ni kira bunyi ada.
2: Dia prank kita lah. Cumi yang tu kita dah bersiap elok semua orang dengan remoy semua tarik kan.
0: Okey, lepas tu?
2: Lain-lain mehbang tak jadi.
0: Tak jadi pula?
2: Tak jadi nak pergi. Orang kata ke satu destinasi dengan motorway.
0: Okey, lepas tu?
2: Tak boleh buat apa. Kita pun dah bersiap elok dah nak buat macam mana. Lepas ni kita run sorang-sorang. Boleh pula.
0: Kat dekat tak apalah. Kena kalau tempat jajuh dia ajak pergi jajuh macam mana?
2: Itu nak pergi jauh lah, belah-belah SP tu. Nak pergi tikam apa, belah-belah sana orang tu, pantai merdeka apa kan.
0: Tapi nasib baik lah, tak kena kalau kita dah sampai sana, tiba-tiba dia tak main. Apakah perasaan? Kita dah habis duit, habis waktu dah di sana. Macam mana?
2: Pergi sana nak buat macam mana, redo je lah, Bambam.
0: Redo. Bambam tak ada!
2: Tak apa. Tak apa,
0: nak buat lagu mana kan.
2: Sorry, Jomi.
0: Tak, bukan. Kata nak buat cakap. Tadi kata cakap sambil cabut rumput ni. Sambil cakap pejam mata bayang muka Bambam ni apa cerita ni. Mana satu betul ni ha?
2: Cabut rumput betul. Lagi saya hantar rumput kat Bambam.
0: Bambam lagi.
2: Dekat Jomi lagi saya
0: hantar. Okey. Yang tu bagi orang kata apa Cik Anwar.
2: Nak buat macam mana orang kadang kita. Pasal yang mahal tu cumi siapa pun macam tu kan. Tang bersiap tu. Memang mahal kita ada. Ni lah kalau tak jadi awal abang. Dia senang kita pakai biasa-biasa orang.
0: Tapi kalau dah mereka buat macam tu 3-4 kali dekat Cik Anwar. Cik Anwar boleh memaafkan mereka atau tidak? Itu je nak tanya.
2: 3-4 kali saya jujur kan.
0: Ya.
2: Kita abang kalau tak payah maaf lah sangat. Tak payah duduk ni dalih-dalih lah. Mengarut lah kalau sekali dua. Main tiga tu mohon lah cumi.
0: Baik.
2: Macam tu lah kita dah tengok kan.
0: Baik, itu daripada Cik Anwar sebenarnya lah.
2: Saya hantar umput.
0: Baik, terima kasih Cik Anwar.
2: Moga sehat selalu. Jumpa. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu Cik Anwar kita panggil terakhir. Jadi cerita dia macam ni lah. Kita baru berada di penghujung rancangan. 9.34 mengambil 9.35 minit pagi. 10 pagi kita pergi di Warta Mutiara. Kembalinya selepas itu anda akan ditemani oleh rakan setugas Mimi Pora. Orang yang suka membatalkan janji pada saat akhir, patutkah kita terus beri peluang? Jadi kita tengok, depends on the situation lah. Depends on situation, kita tengok macam mana. Kita kadang-kadang bukan benda tu dilakukan dengan secara sengaja ataupun tidak sengaja. Kalau kerap kali duk bagi alasan-alasan-alasan yang tak munasabah dan juga sebagainya. Alasan pula cerita dia, dia tak ada kerja apa pun tapi dia senantiasa memberikan alasan untuk mengelak. Tapi dia pandai berjanji. Saya rasa bagi saya cukuplah. Cukup kita kenal, cukup kita berkawan, cukup say hi macam tu. Nak lebih-lebih tak perlu kot. Dia akan efek kita pula kan. Sebab lagi next time kalau dia berjanji pula, kita pun ada kerja lain. Kita banyak kerja nak kena buat. So kita tak payah pedulikan dia. Kita kira dengan kerja kita. Sebab kalau kita duk terlampau ikut ni, kita ni macam terlampau berharap lah. Kita ni macam duk pi hemoe pula, orang utara kata kan. Maaf boleh maaf lah kan, lupa tu tidak lah kan. Kita kena ingat tu. Tapi ingatlah, orang yang selalu buat kerja macam ni kan, kalau yang namanya berjanji, lepas tu dah kita pi, kita sampai kan, dia memungkir janji, kita kira kalau orang-orang munafik lah, kita kena ingat yang tu kan. Jadi kalau kita sayang pada sahabat-sahabat, kalau kita sayang pada kawan-kawan, tak salah untuk menegur. Tapi tegur pun kena ada cara supaya dia tidak tersentuh akan hatinya. Kita kena ingat itu je. Apapun buat yang baik-baik, insyaAllah semoga yang baik itu akan kembali kepada kita, insyaAllah. Tugasan saya berada di penghujungnya. Diharapkan ada terus ceria dan terus ceria di ruang udara Radio Malaysia Menteri FM, segalanya untukmu. Terus layan kami 18 jam setiap hari, 6 pagi sehingga jam 12.30 malam, 3 frekuensi 95.7, 93.9 dan juga 90.9 MHz. Jika mendengarkan kami di RTM, klik terima kasih. Dan anda yang menemani saya ruangan live media sosial pada ketika dan saya ruangan live media sosial, live Facebook, live TikTok Menteri FM, dan juga live TikTok Cumi Mara. Terima kasih. Dan kepada makcik-makcik tu, katanya ada dekat mana tu? Dekat Nusantara ke kat mana, okay? Baru nak masak gulai kepala ikan, alhamdulillah. Kalau ada lebih, hendak main lah. InsyaAllah, tak ada apa. Cumi bergurau saja. Kampung Dodoi, Kampung Dodoi! Orang Kampung Dodoi tengah kacau Dodoi kat time ni. Dah good. Mungkin Dodoi untuk bisnes, bukan Dodoi untuk perayaan. Apapun, semoga dipermudahkan segalanya. InsyaAllah, kita jumpa lagi. Assalamualaikum, bye-bye.

Tengah sini warga Pulau Pinang. Jangan terlepas peluang ke Festival Joe Malaysia pada 17 hingga 20 September seawal jam 9 pagi di perkarangan Stadium Batu Kawan Pulau Pinang. Macam-macam ada. Jualan produk Malaysia, jualan Rahmah Madani, e-sport, persembahan artis, cambutan bertuah dan banyak lagi untuk hampa. Jadi, pakat main ramai-ramai, bawa keluarga, bawa kawan-kawan, kita berhibur sambil sokong produk usahawan kita. Jangan lupa, jom beli produk Malaysia.

0: dalam hari penuh.
1: Merata nengoknya. Ha! Ada dia.
2: Bila lorat bertemu, macam-macam boleh jadi. Ada yang faham, ada yang terpinga-pinga. Tapi akhirnya kita tetap satu Malaysia. Ha, koma. Jangan lupa sketsa Laput Mat Dara dengan episod 1 Bila Lorat Bertemu pada 16 September jam 2.30 minit petang. Dan jangan lupa pula sambungan kemeriahan sketsa Labun Mat Dara khas sempena Hari Malaysia dengan episod kedua berbeza tapi bersama pada 17 September jam 2.30 minit petang, bersiaran serentak di 34 stesen radio RTM. Lakonan.
3: Hai, Assalamualaikum. Saya Maslita Muhammad Lut, kamu watak sebagai mak dara dari Dara FM untuk koma aja.
4: Teman AJ Hafiz, penyampai jemputan Dara FM sebagai orang paling matang, Ayah Cho.
5: Dan saya, Apik Wan Lemo sebagai Lemon Postman.
6: Hai, saya Atika Nordin memegang watak sebagai Ika dari Poli FM. Jangan ukalih no.
7: Hai semua, saya DJ Philo dari YFM Bidayu memegang watak sebagai Rina.
8: Hai, saya Raf dari Labuan FM sebagai Corina.
9: Hai, saya DJ Aina memegang watak sebagai Ani dari Kelantan FM. Aduh, semua.
10: Dan kepada semua anda, jangan lupa dengarkan Skeksa
5: Labuan Mat Dara sempena
11: Hari Malaysia.
12: Pun ya. 9570 ha. 9390
13: okey.
12: 9090
13: ha.
12: Ni nak buat apa ni?
13: Lah tu frekuensi Butir FM.
12: Oh, Butir FM ha. 99.

0: Malaysia terbina dari kemerdekaan yang kita perjuangkan dan disulam dengan perpaduan yang kita pertahankan.
1: Dari Perlis hingga ke Sabah, dari sawah padi hingga ke Gunung Ganang, kita semua disatukan dalam satu nama, Malaysia.
0: Hari Malaysia bukan sekadar coretan. Ia adalah detik sejarah yang menyatukan nadi, jiwa dan tanah air ini. Tersemat utuh menjadi saksi kepada sebuah penyatuan abadi.
2: Negeri Sabah dan Negeri Sarawak, dengan izin dan kehendak Allah Rabbil Alamin, akan kekal menjadi sebuah negara demokrasi yang merdeka lagi berdaulat.
0: Mujara FM mengucapkan selamat menyambut Hari Malaysia untukmu.

0: Assalamualaikum dan salam sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Ini adalah kapten anda. Selamat datang ke penerbangan Mutiara 957 dengan destinasi hiburan terbaik anda. Kita bakal terus berlepas ke ruang udara MFM selama 18 jam dari jam 6 pagi hingga 12 tengah malam nanti, dengan ketinggian muzik paling meletup dari aras biasa. Perlu kami sampaikan bahawa penerbangan Mutiara ini adalah pilihan terbaik anda. Sebelum kita berlepas, sila naikkan suara radio anda. Sekiranya anda sedang memandu, pastikan anda menggunakan tali pinggang keledar dan pandu dengan berhati-hati. Terbang rendah si burung pipit, cantik sungguh kesana kemari. Layan lagu semuanya yang hit, nak yang terbaik semua datang ke sini. Terima kasih kerana terus memilih penerbangan Mutiara 957-939-909. Mutiara FM, segalanya untukmu.
1: Fokus Mutiara 103 menemani hampa setiap hari Isnin hingga Jumaat. Main nak habar, ada tip kesihatan, kecantikan, gaya hidup, resipi masakan dan banyak lagi. Bicara wara dan rancangan agama pun ada. Hampa juga boleh dengar lagu-lagu tempatan antarabangsa yang lama hingga terkini. Hampa kena setia dengan Mutiara FM. Fokus Mutiara 103, main nak habar. Turi ari yang main

0: Setiap Selasa, Fokus Mutiara 10.3. Mai nak habak? Lah ni ada segmen best. I Love ada tips dan petua mengenai kekeluargaan, ibu bapa, isu sosial, juga nasihat daripada pakar motivasi. Jangan lupa, I Love Selasa dalam Fokus Mutiara. Mai nak habak? 10 pagi hingga 3 petang. Mutiara FM, segalanya untukmu.
1: Dalam segalanya untuk assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan juga selamat pagi. Salam Malaysia Madani untuk anda yang baru saja bersiaran bersama dengan kami di Metro FM. Segalanya untuk mempertemankan saya, Syamimi Syazwani Samsudin. Mimi Pora menemani anda untuk edisi Selasa 15 September 2026 bersamaan 13 Rabiul Akhir 1448 Hijriah menerusi segmen Fokus Mutiara dari jam sekarang sampailah jam 3 petang nanti. Terima kasih juga buat rakan yang setugas Combi menemani anda pagi ini. Keseorangan katanya. Okeylah, baik. Hari ini Mimi juga seorang-seorang. Biasalah tu kan, kalau seorang ke berdua ke sama je. Yang penting siaran kita dapat diteruskan. Baik, pagi ini hari Selasa, kita nak ceritakan tentang I Love. Banyak info-info yang Mimi nak kongsikan dengan anda tentang petua kekeluargaan, ibu bapa, isu sosial dan juga motivasi. Semuanya bersama dengan Mimi hari ini. Jom, tapi sebelum itu kita nak berhibur dulu. Ini dia bersama dengan lagu terbaru daripada Nabila Razali. Ini dia, Cukup Sampai Sini. Cepat.

0: Malaysia, terbina dari kemerdekaan yang kita perjuangkan dan disulam dengan perpaduan yang kita pertahankan.
1: Dari Perlis hingga ke Sabah, dari sawah padi hingga ke Gunung Ganang, kita semua disatukan dalam satu nama, Malaysia.
0: Hari Malaysia bukan sekadar coretan. Ia adalah detik sejarah yang menyatukan nadi, jiwa dan tanah air ini. Tersemat utuh menjadi saksi kepada sebuah penyatuan abadi.
2: Negeri Sabah dan Negeri Sarawak, dengan izin dan kehendak Allah Rabbil Alamin, akan kekal menjadi sebuah negara demokrasi yang merdeka lagi berdaulat.
0: Mutiara FM mengucapkan selamat menyambut Hari Malaysia untukmu, Malaysia tercinta.

Dengar sini warga Pulau Pinang. Jangan terlepas peluang ke Festival Joe Malaysia pada 17 hingga 20 September seawal jam 9 pagi di perkarangan Stadium Batu Kawan Pulau Pinang. Macam-macam ada. Jualan produk Malaysia, jualan Rahmah Madani, e-sport, persembahan artis, cambutan bertuah dan banyak lagi untuk hampa. Jadi, pakat main ramai-ramai. Bawa keluarga, bawa kawan-kawan. Kita berhibur sambil sokong produk usahawan kita. Jangan lupa

0: Setiap Selasa, Fokus Mutiara 10.3. Mai nak habak? Lani ada segmen best. I Love ada tips dan petua mengenai kekeluargaan, ibu bapa, isu sosial, juga nasihat daripada pakar motivasi. Jangan lupa, I Love Selasa dalam Fokus Mutiara. Mai nak habak? 10 pagi hingga 3 petang. Mutiara FM, segalanya untukmu.
1: Drive time segalanya untukmu 10.24 minit pagi dah ketika ini. Baik, saudara Mimi nak kongsikan dengan anda untuk tips dan juga kasih sayang tentang keibubapaan kita kan. Okeylah, kita ni kadang-kadang kita tengok anak kita ni dia suka sesuatu benda tau. Hobi dia tu kadang-kadang kita tengok macam apa benda lah anak aku minat ni kan. Apakah benda lah dia duk buat ni. Alahai, benda ni tak mendatangkan manfaat. Benda ni tak mengarut. Benda ni merepek. Benda macam-macam lah biasalah mak ngampok ni kan. Raja duk beletiak je kat anak-anak. Tapi kita sebenarnya kita tak tahu-tahu. Sebenarnya hobi-hobi anak-anak ni kan, kita jangan pandang sebelah mata. Sebab apa? Potensi mereka tu kadang-kadang boleh buatkan benda tu jadi mahal. Oh, mahal Mimi no? Yalah, ni punya zaman kan. Semuanya canggih-canggih dalam ni. Okay? Sebab apa? Kita tengok setiap anak ni kan, dia mempunyai minat dan juga kecenderungannya berbeza. Ada yang suka menghabiskan masa macam melukis. Ada yang tidak jemu, asyik main video game je. Lepas tu ada juga yang seronok ambil video, dah rakam gambar lah, tangkap gambar lah. Lepas tu dia teruja tau apabila dapat cuba buat sesuatu coding ataupun membina robot. Jadi kita ni jangan duk tengok hobi anak kita ni kerana minat yang kelihatan biasa. Sebab apa? Hari ni dia boleh menjadi permulaan kepada kemahiran yang berguna untuk masa depan. Jadi pada kita lah sesetengah ibu bapa ni juga kan, ada aktiviti seperti ini mungkin dilihat macam ala hobi je pun kan, ataupun perkara yang dilakukan anak ni adalah sekadar hanya untuk mengisi masa yang lapang. Tapi kadang-kadang ibu bapa ni pula jadi risau apabila tengok anak-anak ni dia terlalu beri perhatian kepada sesuatu yang tidak kelihatan berkaitan secara langsung dengan pelajaran ataupun akademik. Okey, contoh yang Mimi nak bagi ni kan, sebelum tu ikut ni laporan World Economic Forum ataupun WEF turut menunjukkan bahawa kemahiran berkaitan teknologi, literasi teknologi dan pemikiran kreatif semakin penting dalam pasaran pekerjaan menuju tahun 2030. Jadi mungkin anak kita ni menunjukkan minat terhadap bidang tertentu. Jadi ibu bapa ni kenalah bantu mereka ni meneroka minat tersebut secara sihat dan juga seimbang. Tidak semestinya setiap hobi perlu dijadikan kerjaya. Tetapi pendedahan dan sokongan boleh membantu anak mengenali bakat serta kebolehan mereka sendiri. Contohnya, anak ni suka main video game. Hari-hari duduk dalam bilik gelap tu suka sangat main video game. Kita jangan terus anggap mereka ni hanya membuang masa di hadapan skrin. Di sebalik sebuah permainan video tu terdapat pelbagai bidang seperti reka bentuk permainan, pengaturcaraan, animasi, pembangunan karakter, muzik, grafik dan juga penceritaan. Jika benar-benar anak-anak kita ni mempunyai minat dalam bidang permainan ni, jadi mak ayah boleh memperkenalkan mereka kepada proses bagaimana sesuatu permainan itu dihasilkan. Bukan sekadar bagi dia pemain je. Okey, minat ini berpotensi dikembangkan kepada laluan seperti game designer, game developer, animator ataupun 3D artist. Dan pada masa sama juga, mungkin ibu bapa tetap perlu menetapkan batas penggunaan skrin supaya minat terhadap permainan video ni tidaklah mengganggu waktu tidur, waktu belajar dan juga aktiviti harian anak yang lain. Jadi kita boleh buat bagi tahu tak macam mana game ni diwujudkan? Tahu tak macam mana dia buat game ni? Tahu tak macam mana dia dikembangkan je ni bila jadi game yang seronok yang abang duk main tak berhenti-henti kan? Kalau abang nak tahu macam mana, abang kena belajar. Dari situ kita boleh ketengahkan minat anak kita tu kepada untuk dia meneroka lebih dalam lagi. Kat situlah nanti baru dia boleh jadi minat dan juga boleh jadikan kerjaya. Mana nak tahu kan? Sebenarnya ada banyak lagi kerjaya-kerjaya lain dan Mimi akan kongsikan dengan anda selepas ini. Jom kita nak teruskan hiburan ini dia. Ding-ding-ding-ding-ding. Ding-ding-ding-ding. Ini dia. Ini pernah deh. Trafam segalanya untukmu.

dekat rumah. Baru nak berjinak-jinak, mak bapaknya pula dah pindah. Hatiku berkenan pula dengan Siti Jah sekampung. Lambat sangat masuk meminang, dengan orang lain Siti Jah nikah. Melepaslah sudah, ada jodoh, carilah yang lain.

suka. Katanya masak-memasak dia tak tahu. Jatuh cinta pula dengan si Hawa. Sama tempat kerja. Pinanganku tak diterima. Kononnya mereka tu orang berada. Melepaslah juga. Hei tuan, nak kahwin pun bagi grade juga.

cantik wangnya. Putih kuning baik budi, Aisyah namanya. Kedua-dua keluarga ku semuanya dah suka. Hai tuan oi, malang nasibku, duitnya tak cukup pula. Melepaslah lagi. Hai lah tuan, sebab tak kena, kena mandi air bunga lah ni.

Kepada anda semua di luar sana, tolong waspada di alam maya. Dunia digital ni penuh warna, penuh peluang. Tapi setiap klik, tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain. Untuk lebih banyak tip, nasihat dan perkongsian menarik, saksikan DGA Show bersama Datuk Jamal Abdillah setiap Sabtu, jam 9 malam di TV2. Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua.

0: Fokus Mutiara 10.3 menemani hampa setiap hari Isnin hingga Jumaat. Mai nak habar? Ada tip kesihatan, kecantikan, gaya hidup, resipi masakan dan banyak lagi. Cerawara dan rancangan agama pun ada. Hampa juga boleh dengar lagu-lagu tempatan antarabangsa yang lama hingga terkini. Hampa kena setia dengan Mutiara FM. Fokus Mutiara 10.3 Mai nak habar.
1: Drive segalanya untukmu. Baik, masih lagi kembali bersama dengan Mimi menerusi I Love. Hari ini kita nak cerita tentang hobi anak. Jangan dipandang sebelah mata, potensi hebat boleh buat jadi kan kerjaya yang mahal. Macam tadi kita tengok cerita pasal tentang permainan video game. Okey, atau video game tau. Mungkin ada juga di kalangan anda yang tak tahu tentang coding. Ada anak-anak yang suka mencipta sesuatu ataupun seperti pasang robot, main dengan komponen elektronik ataupun macam dia teruja apabila berjaya menghasilkan arahan menggunakan kod. Ada budak jenis suka macam tu tau. Okey, minat seperti ini boleh menjadi petanda anak mempunyai kecenderungan terhadap teknologi dan penyelesaian masalah. Mengikut usia dan juga tahap kemampuan mereka, anak ni boleh diperkenalkan kepada asas coding, robotik dan juga pemikiran komputasional melalui aktiviti yang menyeronokkan. Jadi kemahiran pengaturcaraan, literasi teknologi juga semakin relevan apabila teknologi seperti kecerdasan buatan ataupun AI ni, automasi dan juga sistem digital terus berkembang. Jadi antara bidang kerjaya yang boleh diteroka adalah seperti software developer, jurutera robotik, pakar automasi dan juga pelbagai bidang teknologi yang lain. Siapa tahu kan? Kita tengok je macam merepek, merapu je anak kita ni duduk robot-robot ni kan. Jadi kita kena biar dia teroka. Kita sendiri kena didik. Tahu tak abang macam mana boleh jadi robot ni? Abang tahu tak macam mana robot ni nak bergerak? Dia kena ada apa? Dia kena buat wiring apa? Mungkin dalam bidang wiring, elektrik, elektronik pun boleh juga kan? Siapa tahu? Kan? Banyak lagi sebenarnya. Jom nanti Mimi akan kongsikan lagi dengan anda. Kita nak teruskan lagi hiburan di Metro FM. Segalanya untukmu.

0: hanya di Mutiara FM, segalanya untukmu.
1: Jap-jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
2: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak kongsi. Bukan tak boleh share, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tidak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati. Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang, lebih baik kita jadi sedikit misteri.

0: Baik, Menteri FM segalanya untuk Mu. Masih lagi bersama dengan Mimi. Masih lagi kita nak meroka hobi anak boleh dijadikan kerjaya yang mahal yang kita sendiri tak tahu kan. Macam tadi kita cerita pasal permainan video game, lepas tu tentang coding dan juga robotik. Okey, mungkin ada juga di kalangan anak-anak kita ni, dia suka lukis, dia suka conteng dekat dinding, dia lukis dekat kertas dan lambat nampak kertas sajalah, dia rajin nak lukis je kan. Sampai kan kata dia guna pensel colour, crayon, watercolour dan sebagainya lah kan. Sebab apa? Melukis ni bukan sekadar menghasilkan gambar yang cantik. Aktiviti ni juga turut melatih kreativiti, pemerhatian, imajinasi dan kebolehan anak menterjemahkan idea dalam bentuk visual. Jadi apabila semakin besar, minat melukis ni boleh dikembangkan dengan ilustrasi digital, animasi, reka bentuk grafik, reka bentuk karakter dan juga seni 3D. Jadi kemahiran kreatif juga semakin berkait rapat dengan dunia digital, termasuklah pembangunan produk, pemasaran dan juga serta reka bentuk pengalaman pengguna. Jadi tidak salah menyediakan ruang untuk anak ini terus berkarya sambil membantu mereka untuk mengenali pelbagai cabang seni yang wujud. Kan manalah kita nak tahu. Kan suka-suka aja dia conteng, pergi conteng main kita ni jenuh aja, tak larat nak cari rumah. Tapi tengoklah kalau hasil karya dia tu cantik, penuh dengan kreativiti, apa salahnya kan. Okeylah, baik, seterusnya juga Mimi nak kongsikan ini tentang buat video. Kadang-kadang lambat pegang je telefon bimbit ni kan. Dia rakam sana, dia rakam sini, dia rakam muka dia, dia rakam tu, dia rakam ni. Semua benda dia nak rakam. Dah rakam satu hal, dah penuh memori telefon satu hal kan. Mungkin anda boleh cuba ajak anak-anak kita ni cara untuk menyunting ataupun edit video tu sendiri. Daripada kita asyik marah kat dia aja, kita lihat apakah sebenarnya yang menarik perhatian anak kita ni dengan aktiviti tersebut. Okey, penghasilan video melibatkan banyak kemahiran. Jadi anda perlu berfikir tentang jalan cerita, sudut rakam, pencahayaan, bunyi penyuntingan dan juga cara penyampaian sesuatu mesej kepada penonton. Jadi jika diasah dengan baik, minat ini boleh berkembang sebagai kemahiran dalam bidang videografi, penyuntingan video, penulisan skrip dan juga penghasilan kandungan ataupun content creator. Jika diasah dengan baik, minat ini boleh berkembang kepada kemahiran dalam banyak benda seperti kerjaya seperti video editor, videographer, content producer ataupun pengurus kandungan digital. Jadi manalah nak tahu, tiba-tiba anak-anak anda tu boleh kerja sekali dengan kami. Waktu tu kami dah jadi tok-tok dah. Kan. Okeylah, macam-macam sebenarnya. Nanti Mimi akan kongsikan lagi ada beberapa kejaya lagi yang boleh membuatkan anak-anak anda ni boleh terus berkembang dengan hobi mereka. Jom kita teruskan lagi hiburan Trafam, segalanya untukmu.
1: Bagaikan gunung ledang, teguh dan tinggi.

0: golden days of music.
1: Tune in now to Everlasting Memory, your dose of timeless English hits from the 60s to early 2000s. Every Tuesday and Thursday, 12 noon to 1 p.m. Only on Mutiara FM. Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Balik Pulau dan Teluk Kumbar, dengarkan kami di frekuensi 90.9 MHz. Mutiara FM, segalanya untukmu.

0: hari penuh.
1: Merata tengoknya. Ha, ada dia.
2: Bila lorat bertemu, macam-macam boleh jadi. Ada yang faham, ada yang terpinga-pinga. Tapi akhirnya kita tetap satu Malaysia. Ha, koma. Jangan lupa sketsa laput mat dara dengan episod 1 Bila Lorat Bertemu pada 16 September jam 2.30 minit petang. Dan jangan lupa pula sambungan kemeriahan sketsa Labun Mat Dara khas sempena Hari Malaysia dengan episod kedua Berbeza Tapi Bersama pada 17 September jam 2.30 minit petang, bersiaran serentak di 34 stesen radio RTM. Lakonan.
0: Hai, Assalamualaikum. Saya Maslita Muhammad Lut, pegang watak sebagai mak dara dari Dara FM. Untuk koma aja.
3: Teman AJ Hafiz, penyampai jemputan Dara FM sebagai orang paling matang, Ayah Cho.
4: Dan saya, Apik Wan Lemo sebagai Lemon Postman.
5: Hai, saya Atika Nordin, memegang watak sebagai Ika dari Poli FM. Jangan duk kalih no.
6: Hai semua, saya DJ Philo dari YFM Bidayu, memegang watak sebagai Rina.
7: Hai, saya Raf dari Labuan FM sebagai Corina.
8: Hai, saya DJ Aina, memegang watak sebagai Ani dari Kelantan FM. Aduh, semua.
3: Dan kepada semua anda, jangan lupa dengarkan Sketsa
4: Labuan Mat Dara sempena

Baik, Menteri FM segalanya untuk Mu. Masli bersama dengan Mimi cerita tentang hobi boleh jadikan kerjaya yang paling mahal. Okay? Daripada hobi anak-anak kita ni, kita kena teroka, kita kena tengok, kita kena fahami apa yang dia minat. Okay, seterusnya Mimi nak kongsikan okay, tentang anak-anak yang suka ambil gambar ataupun fotografi. Dia suka ambil sesuatu yang menarik. Gambar bunga, gambar matahari, pemandangan, gelagat ahli keluarga, makanan dan sebagainya lah kan. Kita jangan pandang ringan je benda tu macam tak ada apa tau. Sebab apa? Mungkin fotografi ni melatih anak anda untuk melihat sesuatu daripada perspektif yang berbeza. Mereka juga boleh belajar mengenai komposisi pencahayaan, warna sudut gambar dan juga penyuntingan. Jadi apabila kemahiran ini dikembangkan, fotografi boleh digunakan dalam pelbagai bidang seperti media, periklanan, fotografi produk, fashion, acara dan juga penghasilan kandungan digital. Jadi apa yang bermula dengan mengambil gambar menggunakan telefon mungkin boleh menjadikan kemahiran profesional apabila anak-anak anda semakin dewasa. Pernah tengok tak cerita gambar apa tu? 3 idiot tu. Dia suka ambil gambar-gambar binatang tau. Dia suka ambil gambar-gambar binatang sampai kan dia kata apa? Dia nak jadi fotografi untuk apa tu? Animal geography apa tu? Sampai ke bapak dia tak suka sebab kejayaan fotografi tu tak ada apa, tak ada makna pun bagi dia. Tapi bapak dia push dia untuk jadi engineer. Tapi dia tak minat pun engineer, tapi dia minat ambil gambar-gambar binatang. Tengoklah sekali jadi apa. Itulah kita kata daripada segi minat tu lah boleh akan membawakan anak-anak kita tu ke kejayaan yang lebih mahal. Ingat senang kan ambil gambar rimau, ambil gambar singa. Kan? Mungkin dah minat kan buat macam mana. Okey, seterusnya suka bercakap dan juga bercerita. Ni macam saya ni. Dulu-dulu kecil-kecil suka bercakap popek. Dah mai tua bangka pun duk popek juga. Lah kali jadilah DJ radio. Okey. Untuk anak-anak anda yang suka bercakap banyak ni kan, suka bercerita, tak malu untuk tampil berhadapan dengan orang ramai, dia berani dan sebagainya kan, anda boleh membantu anak-anak anda ini untuk mengembangkan keyakinan seperti pengucapan awam, bercerita, debat, teater, pengacaraan dan juga ataupun pembentangan. Jadi melalui aktiviti macam inilah anak-anak ni akan belajar menyusun idea, menyampaikan pendapat dengan jelas, mendengar orang lain dan juga berkomunikasi dengan lebih yakin. Jadi apabila dewasa nanti, komunikasi diperlukan dalam hampir semua bidang pekerjaan. Malah ia juga akan boleh membawa kejayaan kepada pengacara, penyampai radio, wartawan, penceramah, tenaga pengajar, jurujurah profesional, pengawai, perhubungan awam dan juga ataupun pencipta kandungan kejayaan. Kandungan kreatif lah, content creator ni lah. Ataupun jadi influencer lah kan. Tapi biarlah influencer yang ada pendidikan. Itulah dia. Jadi banyak sebenarnya hobi-hobi anak anda ni yang boleh pastikannya jadikan satu kejayaan. Tapi anda jangan matikan minat mereka. Okay? Jom kita nak teruskan lagi hiburan. Trafam, segalanya untukmu.

0: Raising the golden days of music.
1: Tune in now to Everlasting Memory, your dose of timeless English hits from the 60s to early 2000s. Every Tuesday and Thursday, 12 noon to 1 p.m. Only on Mutiara FM.
2: RFM segalanya untukmu. Itulah dia kisah tentang kerjaya anak. Dari hobi boleh menjadikan kerjaya anak anda itu sebagai kerjaya yang mahal suatu hari nanti. Bermula daripada hobi saja, okey? Jadi bapa ni tak perlulah nak tetapkan bahawa setiap hobi anak ni mesti bertukar menjadi pekerjaan satu hari nanti. Jadi tujuan utamanya adalah untuk memberikan ruang kepada mereka untuk terus mencuba, mereka teroka dan juga mereka kenai siapa diri sendiri. Jadi minat anak ni juga boleh berubah apabila mereka ni semakin lama semakin membesar. Dan itu sebenarnya adalah perkara biasa saja. Mungkin daripada sukan pun, dia tiba-tiba boleh jadi bidang pengacaraan. Mana nak tahu kan? Kan? Apa yang penting, jangan terlalu cepat mengatakan sesuatu minat itu tak berguna, tak ada guna, merepek, merapu, meroyan, apa semua kan? Janganlah sampai duk kata macam tu kan, hanya kerana ia tidak kelihatan seperti bidang akademik. Jadi kadang-kadang sebenarnya daripada aktiviti yang dianggap kecil tu, itulah sebenarnya boleh membuat ke anak ni belajar tentang disiplin, kreativiti, penyelesaian masalah, komunikasi dan juga keyakinan diri. Bakat anak ni tidak semestinya muncul melalui buku teks kat sekolah semata-mata. Adakala ianya bermula daripada sebuah lukisan, kamera, permainan, robot ataupun cerita yang tidak pernah jemu mereka kongsikan dengan ibu ayah kita. Jadi jadikan perhatian apa yang membuatkan anak ini semakin bersinar ketika melakukannya. Tengok dia seronok tu. Mungkin di situlah tersimpan potensi yang perlu dibimbing, bukan dipadamkan. Jadi sokongan terhadap hobi anak tidak bermaksud kita ni sebagai ibu bapa perlu menentukan kejayaan mereka bila terlalu awal. Sebaliknya memberi peluang untuk bakat dan juga kemahiran ni berkembang secara sihat. Biarlah mereka ini terus meneroka dengan apa yang mereka minat. InsyaAllah akan adalah penghujung ataupun benda yang manis-manis nanti untuk mereka. Kita ibu bapa, kita just bagi je. Apa yang dia nak, bagi je. Tapi yang baik lah. Jangan duk bagi benda yang tak baik pula kan. Okay? Jom kita nak teruskan lagi hiburan. Terima kasih untuk anda yang bersama dengan Mimi menerusi ruangan I Love hari ini tentang petua kekeluargaan. Drive FM segalanya untukmu.

Dengan pengalaman selama 79 tahun, RTM menjadi platform utama televisyen dan radio di Malaysia. Biar kami bantu untuk mempromosikan produk anda melalui platform kami. Untuk maklumat lanjut, sila hubungi RTM.

Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.

0: Fokus Mutiara 10 3 menemani hampa setiap hari Isnin hingga Jumaat. Main Nak Habar ada tip kesihatan, kecantikan, gaya hidup, resipi masakan dan banyak lagi. Bicara wara dan rancangan agama pun ada. Hampa juga boleh dengar lagu-lagu tempatan antarabangsa yang lama hingga terkini. Hampa kena setia dengan Mutiara FM. Fokus Mutiara 10 3 Main Nak Habar.
1: Drafam segalanya untuk terima kasih untuk anda yang tak kisahlah di mana saja anda berada. Mendengarkan kami baik sama ada menerusi frekuensi 95.7, 93.9 ataupun 90.9 untuk jam yang kedua ini. Masih lagi Mimi temankan hampa semua, okey. Hari ini sini kita ada kafe muzik pula dah. Ya Allah, selalu duduk kerja malam kan. Kita ada Everlasting Memory yang mana Mimi akan tunaikan. Untuk Everlasting Memory ni, kita ada lagu-lagu English All This Song. Jadi untuk hari ini, kita ada tema tau. Tema lagu-lagu terbaik dari Michael Jackson. Sebab apa? Kadang-kadang Michael Jackson ni lagu dia semua best-best tau. Jadi untuk tengah hari, sini pukul 12 tengah hari, kita nak layan semua lagu-lagu yang terbaik daripada Michael Jackson. Kalau ada lagu yang apa nak dengar ke, lagu daripada Michael Jackson, insyaAllah kalau ada, Habang Mai nanti hantarkan dekat ruangan WhatsApp nanti. InsyaAllah kalau ada, Mimi akan tunaikan lagu anda. Ingat, hari ni kita the best of Michael Jackson. Okay, jom kita nak teruskan lagi hiburan kita di Metro FM. Segalanya untukmu.
2: Apa bunyi sikit?

0: Missing the golden days of music.
1: Tune in now to Everlasting Memory, your dose of timeless English hits from the 60s to early 2000s. Every Tuesday and Thursday, 12 noon to 1 p.m. Only on Mutiara FM.
2: Baik, Mutiara FM, segalanya untukmu. Hari ini Mimi nak kongsikan juga dengan keadaan ini dia, indeks pencemaran udara di Pulau Pinang. Nampaknya di beberapa tempat dan juga kawasan, nampaknya indeks pencemaran udara di Pulau Pinang tak berapa baik. Contohnya di Balik Pulau ketika ini dengan bacaan 151 membawakan keadaan persekitaran ataupun pengudaraan kita tidak sihat. Begitu juga di USM. Di USM di Sungai 2 juga dengan bacaan 128 indeks pencemaran udara juga tidak sihat. Manakala di Permatang Power ataupun di Seberang Perai Tengah dengan bacaan 94 dan di Seberang Perai Selatan di situ nampaknya dengan bacaan 89 dengan kadar bacaannya ialah biasa sahaja. Nak kata baik tu tidak, cuma hanya sekadar biasa saja. Jadi untuk anda semua, kalau ada rasa-rasa tak berapa nak sihat tu, sakit-sakit tekak, badan rasa gatal-gatal itu kan, bolehlah dapatkan jumpa dengan doktor, dapatkan rawatan kan, untuk kita tengoklah sejauh mana. Sebab sejarah pun masih lagi ada di beberapa tempat dan juga kawasan dengan bacaan-bacaan yang agak tinggi juga, terutama sekali di Sarawak. Tapi setakat pagi ini nampaknya di Sarawak masih lagi keadaan baik-baik saja. Tidak ada yang mencatatkan orang kata dengan bacaan tidak sihat ataupun nak disiharkan darurat. Tak adalah. Semua keadaan pagi ni nampaknya macam banyakkannya biasa dan juga tidak sihat sahaja. Semuanya bawah 200 bacaan ya. Okey, apapun untuk anda semua, jaga kesihatan baik-baik. Jangan naughty-naughty. Okey, jom nak teruskan lagi hiburan di Mutiara FM segalanya untukmu.

0: Hang duk menyanyi ni. Uish, dia macam tak bisa duk dengar.
1: Itulah Hang duk dengar lagu yang sama aja. Yang ni kalau Hang nak tahu, antara lagu hit zaman 60-an, Hey Jude The Beatles. Selain tu, lagu tahun 70-an, 80-an, 90-an pun ada.
0: Ya ke? Tu Hang dengar kat mana tu?
1: Yang ni aku dengar dekat Mutiara FM. Setiap hari Selasa jam 12 tengah hari. Pi dengar, jangan tak dengar.
0: Berapa segalanya untukmu saudara, dah pun memasuki jam untuk Everlasting Memory. Untuk jam ini kita nak layan lagu-lagu terbaik, lagu-lagu terkini. Terkini taklah terkini sangat, lagu-lagu terbaik English All This Song. Dengan tema kita hari ini adalah The Best of Michael Jackson. Jadi banyak lagu-lagu Michael Jackson yang best-best yang Mimi dah pun susun untuk hampa semua. Okey, kita duduk relax, dengar dan juga enjoy saja. Antara lagu-lagu Michael Jackson yang best-best, kita ada Will You Be There, kita ada juga Beat It, kita ada Billie Jean, kita ada juga Bad dan juga banyak lagi lah. Semuanya lagu yang terbaik menerusi Everlasting Memory untuk jam ini, The Best of Michael Jackson. Jom selama satu jam ni tanpa henti Mimi bagi anda layan semua lagu-lagu terbaik Michael Jackson, okay? Jom terus stay bersama dengan Mimi di Metro FM, segalanya untukmu.

Hampa kalau bosan-bosan tu, hantarlah mesej atau voice note hampa dekat WhatsApp kami 010-5080-957. Ada cerita nak dikongsikan? Boleh. Nanti kami bacakan untuk hampa. Jura FM, segalanya untukmu.

0: Han duk nyanyi ni. Ush, dia macam tak bisa dah dengar.
1: Itulah Han, duk dengar lagu yang sama aja. Yang ni kalau Han nak tahu, antara lagu hit zaman 60-an, Hey Jude, The Beatles. Selain tu, lagu tahun 70-an, 80-an, 90-an pun ada.
0: Ya ke? Tu Han dengar kat mana tu?
1: Haa, yang ni aku dengar dekat Mutiara FM. Setiap hari Selasa, jam 12 tengah hari. Haa, pi dengar, jangan tak dengar.

digital, penuh dengan kandungan ganas, eksploitasi kanak-kanak dan buli cyber berleluasa di luar kawalan. Akta Keselamatan dalam Talian 2025 atau AMSA 2025 dikuat kuasa untuk melindungi rakyat. Pengguna boleh bertindak atas kandungan yang berisiko. Setiap laporan yang dibuat, platform digital wajib bertindak pantas terhadap penyalahgunaan digital. Dengan AMSA 2025, internet kini lebih selamat untuk kanak-kanak dan keluarga kita.

ke sini warga Pulau Pinang. Jangan terlepas peluang ke Festival Joe Malaysia pada 17 hingga 20 September seawal jam 9 pagi di perkarangan Stadium Batu Kawan Pulau Pinang. Macam-macam ada. Jualan produk Malaysia, jualan Rahmah Madani, e-sport, persembahan artis, cambutan bertuah dan banyak lagi untuk hampa. Jadi, pakat main ramai-ramai. Bawa keluarga, bawa kawan-kawan. Kita berhibur sambil sokong produk usahawan kita. Jangan lupa, jom beli produk Malaysia.

0: Duk menyanyi ni, uish dia macam tak bisa nak dengar.
1: Itulah hang, duk dengar lagu yang sama aja. Yang ni kalau mana tahu, antara lagu hit zaman 60-an, Hey Jude, The Beatles. Selain tu, lagu tahun 70-an, 80-an, 90-an pun ada.
0: Ya ke, tu hang dengar kat mana tu?
1: Ha, yang ni aku dengar dekat Mutiara FM. Setiap hari Selasa, jam 12 tengah hari. Ha, pi dengar, jangan tak dengar.

Itu dia lagu-lagu terbaik daripada Michael Jackson menghiburkan anda semua. Macam mana? Kaki tu ada gedik-gedik tak? Kan? Very-very, orang kata apa, nostalgia menggamit kembali memori anda dengan lagu-lagu terbaik daripada Michael Jackson. Untuk anda yang mungkin tengah lepak-lepak nak makan tengah hari dah, ada fikir-fikir anda nak makan kat kedai mana kan? Okay, jangan lupa pastikan anda dapat kedai yang bersih dengan harga yang berpatutan dan yang paling penting sekali, sedap lah kan? Okay, Pulau Pinang ni banyak kedai yang best-best tau, okay? Satu tengah hari nanti kita akan ikuti utama dari pusat berita radio RTM Kuala Lumpur dan untuk pandu muslimin dan juga muslimah, maksudnya solat fardu zuhur bagi kawasan negeri Pulau Pinang hari ini tepat jam 1.16 minit tengah hari. Terus stay bersama dengan kami, Metro FM, segalanya untukmu.

0: Inilah Mutiara FM.
1: Baik, untuk para muslimin dan juga muslimat, untuk anda yang baru saja bersiaran bersama dengan kami di Mutiara FM, segalanya untukmu, untuk panduan anda, maksudnya solat fardu zuhur bagi kawasan negeri Pulau Pinang hari ini tepat jam 1:16 tengah hari. Teruskan kesetiaan anda bersama dengan kami di Mutiara FM, segalanya untukmu.

0: Inilah Mutiara FM.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka al-afiyata fid dunya wal akhirah. Allahumma inni as'aluka al-afwa wal afiyata fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali. Allahumma astur awrati wa amin rawati. Allahumma ihfazni min bayni yadayya wa min khalfi wa an yamini wa an shimali wa min fawqi. Wa a'udhu bi'azamatika an ughtala min tahti. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu afiat di dunia dan akhirat. Ya Allah, aku memohon kepadamu keampunan dan afiat pada agamaku, duniaku, keluargaku dan hartaku. Ya Allah, tutupkanlah aibku dan amankanlah ketakutanku. Ya Allah, peliharalah ku dari depanku, belakangku, kananku, kiriku dan atasku. Aku berlindung dengan keagunganmu supaya diselamatkan aku dikalahkan, ditimpa musibah dari bawahku.

kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Seprong Prai, boleh dengarkan kami di frekuensi 95.7 MHz. Mutiara FM, sekalinya untukmu.

0: Jap-jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
1: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak kongsi. Bukan tak boleh share, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tidak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati. Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang, lebih baik kita jadi sedikit misteri.

0: Mudra FM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu zuhur untuk semua muslimin dan juga muslimat. Teruskan kesetiaan anda bersama dengan kami di Mudra FM, segalanya untuk memersih frekuensi 95.7, 93.9 dan juga 90.9 MHz dan juga di RTM Klik di mana saja anda berada. Mudra FM, segalanya untuk.
1: Assalamualaikum dan salam sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Ini adalah kapten anda. Selamat datang ke penerbangan Mutiara 957 dengan destinasi hiburan terbaik anda. Kita bakal terus berlepas ke ruang udara MFM selama 18 jam dari jam 6 pagi hingga 12 tengah malam nanti, dengan ketinggian muzik paling meletup dari aras biasa. Perlu kami sampaikan bahawa penerbangan Mutiara ini adalah pilihan terbaik anda. Sebelum kita berlepas, sila naikkan suara radio anda. Sekiranya anda sedang memandu, pastikan anda menggunakan tali pinggang keledar dan pandu dengan berhati-hati. Terbang rendah si burung pipit, cantik sungguh ke sana kemari. Layan lagu semuanya yang hit, nak yang terbaik semua datang ke sini. Terima kasih kerana terus memilih penerbangan Mutiara 957-939-909. Mutiara FM, segalanya untukmu.

0: banyaknya makanan yang kamu pesan.
1: Ada lagi yang saya pesan ni.
0: Apa? Ada lagi? Kita berdua je nak makan sekarang ni.
1: Hari ni kan dapat gaji, kita makan besarlah.
0: Masalahnya, saya bukan jenis kuat makan.
1: Tak apalah, lagipun saya yang belanja.
0: Awak tahu tak, ramai orang yang susah untuk dapatkan makanan. Awak ni senang-senang je nak bazirkan makanan.
1: Susina ni cakap banyaklah, makanlah dulu. Aduh, Susila, saya dah kenyang lah.
0: Itulah saya dah nasihat tadi, tak nak dengar kan?
1: Betul lah apa awak cakap tu. Saya ni terlalu mengikut nafsu.
2: Elakkan pembaziran. Ingat, ada lagi orang susah yang memerlukan makanan. Sanai kelas ini dibawakan oleh Mutara FM.

0: Kami kongsi bersama Radio RTM. Siapa yang tidak ingin menjadi pemenang bagi sesuatu pertandingan atau mendapat peluang membeli sesuatu barangan dengan tawaran yang sangat istimewa? Keinginan inilah yang dieksploitasikan oleh skamer untuk menipu dan memanipulasi orang ramai. Tidak semua tawaran yang dibaca, SMS yang diterima, mesej WhatsApp, post di media sosial dan sebagainya adalah benar. Maka berhati-hatilah dengan email atau pesanan yang tidak menggunakan nama anda, kerana email atau pesanan berkenaan dihantarkan kepada beratus mangsa dengan menggunakan kata nama ganti seperti Encik, Tuan, Saudara, Dear Sir dan sebagainya. Kena pasti semak dan lapor insiden scam menerusi talian 997 Pusat Respon Scam Kebangsaan. Sentiasa bijak, sentiasa selamat.
1: Kami kongsi bersama Radio RTM.

Metro FM segalanya untuk mu. Baik, saudara, jangan lupa jam 2.15 minit petang nanti kita akan bersama melalui ruangan Bicara Prisma hari ini. InsyaAllah bersama dengan Puan Zahira Amin, iaitu pengarah Pejabat Pembangunan Wanita Negeri Pulau Pinang, yang akan mengupas secara mendalam untuk kempen hentikan keganasan terhadap wanita sempena kempen EVAW 2026. Yang mana keganasan terhadap wanita bukan isu peribadi, bukan sesuatu yang harus didiamkan dan bukan perkara yang boleh dinormalisasikan. Dan nak tahu lebih lanjut lagi, kena terus

0: Terus stay bersama dengan Mimi dan juga Puan Zahira nanti jam 2.15 minit petang. Terus stay bersama dengan kami di Metro FM, segalanya untukmu.
1: Nak apa-apa dalam hidup ni, mestilah kena usahakan. Macam itulah juga kalau nak kulit yang sihat. Bukannya doa je. Buka mata je dah cantik. Untuk dapatkan kulit yang sihat dan cantik, kenalah jaga pemakanan, minum air secukupnya, tidur dan juga rehat yang cukup. Paling penting, pilih produk penjagaan kulit yang sesuai dan selamat. Jadikan juga sebagai rutin wajib harian anda.
2: Ambil masa untuk selidik kebaikan atau kelebihan dan kekurangan sesuatu produk sebelum beli. Semak juga kandungan produk tersebut supaya tidak terbeli produk yang mengandungi bahan-bahan berbahaya. Pastikan produk yang hendak dibeli telah berdaftar dengan Kementerian Kesihatan Malaysia.
1: Jimat-jimat juga keselamatan

0: Lah pula. Adik, adik sini sekejap.
1: Ya kak, kenapa?
0: Adik, kenapa selepas guna tandas tak bersihkan dengan baik? Kita harus menjaga kebersihan tandas supaya orang lain pun selesa untuk menggunakan semula.
1: Maaf kak, tadi saya nak cepat sebab tu saya terlupa nak flush.
0: Walaupun nak cepat, kebersihan perlu diutamakan. Tak kira walau di mana pun kita berada, terutamanya tandas awam kerana kita berkongsi dengan semua orang.
1: Selepas ini, saya akan sentiasa memastikan semuanya dalam keadaan bersih sebelum keluar dari tandas.
2: Sebelum kita keluar dari tandas, pastikan semuanya bersih belaka. Pesanan ikhlas ini dibawakan oleh Dry FM.

0: Buku apa yang anda baca tu Fatin? Tak habis-habis dengan buku je. Dah nak masuk waktu lunch ni. Jom kita pergi lepak minum.
1: Aku dah makan tadi Hafiz. Buku ni penting bagi kita untuk buka minda kita. Tak ada lah duduk dan terpurung je. Paling top pun otak kita ni gerak. Tak ada lah asyik main phone je dalam ofis ni.
0: Alah, susah betul nak cakap dengan orang macam hang ni. Nak baca-baca dalam phone tu pun boleh.
1: Kalau hang duduk bergantung dalam phone je, tak ke mana pun pemikiran hang balik-balik dengan benda viral je. Macam mana idea nak berkembang kalau duduk ikut media sosial je? Bak kata Usman Awang, selagi hidup berjiwa hamba, pasti tetap terjajah abadi.
0: Yalah. Fatin, janganlah serius sangat. Aku cakap je. Okeylah, main buku hang. Aku nak pinjam, mana tahu kukuk boleh ubah fikiran aku ni.
1: Ha, macam tu lah nah baca buku ni.
2: Semaikan budaya membaca dalam jiwa kita. Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan oleh Pudara FM.
3: Weh, aku tengah rapla ni. Tunggakan aku punya lah banyak bulan ni.
4: Hang ni, muda-muda lagi dah ada tunggakan. Tunggakan apa pula?
3: Alah, hang tahulah aku jenis macam mana. Sekali kalau belanja tu berhati juga lah habis. Ni tunggakan kad kredit aku lah.
4: Ha, itulah hang. Apa orang nak pakai semua hang nak pulun pakai. Duk ikut orang, sepatutnya ikut kemampuan.
3: Aku insaf, weh. Aku tak mau belanja suka hati aku dah lepas ni. Lah ni, aku nak bayar hutang kad kredit aku bagi habis. Tu je.
2: Ukur baju di badan sendiri. Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan oleh Mudara FM.

0: Jom dengarkan soal jawab bersama tetamu jemputan dalam Bicara Prisma. Pelbagai isu-isu menarik yang kami nak kongsikan. Ada yang nak tanyakan soalan? Boleh je. Hantarkan di WhatsApp kami 010-5080-957. Bicara Prisma setiap hari Isnin hingga Jumaat. Eksklusif di Bicara FM.
1: Assalamualaikum segalanya untuk semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan juga selamat petang untuk anda yang baru saja bersiaran bersama dengan kami di Metro FM. Masih lagi bersama dengan Mimi untuk jam yang terakhir ini seperti yang dijanjikan kita bersama mersi ruangan Bicara Prisma. Dan petang ini Mimi tidak keseorangan sebab kita ada tetamu kita di studio. Ini bersama dengan Puan Zahira binti Amin yang merupakan pengarah Pejabat Pembangunan Wanita Negeri Pulau Pinang yang mana hari ini akan membicarakan tentang topik kempen menangani keganasan terhadap wanita. Jadi apa khabar Puan?
2: Alhamdulillah.
1: Sihat dia?
2: Sihat, alhamdulillah. Alhamdulillah. Batuk-batuk sikit.
1: Biasa tu jerubu-jerubu. Betul. Yeah. Okey, mungkin nak kita kongsikan lah. Orang kata tarikh 25 November pada setiap tahun ni. Itu merupakan sambutan hari menangani keganasan terhadap wanita. Jadi mungkin Puan boleh terangkan dengan lebih lanjut lagi tentang sambutan yang akan diadakan nanti tu.
2: Okey, tanggal okey, saya bagi salam dulu nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Salam.
2: Puan Mimi dan tim. Bersama saya juga ada timbalan saya Puan Nizah. Okey, tanggal 25 November setiap tahun ni merupakan tarikh penting di peringkat antarabangsa kerana ia disambut sebagai hari antarabangsa bagi penghapusan keganasan terhadap wanita. Atau kita panggil dalam English International Day for the Elimination of Violence Against Women, IDEVAW. Okey, sambutan ni bertujuan untuk meningkatkan kesedaran dan menggerakkan tindakan bersama. So untuk kita hentikan sebarang keganasan terhadap wanita lah. So keganasan terhadap wanita ni bukan isu peribadi atau isu rumah tangga semata-mata. Okey, dia adalah hak asasi manusia, keselamatan, kesejahteraan keluarga dan keharmonian masyarakat. So kita tengok keganasan ni berlaku dalam macam-macam bentuk lah Mimi. Okey, ada terbentuk fizikal, emosi, psikologi, seksual, ekonomi, gangguan seksual. Gangguan seksual ni dia lain dengan seksual, dia ada eksploitasi seksual yang lebih serius. Okey, gangguan seksual tu different. Okey, dan juga keganasan digital. So Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat melalui Jabatan Pembangunan Wanita sentiasa committed untuk melaksanakan kempen dan program advokasi. Okey, bagi meningkatkan kefahaman masyarakat mengenai isu ini. So melalui sambutan yang kami saya sebut tadi, EVAW ni, Eliminate Violence Against Women 2026, message utama yang kami nak bawa ni ialah keganasan terhadap wanita mesti dihentikan. Okay, so kita akan ada juga melibatkan kerajaan, keluarga, community, NGO, agensi, sektor swasta dan juga masyarakat. Okay, dan tema kita pada tahun ini, tema sambutan pada tahun ini ialah Unite to End Violence Against Women and Girls, Ensure Justice, Protect Survivors and Impunity. So di Malaysia kes keganasan ni banyak. Ikut statistik PDRM tahun 2025, kes keganasan terhadap wanita dah 5,000 lebih, 5,430. Okay, daripada 7,391 kes. You tengok how dia punya percentage tu sangat tinggi. Okey, untuk sama juga bagi tahun 2026 data hingga Julai, 3,491 kes keganasan rumah tangga adalah wanita. Okey, daripada keseluruhan 4,646 kes. So untuk gangguan seksual pula tahun 2025, 1,038 jumlah kes gangguan seksual telah dilaporkan. Okey, so sehingga Mei 388 kes gangguan seksual juga telah dilaporkan. So maksudnya kes gangguan seksual ni pun banyak. Dia ada banyak gangguan seksual. You nak bandingkan dengan keganasan rumah tangga tu, you nampak simple sebab kadang-kadang secara lisan and so on. Tapi itu merupakan satu eksploitasi juga terhadap wanita lah. So justru kami JPW akan secara berterusan lah membuat program-program untuk menangani keganasan terhadap wanita ni lah. So usaha bersepadu ni diambil bagi meningkatkan kesedaran. Dia punya key point ni Mimi, kesedaran masyarakat. Itu key point dia. Okay, dan juga sambutan ini juga menjadi platform untuk memperkenalkan saluran bantuan dan jaringan sokongan seperti Prismanita, Talian Kasih 15999, Jabatan Kebajikan Masyarakat, Polis Diraja Malaysia, One Stop Crisis Center OSCC, dan Jabatan Bantuan Guaman dan juga agensi berkaitan.
1: Agensi-agensi lain lah. Ya, baik. Okey, kalau kata kita tengok daripada program EVAW ni kan, terdapat juga antara program-program seperti advokasi anti gangguan seksual ni. Jadi mungkin boleh jelaskan serba sedikit tentang program yang akan berlangsung untuk ataupun program kempen tu nanti.
2: Okey. So selain kempen EVAW ni, Kementerian melalui JPW turut melaksanakan pelbagai advokasi lah. Okey, antara yang paling penting yang baru-baru ni kami pun dekat Penang, kita baru je laksanakan pada 3 September yang lalu, program advokasi anti gangguan seksual. So program ni bertujuan untuk meningkatkan kefahaman masyarakat mengenai maksud gangguan seksual tu sendiri. Kadang kita tak sedar, kita tengah diganggu. Kita pun tak tahu. Kata, tak tahu. Ini gangguan. Kita tak tahu. Okey. So, bentuk-bentuk gangguan seksual ni yang kita nak maklumkan kepada masyarakat tentang saluran aduan yang ada. Okey. Dan juga apa tindakan yang you boleh ambil. Okey. So, gangguan seksual ni bukan secara fizikal tapi melalui kata-kata, isyarat kan. Orang main keling-keling kat kita tu pun gangguan seksual tu. kan. Message kan. Gambar. Okey. Sentuhan yang tidak diingini. As long as when you feel you rasa terganggu, itu adalah gangguan. Itu adalah gangguan. Okey. Ugutan ataupun penyalahgunaan kuasa. Dan juga gangguan melalui medium digital. So pelaksanaan program ni adalah selaras dengan Akta Anti Gangguan Seksual 2022, iaitu dia lebih dikenali sebagai Akta 840. Okey. Akta ni memberi penekanan kepada perlindungan, kesedaran dan akses kepada mekanisme aduan. Itu yang penting. So dalam program JPW ni kita buat program seperti literasi undang perundangan, hak wanita, IRIS, okay, program meningkatkan daya tahan dan psikologi wanita, kita sebut sebagai matahari. Okay, aku wanita at KRT, iaitu keganasan rumah tangga. Okay, Sari at KRT serta Prisma Nita. So semua-semua program ni lah yang kita buat untuk memastikan kesedaran masyarakat lah. Itu yang penting.
1: Itu dia. Jadi kita nak tanya jugalah kan, macam mana kan sebenarnya kerajaan ataupun kementerian ni akan menilai keberkesanannya tentang program ni dalam menggerakkan khususnya kepada masyarakat daripada fasa kesedaran kepada fasa tindakan. Macam mana pula?
2: Okey, betul. Keberkesanan program ni kita tak boleh ukur takat mana peserta mai. Okay, peserta ramai kita kata berjaya. Not necessary berapa banyak peserta. Okey, bagi kementerian, perkara yang paling penting ialah sejauh mana program kita ni dapat ubah kefahaman dan sikap masyarakat. Yang tu yang kita nak. Okey, antara kaedah penilaian yang kami gunakan ialah kita dapatkan maklum balas daripada peserta lah. Okey, penilaian manfaat program, apa yang mereka dapat, mereka main tu mereka dapat apa. Okey, kita nak tahu mereka faham takat mana. Okey, so pengetahuan mereka, mereka tentang saluran bantuan. Kadang kita tak sedar pun ada, oh ada talian kasih rupanya. Kita tak tahu kan. Saya pun tak kerja sini, saya pun tak sedar. Tak tahu. Jadi kita pakai duk kena ambil tahu lah main khusus. Okay, bagi EVAW 2026, pendekatan program yang dicadangkan tidak hanya berbentuk ceramah, tapi kita melibatkan forum, kira macam kita sembang santai sebab nak bagi orang mudah faham. Okay, kita ada pameran, kita ada reruai Prisma Nita, kaunter informasi, kita juga buat kuis interaktif dan juga edaran bahan hebahan serta advokasi. Yang ni yang penting lah. So di peringkat negeri, kami kat pejabat kat negeri ni kita sebut pejabat pembangunan wanita lah. Kita buat kempen EVAW ni, kita gabung sekali dengan Hari Terbuka Prisma Wanita dia panggil. So dan juga ada juga Aku Wanita dan Sari at KRT. Pendekatan ini akan membolehkan peserta bukan saya dapat maklumat tapi boleh berinteraksi lah dengan kita. Matlamat dia kita semua nak make sure semua masyarakat ni dapat bertindak. Yang tu yang kita nak. Okay, itu poin kita.
1: Ya, itu dia. Baik, banyak lagi yang kita akan kongsikan bersama, tapi kita berhenti rehat seketika dan kita akan sambung lagi selepas ini. Terus stay bersama dengan kami di Putra FM, segalanya untukmu.

0: Jom dengarkan soal jawab bersama tetamu jemputan dalam Bicara Prisma. Pelbagai isu-isu menarik yang kami nak kongsikan. Ada yang nak tanyakan soalan? Boleh je. Hantarkan di WhatsApp kami 010-5080-957. Bicara Prisma setiap hari Isnin hingga Jumaat. Eksklusif di Bicara FM.
1: Bicara FM segalanya untuk masih lagi bersama dengan Mimi menerusi ruangan Bicara Prisma petang ini. Masih lagi bersama dengan tetamu kita itu Puan Zahira binti Amin, iaitu pengarah Pejabat Pembangunan Wanita Negeri Pulau Pinang. Hari ini kita menceritakan tentang kempen menangani keganasan terhadap wanita 2026 ataupun IVAF. Okey, jadi Puan Zahira, tadi kita dah cerita dah serba sedikit tentang kempen kita dan sebagainya kan. Mungkinlah Puan nak ceritakan sikitlah tentang kementerian, ada tak kementerian ni dia sedang mengambil sebarang tindakan ataupun dia ada plan untuk inisiatif baru untuk mengukuhkan lagi sokongan terutama sekali kepada mangsa penderaan rumah tangga yang orang kata apa yang terselamat ni lah. Macam mana tu?
2: Okay, yes Mimi, kita memang ada banyak inisiatif. Antaranya ialah yang saya sebut tadi, Prismanita, iaitu perantara rujukan, intervensi, sokongan, maklumat dan advokasi. Maksudnya kita buat benda tu sebagai saluran awal lah kepada wanita di pejabat kami sendiri, di Pejabat Pembangunan Wanita. Kalau boleh mai kat bangunan persekutuan tu, Jalan Ensen tu, hasil itulah
1: tingkat
2: 6. Silalah mai, sila pakai ramai-ramai. So tapi kita memang itulah tempat kita. Kadang orang takut nak pergi balai polis, kan, dia pun kenal tapi dia pun tak berani. Sebab apa? Pihak berkuasa ni kita seriau nak pergi. Tapi bila kita buat dalam saluran lain macam pejabat kita sendiri, mungkin mangsa tu akan lebih berani untuk datang dan meluahkan lah. So kita ada sokongan psikososial dan juga kita akan rujuk kepada agensi yang bersesuaian lah dengan keadaan mangsa tu. So kita ada juga program Aku Wanita yang bagi tumpuan kepada advokasi kesejahteraan wanita. Okay, kita ada sesi intervensi kecet. Kita ada pameran macam saya sebut tadi lah oleh agensi-agensi yang berkaitan. Lepas tu kita ada juga inisiatif Sari at KRT tu untuk mangsa tu sendiri.
1: Oh, mangsa sendiri.
2: Okay, untuk santun kasih pemandiri dia panggil. So kita akan memberi sokongan, pemulihan dan juga pemerkasaan. So tujuan utama dia, kita nak bina balik lah mereka punya semangat tu yang hilang tu kan. Bagi beli keyakinan diri kat mereka. So isu keganasan rumah tangga ni sebenarnya tak boleh seorang buat kerja. Dia kena semua pihak kena bekerjasama lah. Terutama dari segi bantuan daripada Jabatan Kebajikan, PDRM dan OSCC, bantuan guaman, NGO dan kita semua, termasuklah keluarga.
1: Keluarga yang terdekat lah. Yes. Okey. Bagi kita tanya juga lah kan, macam manalah Puan sendiri tengok lah kan, tahap kesedaran khususnya kepada wanita di Malaysia ni dalam melindungi diri sendiri ni daripada keganasan ni. Dan apa sebenarnya panduan yang boleh mereka ni buat ataupun kita bagi kat mereka ke bila berhadapan dengan masalah keganasan ni?
2: Okey. Actually tahap kita ni makin okey. Knowledge wanita-wanita di Malaysia ni semakin meningkat sebenarnya. Tapi perlu diperkukuhkan. Okay, so ada yang kita tak sedar macam saya sebut tadi. Sebagai contoh, ada yang anggap keganasan tu berlaku bila kita kena sakit, ada luka, baru keganasan. Sedangkan keganasan tu boleh berlaku dalam macam-macam bentuk. Ubutan, kawalan yang kita lalu, ada orang kontrol kita kan, sampai tak lebih mana. Yang tu pun satu bentuk keganasan. Penghinaan, tekanan emosi, sekatan kewangan kan, dipahami ATM card. Contohnya husband ke apa. Contoh. Semua husband kat Pulau Pinang ni bagus. Alhamdulillah, bagus. Jadi hak yang ambil kad tu, hak tak apa nak bagi lah, dia simpan. Jadi benda-benda tu pun salah satu penderaan juga. Paksaan dan juga gangguan melalui telefon ataupun media sosial. So kita kena bagi panduan kepada wanita untuk dia kena sedar lah. Okay, jadi jika pasangan atau ahli keluarga kita dah mula mengugut, memukul kita atau kontrol kita, kita perlu memberi perhatian lah. Okay, dan jangan, kita tak boleh salahkan diri sendiri. Wanita ni dia suka blame diri dia. Yang ni yang tak boleh. So mangsa tak patut disalahkan atas kesalahan keganasan rumah tangga yang berlaku. Okay, jadi sekiranya ada dalam keadaan bahaya, kita rasa bahaya, kita terus buat panggilan kepada talian kasih yang saya sebut tadi, 15999. Kita juga boleh dapat bantu awal lah, macam saya kata, datang ke pejabat kami ataupun ke Jabatan Kebajikan ataupun OSCC ataupun NGO-NGO yang berkaitan lah. Okay, kalau kata ada yang paling penting, kita simpan lah dokumen sebagai bukti, WhatsApp ke apa-apa yang kita boleh simpan supaya kita boleh guna pada masa hadapan lah. So jangan ingat kata kita bersendiri.
1: Itu je lah, sebab kita sentiasa ada untuk anda kan.
2: Betul.
1: Okay, kita nak tanya jugalah kan, sebab apa kan wanita ni kalau kata kita tengok, dia selalu takut sangat dekat pasangan dia ni. Oh, tambah-tambah kalau dia ni orang kata apa, duk kena dera. Ha, ah, kan. Lepas tu kan dia tak mau report polis pula. Lepas tu tak mau rujuk kepada mana-mana agensi nak bantu depa ni kan. Sebab apa depa jadi macam ni, tak tahu lah.
2: Depa jadi macam tu sebab depa rasa kalau depa pergi report takut kehilangan tempat bergantung. Ha, yang tu, yang tu Mimi. Kan, bimbang masa depan anak-anak depa. Rasa malu kan, family tahu, ada family hak mengata-mengata ni pula.
1: Mulut, kan, mulut.
2: Ha, kan. So stigma masyarakat tu, yang tu yang masalah lah. So antara ada juga mangsa yang diharap pasangan dia berubah kan, kan. Ada apabila kadang-kadang pasangan mesej sorry, I'm so sorry, habis, habis dah hilang marah-marah semua.
1: So kita buat balik.
2: Ha, yang ni yang masalah ni. So kita, keadaan ni menyebabkan mangsa tu dia terus terperangkap. Dia tak akan keluar daripada masalah tu. So sebahagian mangsa juga dia kurang tahu hak dia di sisi undang-undang. Hak ni yang kita nak, yang kita buat advokasi tu. Okay, kat mana harus dapat bantuan. Sebab itulah kita buat program EVAW, Aku Wanita yang saya sebut tadi, Peris Wanita dan IRIS. IRIS ni more to undang-undang lah, penekanan. So kita perlu tahu, kata kita lapor tu bukan satu benda yang mudah. Okay, untuk mangsa tu. Kadang kita marah kan, kawan-kawan kan, pilih lapor kan, pilih report. Kadang dia tak berani. So masyarakat tu kita kena sokong. Kalau you nampak dia tak boleh, kita pergi tolong.
1: Kita pergi tolong report kat dia.
2: Kita tolong report. Eh, kita sekali kena.
1: Nanti kita boleh jadi takut.
2: Tapi kita kena kuatkan semangat. Dan sebab kita tahu undang-undang tu ada untuk melindungi hak wanita. Itu penting.
1: Itu dia. Baik, baik, baik. Banyak lagi yang kita nak kupaskan bersama. Kita berhenti rehat seketika. Kita kembali lagi selepas ini. Terus stay bersama dengan Mimi menerusi ruangan Bicara Prisma. Terima kasih segalanya.

0: Jom dengarkan soal jawab bersama tetamu jemputan dalam Bicara Prisma. Pelbagai isu-isu menarik yang kami nak kongsikan. Ada yang nak tanyakan soalan? Boleh je. Hantarkan di WhatsApp kami 010-5080-957. Bicara Prisma setiap hari Isnin hingga Jumaat. Eksklusif di Bicara FM.
1: Jawab segalanya untuk membahas lagi bersama dengan Mimi Mersi Ruangan Bicara Prisma. Masih lagi bersama dengan Puan Zahira binti Amin, iaitu pengarah Pejabat Pembangunan Wanita Negeri Pulau Pinang. Hari ini menceritakan tentang kempen menangani keganasan terhadap wanita 2026. Baik, tadi kita dah kupaskan banyak benda dah tentang kempen kita ni. Mungkin Puan boleh kongsikan jugalah kan. Sebenarnya kan, apa yang menariknya yang Puan nak kongsikan tentang sambutan IVAF ni pada 25 November pada tahun ni lah yang akan datang ni.
2: Okay Mimi, sambutan IVAF ni kita buat dengan pendekatan yang menyeluruh. Okay, berilmiah dan interaktif dan dekat dengan masyarakat. Itu kita punya key point lah. Okay, bagi peringkat ibu pejabat, sambutan IVAF 2026 ni dicadang kita buat pada 25 November tu di Menara Kuala Lumpur. Okay, sebagai lokasi simbolik yang ikonik dan mudah dikaitkan dengan message solidarity national menentang keganasan terhadap wanita. Okay, so pengisian program kami ni bukan saja berbentuk majlis sambutan, tapi dia turut melibatkan ceramah. Macam saya sebut tadi, kita ada pembentangan kepakaran. Kita ada perkongsian isu semasa, reruai, pameran agensi serta aktiviti interaktif lah. So antara tarikan utama kita ni ialah campaign Orange the Nation. Ni warna untuk anti keganasan terhadap wanita ni. Warna kita ni orange, okay? Yang melibatkan pencahayaan. Warna orange pada struktur dan bangunan ikonik sebagai simbol solidariti. Okay, dalam usaha menghentikan keganasan terhadap wanita. So kita akan melibatkan semualah agensi di seluruh negara. So warna orange membawa maksud mesej harapan, keselamatan dan masa depan bebas keganasan. Okay, apabila bangunan ikonik lokasi strategik ni turut menyertai pencahayaan orin tu, ia bukan saja mencantikkan visual kempen kita, tapi juga menyampaikan mesej usaha kita melindungi wanita. Okay, adalah tanggungjawab kita semualah. Semua pakai duit menyala lampu orin. Dia macam tu. So kalau di peringkat JPW ni, plan komunikasi kita bangunkan di saluran media massa dan pengiklanan out of home OOH dan digital out of home DOOH dengan menyasarkan lokasi strategik yang berpotensi lah. So kita akan tengok nanti yang memberi impak kepada kempen KRT, IVAF dan di peringkat nasional lah. So untuk kami di pejabat PPWN ni, kita akan buat kempen ni. Kita akan gabungkan dengan Aku Wanita, Hari Terbuka Prisma Wanita, Santun Kasih yang saya sebut tadi, yang mangsa tu sendiri, sebagai route to IVAF lah. Okay, so kita akan buat pertandingan poster, kami akan buat pertandingan video pendek, threads berkaitan pencegahan terhadap wanita. So kita akan buat juga advokasi, counselling, perkongsian pakar, macam-macam lagi lah. So kempen ni kita mungkin nanti kami cadang nak buat kat komputer. Kononnya kita menyala komputer tu orange. Lebih kurang macam tu lah. Lebih kurang macam tu lah Mimi.
1: Itu dia. Baik. Jadi kita pun sebenarnya dah dekat ujung-ujung dah ni. Mungkin sebelum lah ni kan, kita nak mengakhiri ni, mungkin ada sedikit nasihat lah. Terutama sekali kepada wanita-wanita dekat luar sana. Dalam apa-apa? Dalam mengenai usaha untuk menangani ni keganasan terhadap wanita ni. Mungkin nak disampaikan. Bukan kata kepada wanita, mungkin kepada lelaki pun, semualah kepada golongan masyarakat kita ni.
2: So nasihat saya ni ialah, kita jangan anggap keganasan wanita ni isu peribadi lah. Dia sebenarnya isu sejagat. Semua orang terlibat, okay? Dan juga dia bukan saja memberi kesan kepada wanita, dia juga memberi kesan kepada anak-anak, okay? Kanak-kanak, okay? Dan juga community dan seluruh negara. Okay? Jadi bagi saya, kita ni kalau kita kenailah seseorang yang menjadi mangsa, so tolonglah dengar dengan empati. Kita tu sudut peli dia pula. Kita kena dengar. So jangan kita salahkan mereka, jangan kita desak mereka untuk buat keputusan yang tergesa-gesa. Sebaliknya kita bagi kat mereka langkah-langkah selamat, apa patut dibuat. Okay, so kepada mangsa sendiri, saya cakap ni, mungkin ada mangsa yang dengar, ataupun pemandiri sendiri, ketahuilah bahawa anda tidak bersendirian. Bantuan sentiasa ada. Dapatkan sokongan daripada orang kita boleh percaya. Okay, pergi cerita kat yang mami-mami jarum ni. Saya dia pakai pergi cerita tu kampung. Okay, kita jumpa orang yang percaya, kita boleh cerita. Betul. Hubungi talian kasih 15999 dapatkan bantuan PDRM kalau kata kita rasa dalam bahaya, okay? Dan juga rujuk kepada agensi yang saya sebutlah, Jabatan Kebajikan, USCC, Peris Manita, kita ada jabatan bantuan guaman kat bangunan tu juga.
1: Semua kat
2: bangunan Ensign Road tu, senang saja. So kepada komuniti lelaki, wanita, belia, even penjawat awam atau pemimpin masyarakat, kita semua ada peranan. Jadi mencegah keganasan bukan tugas hanya untuk lapor, tapi kita cuma kena wujudkan persekitaran yang selamat. Dan jangan menormalisasikan penderaan. Hak tu kita paling penting. So marilah kita sama-sama membawa mesej bahawa tiada alasan untuk keganasan. Setiap wanita berhak hidup dengan selamat, bermaruah dan sejahtera.
1: Itu yang kita. Jadi kepada wanita-wanita di luar sana, kalau rasa tiba-tiba kesorangan, rasa seorang-seorang, mengalami benda-benda macam ni, jangan duk malu-malu, jangan segan-segan.
2: Betul.
1: Luahkanlah kepada tempat yang sepatutnya.
2: Betul.
1: Jangan duk luah kat lelaki orang pula.
2: Itu cerita lain.
1: Itu drama lain pula.
2: Kita buka sesi lain pula.
1: Okeylah, apa-apa baik. Terima kasih kepada Puan Zahira yang kerana sudi dapat bersama dengan kita di Mutiara FM melalui slot Bicara Prisma. InsyaAllah anda akan teruskan setia bersama dengan kami. Jam 3 petang nanti, rakan tugas akan menemani anda. Minan juga Q, kru petang akan bersama dengan anda. Kita bersama lagi. Assalamualaikum. Bye-bye.

0: Weh Miza, aku dah pokai minggu ni. Duit habis dah ni.
1: Hai, bukan hang baru dapat gaji ke? Tu kasut semua, baju semua aku tengok baru lagi.
0: Alah, benda-benda ni wajib ada. Kalau tak, hilang lah macam aku. Weh Miza, ni pinjam RM200 nak buat belanja. Nanti aku bayar lah balik.
1: Hang ni, hutang yang dulu pun tak bayar lagi. Dah nak pinjam lagi. Nas, kita kena tahu mana keperluan dan mana kehendak. Yang utama tu, kita kena lah darukan. Janganlah duk pikir shopping je. Banyak hutang dulu. Duit banyak mana pun tak cukup weh.
0: Yalah. Aku janji nanti aku selesaikan hutang dulu. Dah ni bagilah aku pinjam dulu nah.
1: Nah, 200 weh. Dapat je gaji, bayar hutang aku dulu. Tak bayar siap hang.
2: Utamakan keperluan daripada kehendak diri. Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan oleh Mujara FM.

0: Ni Bambam nak tengok gambar. Bagi juga kalau kita ada sikap suka jaga tepikan orang lain. Sebab apa? Itu tanda kita ambil tahu dan juga kita ambil berat. Tapi kalaulah kita suka burukkan orang, masuk happy body orang dan sebagainya, hak tu lah tak elok kan. Ingat, seburuk-buruk sikap seseorang itu adalah dia yang suka menyebarkan tentang kelemahan dan keburukan orang lain. Pesanan ini dibawakan untuk anda oleh Mutiara FM.
1: Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk apa yang berada di sekitar Seberang Perai, boleh dengarkan kami di frekuensi 95.7 MHz. Mutiara FM, segalanya untukmu.

0: Amboi-amboi, kalau boleh buang sampah merata-rata tu seronok, no? Macam tu sampah yang ada kat situ buat perhiasan je. Hang ingat suka-suka ke dia duk letak tong sampah tu kat situ?
1: Alah, hang ni. Tu pun hang nak ingat. Macam tak biasa buat.
0: Patutnya hang ni mau kena denda je tau. Pasal duk buang sampah merata-rata. Esok ni bila hang dah kena, baru hang ingat.
2: Tong sampah kan ada. Buanglah ke dalam tong sampah. Saran ini dibawakan oleh Mentara FM.

Mana nak cari pengisian lengkap dalam satu petang? Ada pengisian rohani, ada hiburan, ada gelak tawa. Hanya bersama dua paling steady, Ami dan Q. Tingkatkan iman menerusi, menjana ilmu dan tahsin Al-Quran. Tak cukup, kasih kuah taruh atas dalam Ralik Chat. Hilang Ki, kita kasih konflik dengan teka tiara nyanyi. Nak info trafik, kami update juga. Semua lagu yang hits, petang kru payo. Isnin hingga Jumaat, bermula 3 petang hingga 8 malam. Graf FM. Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Teluk Bahang, Batu Feringgi dan Tanjung Bunga, boleh dengarkan kami di frekuensi 93.9 MHz Mutiara FM sekalinya untukmu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Selamat petang buat anda semua yang mendengarkan Petang Kru hari ini bersama Fazrina Gerak Solo. Ha, tak ada Amin, tak ada Q ataupun tak ada Mimi hampa. But it's okay. Ha. Ada hampa semua untuk temankan Fazrina dan Fazrina juga akan temankan hampa semua hari ini dalam edisi 15 September 2026 bersamaan dengan 3 Rabiul Akhir 1448 Hijrah. Seperti biasa, banyak pengisian menarik menanti anda semua. Juga terima kasih kepada Mimi temankan anda dalam Fokus Semua Tiara 10.3. Sekarang Fazrina akan temankan hampa semua sehingga jam 8 malam nanti. Juga hari ini kita ada Mutiara Ilmu daripada Habib Ali Zainal Abidin Al-Hamid, sambungan daripada yang semalam. Jadi teruskan kesetiaan anda bersama kami Kru FM sekalinya.

0: sedang mendengarkan Mutiara FM, segalanya untukmu.
1: Siapa bilang gadis Melayu tak...
0: Kepada anda semua di luar sana, tolong waspada di alam maya.
2: Dunia digital ini penuh warna, penuh peluang, tapi setiap klik tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain.
0: Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua.
1: Menarik hati.

Sejarah itu adalah pohonan yang pernah disirami basah air mata dan baja pengalaman. Biar ditimbus tanah hari ini, namun dikukuhnya akar, pohonannya terus tegak berdiri. Manusia yang bijak adalah mereka yang mengiktibar sejarah masa lalu untuk melakar sejarah masa depan. Hiduplah di dunia ini sebagai penyumbang. Usahlah kita hidup sebagai penumpang. Biar adanya kita, orang merasa. Dan perginya kita, orang terasa. Dengarkan Mutiara Ilmu di Mutiara FM. Isnin hingga Rabu, 3.15 petang. Dan ulangannya selepas maghrib. Saya, Ibnu Rijal.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikuti rancangan Mutiara Ilmu setiap hari Isnin, Selasa dan Rabu pukul 3.15 minit petang dan ulangannya pada hari yang sama di Mutiara FM, segalanya untukmu.
1: Petang Kru masih lagi bersama Fazrina Sadiq dan insyaAllah seketika nanti kita akan bawakan kepada anda Mutiara Ilmu bersama-sama dengan Habib Ali Zainal Abidin Al-Hamid bahagian kedua. Mutiara Ilmu ini dirakamkan di Masjid Habib Daerah Timur Laut Pulau Pinang.
2: Takkan jaminan masuk syurga bukan dengan mudahnya, tapi ada syarat. Dengan demikian, huffatil jannatu bil makarih, syurga itu dikelilingi dengan hal-hal yang sukar. Kalau berjaya melewatinya, maka dia akan sampai ke destinasinya. Wa huffatin naru bisyahawat, sementara neraka dikelilingi dengan hal-hal yang mengundang syahwat. Syahwat kepada harta, mencuri, rasuah, ambil duit orang tanpa hak. Syahwat pada nafsu, menggunakannya di tempat-tempat yang haram, sementara yang halal ada. Demikian dijadikan daya tarik untuk melakukan hal-hal yang maksiat, yang resiko dan akibatnya adalah neraka, itu yang menarik kita punya perhatian, nafsu dan lain sebagainya. Sehingga orang bila hanya tertarik dengan zahir ajakan yang mungkar, nasibnya adalah menuju ke neraka wal iyadu billah. Semoga Allah lindungi kita daripada neraka dan Allah masukkan kita ke dalam syurga. Di dalam Al-Quranul Karim, Allah subhanahu wa ta'ala sentiasa menjelaskan tentang syurga dan neraka sebagai balasan terakhir bagi orang yang bertakwa dan yang tidak, bagi orang-orang yang masuk syurga dan orang-orang yang masuk neraka. Maka kaum musyrikin termasuk kaum muslimin bertanya kepada Rasulullah, kiamat itu bila? Kita nak masuk syurga? Kata orang mukmin, kata orang kafir, kamu duk janji neraka-neraka, mana itu neraka? Bila itu hari kiamat akan jadi? Kata kaum musyrikin bertanya kepada Rasulullah. Tidak semua pertanyaan perlu dijawab. Seperti mana tidak semua apa yang di persembahkan dekat media sosial kita perlu komen. Kita menjadi orang yang bijak untuk mengukur, meletakkan kayu ukur pada mana kita bertindak, pada mana kita hendaklah mengambil sikap diam dan keep silent. Diam itu adalah sikap, diam itu perbuatan, diam itu satu tindakan. Tidak semestinya orang tidak komen dia berdosa karena tidak komen. Diam itu komen. Diam itu adalah sikap. Allah suruh nabinya diam. Allah suruh nabinya tidak menjawab. Nabi tak punya alasan untuk menjawab apa kata orang. Dituduh penipu, dituduh gila, dituduh pembawa dongeng dan cerita kosong. Macam-macam tuduhan. Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan kepada Rasulullah, wasbir alama yaqulun wahjurhum hajaran jamila. Hai Rasulullah Muhammad, sabar. Atas apa mereka kata kepada kamu, jangan jawab, tak perlu. Jangan bersikap bodoh kepada orang bodoh. Jangan bersikap gatal dengan orang yang gatal. Jangan bersikap sama dengan orang itu, karena itu merendahkan marwah kamu kalau kamu layan kebodohan dengan kebodohan. Isbir, sabar saja. Alama yaqulun, biar mereka bercakap, ikut mereka punya suka. Wahjurhum, tinggalkan mereka, jangan pedulikan. Bukan hanya sabar, ingat apa dia kata. Kalau sabar, ingat dia kata geram. Tapi sabar, jangan pedulikan. Leave it. Biarkan dia hilang begitu saja. Abaikan, wahjurhum hajaran jamilah. Namun dalam hal ini ketika mereka bertanya kepada baginda Rasulullah banyak kali tentang hari kiamat. Yas'alukan nasu anis sa'ah. Qul innama ilmuha indallahi wa ma yudrika la'alla sa'ata takunu qariba. Mereka bertanya kepada engkau wahai Rasulullah Muhammad tentang hari kiamat. Katakan kepada mereka yang tahu bila hari kiamat hanya Allah Subhanahu wa taala. Apa yang kamu tahu bahwasanya mungkin saja hari kiamat itu adalah dekat. Allah mengatakan dalam ayat ini kiamat itu dekat. Cuma kedekatan yang dimaksudkan oleh Allah, tak ada siapa yang boleh ada informasi langsung daripada Allah bagi tahu 2030 kiamat. Sebelum ini pun siapa 2014 timurnya, tak jadi kiamat pun. Benda yang disembunyikan oleh Allah, hanya dia sahaja yang boleh menentukan bila. Hatta Rasul pun tak tahu. Kalau Rasul tak tahu, macam mana boleh ada peramal akan berlaku kiamat tahun sekian, tahun sekian. Qul ilma ilmuha indallahi wa ma yudrika la'alla sa'ata takunu qaribah. Boleh jadi hari kiamat itu dekat. Yas'alukan nasu anis sa'ati ayyana mursaha fima anta min dhikraha ila rabbika muntahaha. Innama anta mundhiru man yakhshaha ka'annahum yawma yarawunaha lam yalbathu illa ashiyatan aw duhaha. Mereka bertanya juga kepada engkau Rasulullah Muhammad bila hari kiamat. Katakan kepada mereka, engkau tak tahu hari kiamat. Tetapi hari kiamat itu diberitahukan untuk kita mengambil iktibar, untuk kita mengambil ibrah, untuk kita mengambil hikmah sebelum kiamat itu terjadi. Cuma yang perlu kita tahu dalam masalah iman kita pada hari kiamat adalah bukan bila pada masanya, tapi apa tanda-tandanya. Tanda-tanda hari kiamat ya diceritakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tanda-tanda hari kiamat diceritakan juga oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'anul Karim. Seperti Allah bercerita tentang Ya'juj dan Ma'juj yang akan datang sebelum datangnya hari kiamat. Cuma pada malam hari ini kita tak nak bicara Ya'juj dan Ma'juj. Kita ingin bicara apa yang dikatakan oleh Rasulullah tentang tanda-tanda kiamat yang mungkin kita boleh mengambil ibrah pada zaman kita sekarang ini. Dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Inna baina yaday as-sa'ati sinin khadda'at." Sesungguhnya sebelum kiamat itu tiba akan terjadi masa-masa khadda'at. Sinin tahun-tahun. Khadda'at yang penuh dengan penipuan. Sebelum kiamat terjadi akan lalu beberapa tahun, pun tak disebut oleh Nabi berapa tahun, setahun, dua tahun, tiga tahun. Sinin hanya diberitahu tahun-tahun. Berapa? Allahu alam. Cuma yang berlaku pada tahun-tahun itu penuh dengan penipuan. Apa itu tanda-tanda penipuan yang akan berlaku? Yang pertama, yusaddaq fihal kadhib. Penipu dipercayai. Wa yukadzdzab fiha shadiq. Sementara orang yang jujur akan dinilai sebagai penipu. Yang penipu dikatakan jujur, yang jujur dikatakan penipu. Hadis ini dilengkapkan oleh Nabi dengan mengatakan wa yukhawwan fihal amin wa yu'taman fihal kha'in. Yukhawwan fihal amin, orang yang jujur amanah dituduh pengkhianah. Sementara pengkhianah dikatakan sebagai orang yang amanah. Sudah dalam hal ini kita berbicara tentang mizan yang terbalik. Timbangan yang terbalik macam itu. Yang baik jadi tak baik, yang tak baik jadi baik. Permasalahannya, siapa yang mendustakan yang jujur? Siapa yang menjujurkan si dusta? Siapa yang menjadikan penipu atau pengkhianat sebagai pemegang amanah? Dan siapa yang mengatakan orang yang amanah sebagai pengkhianat? Permasalahannya adalah bukan hanya adanya pengkhianat dianggap amanah, penipu dianggap jujur, tapi siapa yang menjadikan mereka sebagai seorang yang jujur walaupun penipu, atau sebaliknya. Hadis ini akan berbicara tentang bagaimana masyarakat secara umumnya. Karena tidak ada orang menisbahkan seorang itu penipu kecuali ramai yang mengatakan dia kalau dia dituduh dia penipu karena ramainya orang yang memberikan klaim kepada orang itu sebagai penipu. Mungkin dia orang jujur, tapi karena ramai orang yang kata dia penipu, akhirnya orang pun kata dia penipu. Sebaliknya pun juga sama. Permasalahan adalah banyaknya tersebar kedustaan pada masyarakat sehingga masyarakat hanya memahami dusta sehingga tidak dikatakan dusta itu dusta, maka dikatakan dusta itu jujur. Karena ramainya orang yang tergelincir kepada khianah, maka untuk tidak dikatakan khianah, pengkhianat dikatakan orang yang memegang amanah. Idan khalal fil mizan. Timbangan yang tidak sehat di tengah-tengah masyarakat. Tersebarnya dusta dan kurangnya orang-orang yang jujur. Demikian sabda Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam tentang tanda-tanda hari kiamat. Lalu baginda Rasulullah menerangkan tentang bagaimana bila kiamat atau tanda-tanda kiamat ini sudah mulai muncul. Normalisasi mungkar. Mungkar sudah tidak lagi dilihat mungkar, tapi dikatakan normal. At least paling tidak, tidak dikatakan mungkar. Normal. Maksudnya masyarakat boleh terima, oke jo. Dengan alasan dia tanggung sendiri di hadapan Tuhan nanti. Tapi penerimaan kepada benda yang mungkar adalah diterima oleh masyarakat sebagai kebebasan ataupun kepada hak pribadi. Hal ini akan menyebabkan juga kekeliruan pada generasi yang akan datang. Bukan lagi mungkar itu dilihat mungkar, bukan lagi mungkar dilihat normal, tapi pada akhirnya mungkar akan menjadi promosi untuk mengajak orang berbuat mungkar, bukan lagi normal, tapi sudah kempen pada hal-hal yang mungkar. Tidaklah hal-hal yang rosak itu dijaga, dipelihara, melainkan akan melahirkan masyarakat yang rosak juga. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam mengingatkan tentang tanda-tanda hari kiamat untuk kita tidak tergelincir kepada keadaan yang sedemikian. Mengingatkan kepada kita tentang tanda-tanda hari kiamat. Katanya, "Idza ra'aita syuhhan muta'an wa hawan muttaba'an wa dunyan mu'tharah wa ijab kullu dhi ra'yin bi ra'yih fa'alaika bi nafsik." Fa'alaika bi khuwaisati nafsik. Kalau kamu melihat orang kedekut menjadi ikutan dan kamu melihat hawa nafsu menjadi tuntutan dan kalau kamu melihat dunia didahulukan berbandingkan akhirat dan kalau kamu melihat orang yang dia merasa syok dengan pendapatnya sendiri, maka jagalah diri kamu. Ini kuncinya. Ini tips untuk kita menjaga di saat tanda-tanda kiamat ini muncul. Empat Nabi sebutkan pada hadis yang kedua. Yang pertama adalah idza ra'aita syuhhan muta'an. Kalau kamu melihat orang kedekut menjadi ikutan. Dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda al-bakhil qaribun minan nar ba'idun minal jannah wa ba'idun min Allah. Orang yang kedekut itu ba'idu minallah, jauh dari Allah. Ba'idu minan nar, jauh dari ba'idu minal jannah. Orang yang bakhil jauh daripada syurga. Qaribun minan nar, dia dekat dengan neraka. Sebaliknya orang yang pemurah, dekat dengan Allah, dekat dengan syurga, jauh daripada api neraka. Di antara doa yang dipohon oleh Nabi kepada Allah, berlindung kepada Allah daripada sifat bakhil. Bakhil dalam hal ini adalah bakhil ada dua. Bakhil pada harta, tidak memberi. Dan bakhil pada sifat keengganan untuk memberi maaf kepada orang yang bersalah. Pada bahagian yang pertama, bakhil dalam hal harta, ramainya orang yang tidak mengeluarkan zakat. Ramainya orang yang tidak bertanggung jawab. Ramainya orang yang mudah menggunakan duit untuk hal-hal yang mungkar. Berat nak keluar untuk hal-hal yang baik dalam amalan kebajikan dan seumpamanya. Yusraful mal min haitsu ata. duit ini akan diguna bergantung daripada sumbernya, daripada mana duit itu. Biasanya kalau sumbernya baik, mudah digunakan untuk hal-hal yang baik. Syuhan muta'an, orang kedekut menjadi ikutan. Bukanlah hanya kedekut itu sifat yang dicela, tetapi masalahnya menjadi ikutan. Sudah menjadi common bagi orang punya sifat kedekut, biasa. Normalisasi kedekut. Sehingga orang tidak merasa bersalah kalau tidak mengeluarkan zakat. Sehingga orang tidak mengeluarkan zakat macam biasa saja, atau tidak peduli untuk belajar ilmu zakat yang diwajibkan kepada setiap orang yang berharta untuk mengeluarkan zakat sebagai tanggung jawab dirinya kepada Allah pada rukun Islam yang 5, mengucapkan 2 kalimat syahadah, mendirikan salat, mengeluarkan zakat. Dengan demikian, yang pertama disebutkan oleh Nabi SAW tentang syuhan muta'an, kedekut menjadi ikutan, adalah sikap orang terhadap harta. Baginda Rasulullah SAW bersabda, ayyul mali khairul ahabbu ilaikum, harta mana yang kamu suka, harta kamu atau harta ahli waris kamu? Katanya, kami suka harta kami wahai Rasulullah. Kata Nabi, betul, harta kamu adalah yang kamu kedepankan, harta yang kamu simpan adalah harta ahli waris kamu. Yang dikedepankan maksudnya yang disedekahkan, yang diinfakkan atau yang digunakan untuk kebajikan dan amal kebaikan. Walau bagaimanapun, kita tidak dibenarkan untuk menggunakan semua harta sehingga kita tidak peduli dengan diri kita atau ahli keluarga kita. Duit ada bagi semua, kemudian kita jadi peminta-minta pada orang. Baginda Rasulullah bersabda kepada Sa'ad bin Abi Waqqas, katanya, ya Rasulullah, saat diziarahi oleh Rasulullah, katanya, ya Rasulullah, saya ada duit banyak dan saya ada pewaris hanya satu saja perempuan. Saya akan infakkan semua harta saya di jalan Allah Subhanahu wa taala dalam bentuk wasiat. Kata Nabi, tidak boleh. Kalau begitu dua per tiga. Katanya, dua per tiga tak boleh. Kalau begitu setengah daripada harta saya, harta setengah tak boleh. Kalau begitu satu per tiga. Kata Nabi, al-thuluts wasulutsu katsir, satu per tiga itu pun sudah banyak dan maksimum. Tidak dibenarkan untuk berwasiat pada harta lebih daripada satu per tiga, melainkan dengan persetujuan ahli waris. Nabi bersabda kepada Sa'ad, wahai Sa'ad, kamu tinggalkan ahli keluarga kamu dalam keadaan berkecukupan, lebih baik daripada kamu tinggalkan mereka meminta-minta pada orang. Dalam hal ini, mengurus harta bahagian daripada perkara penting yang diambil berat oleh syariah dalam kulliyatul khamsah. Dalam 5 poin penting dalam syariat Islam, salah satunya adalah harta, memastikan dari mana kita ambil, dari mana kita cari, kepada apa kita guna. La yazulu qadama 'abdin yawmal qiyamati hatta yus'alu an arba', tidak akan tergelincir kaki orang nanti di hari kiamat kecuali akan ditanya 4 perkara: umurnya, masa mudanya, ilmunya, hartanya. Daripada mana ia dapat, kepada apa ia guna. Yang kedua, pada sifat bakhil, adalah orang yang bakhil pada sifatnya, orang yang kedekut pada akhlaknya. Kedekut pada akhlak adalah orang yang enggan bermaaf kepada orang lain. Kedekut pada akhlak, orang yang tidak mahu menutup aib dan kekurangan yang ada pada orang lain, justru menedahkannya karena dendam dan marah kepada orang tersebut. Syuhan muta'an. Hari ini kita mendapati ramai orang juga yang suka mendedahkan aib orang lain, baik itu di Facebook atau di Instagram, dan tidak merasa bersalah dengan apa yang dia kata ataupun menyebarkan satu maklumat yang ia menyentuh marwah seseorang tanpa memaklumkan, tanpa meminta izin, sementara orang itu akan merasa malu dengan apa yang didedahkan oleh orang tersebut. Demikian yang perlu berhati-hati daripada sikap syuhan muta'an, kedekut menjadi ikutan. Yang kedua, yang menjadi ingatan daripada Rasulullah SAW tentang tanda-tanda hari kiamat, yang kedua adalah wahawan muttaba'an. Hawan muttaba'an, hawa nafsu yang menjadi tuntutan, ambisi yang menjadi keinginan, sehingga apa yang menjadi keinginannya mesti dituruti. apa yang menjadi cita-citanya dengan cara apapun mesti didapat. Sehingga tidak peduli cara apa yang ia akan gunakan, baik atau tidak, halal atau haram, yang penting sampai kepada apa yang dikehendaki. Ini juga adalah satu hal yang berbahaya bagi seseorang bila menjadi hamba abdi kepada keinginannya sendiri. Abdi anta turid wa ana urid. Idza sallamtani ma turidu lima urid fa ana akunu fi ma turid. Wa in a'rata anni amma uridu ila ma turid fala yakunu illa ma urid. Hambaku, kamu berkehendak, aku juga berkehendak. Jika kamu serahkan kehendak kamu pada kehendak aku, aku penuhi kehendak kamu. Kalau kamu berpaling daripada kehendak aku kepada kehendak kamu, tidak akan terjadi kecuali kehendak aku, kata Allah Subhanahu wa taala dalam hadis qudsi.
1: Alhamdulillah, demikian tadi Mutiara Ilmu bersama-sama dengan Habib Ali Zainal Abidin Al-Hamid bahagian kedua. Mutiara Ilmu ini dirakamkan di Masjid Habib, Daerah Timur Laut, Pulau Pinang.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikuti rancangan Mutiara Ilmu setiap hari Isnin, Selasa dan Rabu pukul 3.15 petang dan ulangannya pada hari yang sama di Mutiara FM. Segalanya untuk

0: kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk apa yang berada di sekitar Seberang Perai, boleh dengarkan kami di frekuensi 95.7 MHz. Mutiara FM, segalanya untukmu.
1: Elia, awak ni senyum-senyum kat dia tu kenal ke? Senyum itu sedekah. Senyumlah kepada sesiapa saja. Yang penting, ikhlas.
2: Pesanan ini dibawakan untuk anda oleh Mutiara FM. Mutiara FM.

0: Malaysia terbina dari kemerdekaan yang kita perjuangkan dan disulam dengan perpaduan yang kita pertahankan.
1: Dari Perlis hingga ke Sabah, dari sawah padi hingga ke Gunung Ganang, kita semua disatukan dalam satu nama, Malaysia.
0: Hari Malaysia bukan sekadar coretan. Ia adalah detik sejarah yang menyatukan nadi, jiwa dan tanah air ini. Tersemat utuh menjadi saksi kepada sebuah penyatuan abadi.
2: Negeri Sabah dan Negeri Sarawak, dengan izin dan kehendak Allah Rabbul Alamin, akan kekal menjadi sebuah negara demokrasi yang merdeka lagi berdaulat.
0: Mujara FM mengucapkan selamat menyambut Hari Malaysia untukmu, Malaysia tercinta.

0: Tentang apa tak cakap happening? Mai join Petang Crew dalam Ralik Chat. Kita bincang topik paling ngam dan sui.
1: Makan nasi semua tu aku tolak tepi.
2: Kenuri.
1: Obor pulut hitam.
2: Bukan.
1: Obor yang dalam laut yang untuk kamu terapung tu. Itu bubur. Lain.
2: Oh, salah.
0: Bermula 5.15 petang. Petang Crew eksklusif di Mutiara FM. Petang Crew masih lagi bersama Fazrina. Terima kasih kepada anda yang mendengarkan kami melalui frekuensi kami 95.7, 93.9 dan 90.9. Dan seperti biasa, kalau anda terlepas mutiara ilmu tadi, jangan risau, pastinya kita akan bawa kepada anda ulangan selepas maghrib nanti. Juga ada yang duk kata, Fazrina, semalam drama Frekuensi Medical macam sesat sangat. Tak ada ke yang panjang sikit? Hari ini episod berapa dah? Episod 5 untuk hari ini kita akan bawakan kepada anda. Panjang sikit. So, apa nak minta panjang kan? So, selepas ini jam 4 petang nanti kita akan bawakan kepada anda. Jadi, teruskan bersama kami. Graf FM, segalanya untukmu.

0: Sini warga Pulau Pinang. Jangan terlepas peluang ke Festival Jom Malaysia pada 17 hingga 20 September seawal jam 9 pagi di perkarangan Stadium Batu Kawan Pulau Pinang. Macam-macam ada. Jualan produk Malaysia, jualan Rahmah Madani, e-sport, persembahan artis, cambutan bertuah dan banyak lagi untuk hampa. Jadi, pakat main ramai-ramai, bawa keluarga, bawa kawan-kawan, kita berhibur sambil sokong produk usahawan kita. Jangan lupa jom beli produk Malaysia.
1: Bawa kariah ni.
2: Mutiara FM, segalanya untukmu.
1: Ah, dah betul dah. Tak payah ubah, tak payah ubah. Jangan ubah. Mutiara FM, segalanya untukmu. Senang dengar, senang semua.
3: Hello, Puan Sabrina.
4: Ya, saya.
3: Puan, saya dari bahagian trafik. Saya dapati Puan ada melakukan kesalahan langgar lari dan sekarang Puan berdepan dengan saman dan perlu menyelesaikannya secepat yang mungkin.
4: Ha? Saya langgar orang? Peliknya. Sejak bila tu? Boleh anda berikan saya detailsnya seperti masa dan waktu?
3: Okey, menurut rekod, pada hari Sabtu, 22 Januari, bertempat di Jalan Melo, Pulau Pinang.
4: Jadi, apa yang perlu saya lakukan sekarang, Puan?
3: Okey, sekarang ni, Puan perlu membayar tuntutan saman langgar lari di nombor yang akan saya bagikan sebab kami perlu selesaikan semua saman yang ada atas nama Puan.
4: Ish, pelik ni. Baiklah Puan, macam ni lah. Saya ada kenalan rapat yang bertugas di bahagian trafik. Biar saya semak dengan pegawai dulu ya. Hello? Puan? Puan?
5: Sentiasa berwaspada dengan apa-apa panggilan dari nombor yang tidak dikenali, email dan SMS yang meminta nombor akaun anda atau membuat sebarang pembayaran. Jangan dedahkan data peribadi anda sewenang-wenangnya untuk mengelakkan menjadi mangsa penipuan. Berhati-hatilah dengan skamer. Jadilah masyarakat yang sentiasa bijak. Pesanan ini dibawakan oleh Mutiara FM.

0: wanita putih tulang, jangan sampai putih mata. Jika ada yang jadi pertualang, hapuskan ia. Pertahankan negara.
1: Titah dijunjung, tuanku. Ampun kurnia. Kita bermohon diri.
2: Sakit betul lah kepala aku ni. Eh, mana keris kurniaan Pembasuri Tun Fatimah tu? Ah, ini dia. Baik aku sisipkan di pinggang. Kali ni aku di mana?
3: Datuk! Datuk, kadukan Tuan Mahal Jalila! Datuk!
4: Raja Boh, apa yang kamu jerit-jeritkan ni?
3: Bush, Datuk. Bush. Si Bush berdebah tu sedang menuju ke Pasir Salak. Mudik dengan perahu naga.
4: Ha? Benar ke ngah?
3: Benar, Datuk. Rombongannya dicangka tiba tengah malam ni, Datuk.
4: Dari manakah Adinda mendapat kabaran ini?
3: Orang-orang kita. Setuah dan panjang ahli yang maklumkan pada kita, Datuk. Mereka dapat jejak batin semai dan anak buahnya di Punggur. Di sepanjang sungai Perak

0: ke pasir salat ni.
1: Allahu Akbar. Maka benarlah. Apa tujuan orang putih tu?
0: Kabarnya, Bush mahu sebarkan pengisytiharan dia dilantik sebagai residen Perak pada orang pasir salat ni, Datuk. Orang suruhan Bush, si Mat Asyad Kerani tu, disuruh tanpa surat tuannya disuruh kampung gajah ni sehingga ke Pulau Tiga. Dan lagi, Bush nak tanpa surat pungut cukai tanpa perlu minta izin pembesar, Datuk.
1: Ini sudah melampau. Apa lagi yang Adinda tahu, ngah?
0: Bush. Bush mengancam mahu menempat Datuk sekiranya Datuk menghalang.
2: Biadab! Kita tidak boleh berdiam diri lagi.
3: Datuk Mufti Maharaja Lela, Tan Lela, kita rasa inilah masanya kita tamatkan saja nyawa orang putih biadab tu.
1: Benar, orang kaya-kaya Seri Aga Diraja Datuk Sago, kita pun fikir begitu juga. Masanya sudah tiba. Orang mengantuk disorongkan bantal. Kalau sudi menjual, kita pun sudi membeli.
4: Aku yakin sekarang aku di pasir salak, di kampung gajah, atau lebih tepat di kota kubur Datuk Maharaja Lela, pejuang legenda pasir salak yang terkenal tu. Episod pembunuhan JWW Birch bakal berlaku.
2: Ayo, apa tunggu lagi? Kita laksana apa yang dirancana ketika pertemuan di rumah Datuk Laksmana di Durian Sebatang 50 nama lalu. Jangan bimbang. Paduka Baginda Sultan Abdullah dan segala pembesar bersama kita.
1: Apa pandangan Datuk-Datuk sekalian? Datuk Shah Bandar Uda Makmur, orang kaya-kaya Datuk Laksmana Raja Mahkota Muhammad Amin.
5: Kita sepakat dengan Datuk Maharaja Lela dan orang kaya-kaya Seri Aga Diraja. Inggeris mencabar keistimewaan kita sebagai pembesar negeri.
1: Terima kasih Datuk Shah Bandar, membakar semangat kita mendengarnya.
5: Ya, orang kaya, manakan tidak. Hamba abdi kita dirampas tanpa pampasan, merobek maruah kita, adat kita diludahnya.
1: Apa pula pandangan orang kaya Datuk Laksmana?
6: Orang kaya Datuk Maharaja Lela, habiskah sudah perkiraan orang kaya? Orang-orang kaya sekalian juga, adakah berpandangan serupa? Mahu menyerang residen itu? Atau ingin menamatkan riwayatnya barangkali?
1: Dayung sudah di tangan, perahu sudah di air, keris restu Baginda Sultan Keris Sempana Riau juga sudah digenggaman. Kali ini kita nekat, Datuk Laksmana. Kita sudah lama bersabar.
4: Keris restu Sultan Keris Sempana Riau. Mengapa keris di pinggangku ini terasa panas? Adakah keris kurniaan Tun Fatimah ini keris yang dimaksudkan? Apakah kaitannya?
6: Sudah habiskan sahabat sekalian orang kaya? Tiada lagi kesakibaki yang tinggal?
1: Orang kaya-kaya Datuk Laksmana, mohon pertimbangkan hasrat kita ini, orang kaya. Kita tidak boleh bersabar lagi. Birch makin biadab. Dia tidak hormatkan kita, malah campur tangan dalam urusan kita sebagai pembesar negeri.
2: Dia pungut hasil mahsul negeri kita sewenang-wenangnya, merampas hak kita, merampas hak sultan. Dia juga masuk ke kampung-kampung sesuka hati dan mengganggu perempuan serta anak gadis kita, Datuk Laksmana.
5: Benar kata-kata Datuk Mufti dan orang-orang kaya Datuk Sagor itu, Datuk Laksmana. Rakyat kita ditindasnya. Segala-gala perlu dibayar. Bukan setakat cukai biji tinggi, cukai padi, cukai perahu, cukai atap, cukai garam, malah kayu api juga dikenakan cukai.
6: Mohon fikirkan semasa-masanya segala tindakan pembesar ini. Orang-orang kaya dan datuk-datuk sekalian, kita ini bagaikan duduk di atas bara. Buruk badannya nanti.
1: Kita tidak rela, Datuk Laksmana. Resident Inggeris itu tidak mahu akur kuasa Sultan kita. Malah ugut turunkan tahta Sultan jika enggan serah kuasa takbir negeri. Mahu jadikan boneka raja kita. Seperti sudah tidak berdaulat lagi negeri Perak ini. Adat orang meredah lautan, bawa muatan kayu jati. Biar nyawa bercerai badan, tunduk menyerah tidak sekali.
3: Kita tidak mahu negeri kita diatur-atur orang putih. Sama seperti menginjak-injak maruah. Dalam perjanjian di pangkur itu, patutnya dia hanya penasihat saja.
6: Ah, tapi nampaknya kaduk mahu naik junjung. Mahu jadi tuan. Kita mahu ditelannya. Sepakatlah kita, Datuk Laksmana Raja Mahkota. Singkirkan si bos berdebar itu. Jika sungguh bagai dikata, tiadalah daya kita menghalangnya lagi. Jadi, apa perancangan Datuk-Datuk sekalian?
1: Kita akan kerah anak-anak buah kita, segala pahlawan dan pendekar ke pinggir Kuala esok. Malah, mereka kita akan persiapkan lengkap bersenjata.
6: Jika begitu, janganlah putus zikir dan tahajud kita sepanjang malam ini. Bermunajatlah. Hanya kepada Allah kita bermohon. Jadi penentu perjuangan ini.
1: Sesuai benar itu, Datuk. Adinda Gajaboh, sesudah subuh nanti kumpulkan semua orang-orang kita ke Baruh. Sebelum tu, berjemaah subuh dan berkumpul dahulu di sini. Mohon semua pendekar kita, terutama ayahanda mertua kita, Pendekar Pak Da Indut dan Pawang Sepuntum, Kuluk Ali serta Panjang Bur untuk bersiap sedia. Melangir keris, parang dan tombak. Bawa segala pendekar dan hulu balang serta semua orang kampung ke tebing sungai, tempat perahu naga Bersh berlabuh. Sekarang, pulanglah dahulu. Esok, jangan lupa bawa sekali semua orang-orang kita, ya.
0: Baik, Datuk. Akan kita war-warkan.
6: Jika begitu, berangkat pulanglah kami dahulu orang kaya. Semoga diridai Allah perjuangan kita.
3: Kami juga, Datuk. InsyaAllah, sebelum subuh esok, kami berkampung kemari.
6: Kami pulang, Datuk. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Semoga selamat perjalanan pulang, Datuk-Datuk sekalian. Ngah Jaboh.
0: Ya. Ada apa, Datuk? Katakan saja, akan kita laksanakan.
1: Ngah Jaboh, kita mohon sebelum adinda ke Baruh esok pagi, bersama segala pendekar dan orang kampung, tolong panggilkan Setuah dan Panjang Ali. Minta kedua-duanya untuk sembunyikan isteri kita, Tuan Ngah Indari, putera-puteri serta seluruh ahli kerabat kita ke tempat selamat. Bawa mereka semua ke kampung tua Lambok Kanan di Parit. Ada kerabat kita menanti di sana.
0: Baik, Datuk. Selagi nyawa dikandung badan, amanah itu kekal di pundak kita.
1: Terima kasih, Adinda. Firasat kita menyatakan sesuatu yang tidak elok akan berlaku. Bahaya akan menerpa.
0: Sama-samalah kita berdoa, Datuk. Kita mohon pulang dahulu.
1: Baiklah. Hati-hati, Ngah. Wahai Allah, lindungilah kami. Lindungilah negeri kami ini dari Inggris Durjana.

0: Kakanda.
1: Adinda, masihkah belum beradu lagi? Malam sudah larut, Adinda Indari. Beradulah.
0: Kanda, air Sungai Perak ini selalunya membawa rezeki. Tetapi malam ini Dinda terbau. Hanya darah dari airnya.
1: Adinda Indari, usahlah bermuram durja.
0: Benarkah esok pertumpahan darah bakal berlaku di sungai ini, Kanda?
1: Apa Adinda tidak rela?
0: Bukan begitu maksud Adinda. Jika benar esok tangan Kanda yang akan memegang keris, biarlah tangan Adinda yang memegang doanya. Tapi...
1: Tapi apa, Adinda?
0: Tapi hati ini. Hati ini bimbang akan hari-hari selepas itu, Kakanda.
1: Adinda, sirih. Sirih itu untuk Kanda.
0: Ini sirih pegubat, Kanda. Di dalamnya, anda telah letakkan daun setawah hutan dan daun selaput tugul buat mengering dan menyembuh tusukan luka. Ia juga elok sebagai penahan darah dari cedera, Kanda.
1: Ah, Adinda. Adinda dan sirih serta segala ilmu herba, tiada siapa dapat tandingi. Bagaikan intan dengan permata.
0: Yang di dalam tu dua bungkus tu kan, Kanda, kain kuning tu khas untuk Kakanda dan ayahanda Adinda, pendekar pandai indut. Sementara yang di dalam bungkus kain hitam itu pula Adinda siapkan untuk pendekar-pendekar dan hulu balang lain sekaliannya. Kunyahlah sirih ini, bersulam selawat sebelum memula rencana esok, ya Kanda.
1: Terima kasih, Adinda. Tidak terkata penghargaan Kanda untuk Adinda.
0: Hanya inilah kepandaian yang dapat Adinda tawarkan, Kanda. Ikutkan hati ingin Adinda berada di samping Kanda. Namun, sepanjang ketiadaan Kakanda, tanggungjawab melindungi keluarga terletak di pundak Adinda.
1: Adinda, tiada yang lain jadi jantung Kakanda selain Adinda. Dengan izin Allah, Adinda, Kanda mohon, relakanlah perjuangan Kanda ini. Jangan dibimbangkan tentang hari-hari mendatang. Berpeganglah kepada janji Allah. Hanya Dia tempat meminta. Jaga dan didiklah putera-putera kita. Berjanjilah, wahai Dinda.
0: Dinda berjanji, Kanda. Dinda berjanji, selagi hayat di kandung badan, amanah Kanda akan Dinda kotakan. Kanda, teringin benar Dinda mahu melihat keris restu Banginda Sultan yang disebut-sebut itu. Maukah Kanda menunjukkannya kepada Dinda?
2: Keris di pinggangku ini semakin panas rasanya. Baik, aku tengok dulu. Keris ini seperti bergerak-gerak ingin dikeluarkan.
1: Boleh, Dinda. Ada. Keris itu Kanda simpan di dalam peti baldu di bilik senjata. Nanti esok Kanda tunjukkan. Ah, Adinda, biarlah Kanda bermunajat dahulu. Adinda, pergilah beradu.
0: Jika begitu, tinggallah dahulu, ya Kanda. Jangan lupa bekal sirih yang Adinda sediakan itu, ya, buat bekalan berjuang nanti. Adinda minta izin beradu, ya Kanda.
1: Silakan, Adinda. Ya, tidak akan Kanda lupa bekal sirih Adinda itu. Seperti mana juga kasih Kanda pada Adinda, tiada taranya. Keris. Betul juga. Sudah agak lama kita tidak melihat keris resu sultan itu. Eloklah jika dilangirkan malam ini. Di mana keris sempena riau titipan sultan itu? Sudah 5 purnama kita simpan di dalam peti ini. Di manakah diamnya?
3: Lu Demikian tadi drama radio khas sempena Hari Kebangsaan bertajuk Frekuensi Merdeka. Jangan lupa ikuti sambungannya hanya di Mutiara FM, segalanya untukmu.

0: Aurora FM.
1: Kami tahu anda tak ada masa untuk sakit kepala. Tenangkan minda anda dengan seleksi hiburan terbaik sepanjang hari hanya di Mutiara FM, segalanya untukmu.
2: Petang Kru masih lagi bersama Fazrina Sadiq temankan anda. Buat panduan muslimin dan muslimat, seketika nanti akan berkumandangnya azan menandakan masuknya waktu solat fardu asar tepat jam 4.20 minit petang bagi negeri Pulau Pinang dan kawasan yang sewaktu dengannya. Selamat menunaikan solat fardu asar daripada kami di Mutiara FM.

0: الصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan.
1: Bersama kita berjuang untuk Palestin. #MutaraFM Prihatin.

0: Laporan lebih komprehensif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.
1: Bully bukan gurauan. Dan bully juga bukan sekadar kata-kata yang mampu mematahkan semangat sedikit demi sedikit hingga tiada lagi yang tinggal. Dan akhirnya mereka hilang keberanian untuk bangun semula. Apa yang hancur bukan sahaja hati, tetapi juga harapan. Bila seseorang kata mereka disakiti, percayalah. Jangan biarkan suara mereka tenggelam. Jika anda nampak, jika anda adalah mangsa, laporkan segera. Hentikan bully. Hentikan tragedi.

0: Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Georgetown hingga Bayan lepas, boleh dengarkan kami di frekuensi 95.7 MHz. Gerak FM, segalanya untukmu.
1: Ini dia kisah Labun Mat Dara. Siang malam hari penuh.
2: Merata nengoknya. Ha! Ada dia.
3: Bila lorat bertemu, macam-macam boleh jadi. Ada yang faham, ada yang terpinga-pinga. Tapi akhirnya kita tetap satu Malaysia. Ha, koma. Jangan lupa sketsa Labun Mat Dara dengan episod 1 Bila Lorat Bertemu pada 16 September jam 2.30 minit petang. Dan jangan lupa pula sambungan kemeriahan sketsa Labun Mat Dara khas sempena Hari Malaysia dengan episod kedua berbeza tapi bersama pada 17 September jam 2.30 minit petang, bersiaran serentak di 34 stesen radio RTM. Lakonan.
4: Hai, Assalamualaikum. Saya Maslita Muhammad Lut. Kamu watak sebagai mak dara dari Gerak FM untuk koma aja.
5: Teman AJ Hafiz, penyampai jemputan Gerak FM sebagai orang paling matang, Ayah Cho.
6: Dan saya, Apik Wan Lemo sebagai Lemon Postman.
7: Hai, saya Atika Nordin memegang watak sebagai Ika dari Perlis FM. Jangan duk kalih nak.
8: Hai semua, saya DJ Philo dari YFM Bidayu memegang watak sebagai Rina.
9: Hai, saya Raf dari Labuan FM sebagai Corina.
10: Hai, saya DJ Aina memegang watak sebagai Ani dari Kelantan FM. Aduh, semua.
11: Dan kepada semua anda, jangan lupa dengarkan Sketsa
12: Labuan Mat Dara sempena

Petang Crew masih lagi ditemani Fazrina Sadiq. Jam hari 5 petang ni mungkin ada dalam pemanduan ketika ini nak pergi ambil anak balik sekolah agama ni Fazrina kan. Mungkin ada juga yang dah kemas barang-barang yang tengah bekerja tu kan. Dah kemas barang-barang shop ke 5 ni, saya nak pergi punch out, saya nak balik. Apa pun semoga dipermudahkan urusan hampa semua. Juga Fazrina nak kongsikan untuk hampa semua, di mana hujung minggu ni ada program menarik menanti hampa di mana Jabatan Komunikasi Community JCOM membawakan program Madani Kita di Parlimen Bayan Baru pada hari Ahad ni 20 September bertempat di SK Sungai Ara. Pelbagai program menarik menanti anda juga. Kalau Fazrina tengok kat sini ada jualan rahmah, khidmat kesihatan percuma, ada kaunter My Digital ID, PTPTN, LHDN dan juga yang paling menarik, cabutan bertuah motosikal EV nak bagi ke hampus semua. Jadi tengok apa lagi, turun mai ke SK Sungai Ara bersempena dengan program Madani Kita. Juga jam 5 petang nanti kita akan bawakan kepada anda utama 5 petang dari pusat berita RTM Kuala Lumpur. Terus layan Petang Crew.

0: Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim akan berbincang dengan Petronas untuk meneliti kemungkinan menjalankan eksplorasi minyak di Maldives. Jelas beliau, Petronas mempunyai kepakaran merentas pelbagai pasaran minyak dan gas di seluruh dunia, sekaligus mencerminkan keupayaan syarikat minyak nasional itu.
1: On the issue of the proposal to get Petronas to look at the possibility of oil exploration, whatever mineral, I would have to discuss this with Petronas, and I believe with the strength of Petronas now throughout the world, from Canada to Turkmenistan to Sudan and to Suriname and Peru and Brazil, I don't think it's too much a problem to come closer here to Maldives.
0: Beliau berkata demikian pada sidang media bersama Presiden Maldives Dr. Muhammad Muizzu di Male, Maldives. Sementara itu, Datuk Seri Anwar turut mencadangkan supaya Suruhanjaya bersama Malaysia Maldives diadakan di Kuala Lumpur sebelum akhir tahun ini untuk terus memperkukuh hubungan dua hala antara kedua-dua negara. Perdana Menteri berkata Suruhanjaya bersama itu akan menjadi platform penting bagi menangani isu tertunggak dan menterjemahkan hubungan erat kedua-dua negara. Seramai 20 saksi telah memberi keterangan bagi membantu siasatan nahas helikopter perkhidmatan doktor udara di Long Lelang, Ulu Baram, Sarawak setakat ini. Ketua Polis Negara Tan Sri Muhammad Khalid Ismail berkata kes itu diklasifikasikan sebagai kematian mengejut.
2: Sehingga kini kita melihat bahawa ini adalah satu kemalangan dan kita buka kertas siasatan di bawah SDR. Jadi beberapa tindakan dari segi perundangan itu telah kita buat. Kita telah ambil beberapa banyak apa nama kenyataan daripada saksi-saksi yang berkaitan, dan kita ada lagi beberapa apa nama kenyataan yang akan kita perolehi bagi melengkapkan kertas siasatan SDR inilah.
0: Dalam perkembangan berkaitan, Tan Sri Muhammad Khalid berkata PDRM sedia bekerjasama dengan Kementerian Kesihatan dalam pelaksanaan penerbangan ihsan bagi membantu penduduk di kawasan pedalaman yang memerlukan bantuan perubatan.
2: Kita ada 138,000 pegawai dan anggota serta kakitangan awam. Manakala aset kita pula adalah begitu minimum. Kita ada 2 kapal terbang di Sarawak dan juga 1 helikopter. Jadi keperluan itu mungkin agak terdesak juga pada ketika ini. Tetapi demi masa depan dan kerjasama yang lebih baik dengan kementerian-kementerian ini, saya percayalah perkara ini boleh kita pertimbangkan dengan mungkin perolehan aset yang lebih baru ataupun kaedah-kaedah lain yang mungkin boleh memberikan kemudahan untuk kementerian-kementerian dan juga agensi-agensi bekerjasama.
0: Tan Sri

0: Muhammad Khalid Ismail. Wilayah Ekonomi Koridor Utara NCER menyasarkan untuk merealisasikan pelaburan kumulatif sebanyak RM470 bilion menjelang 2030 dengan 70% daripadanya akan disumbang oleh sektor utama seperti elektrik dan elektronik, automotif, pelancongan bernilai tinggi dan pertanian moden. Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Muhammad Nasir berkata sasaran itu adalah hasil daripada inisiatif bawah Plan Pembangunan Strategik NCER 2026-2030 yang dilancarkannya hari ini. Plan baru itu bakal mewujudkan 310,000 peluang pekerjaan berkualiti termasuk 45% pekerjaan berkemahiran tinggi. Semangat kebersamaan dan perpaduan terus menjadi kekuatan negara menjelang Hari Malaysia esok, sejauh mana nilai itu terus menjadi pegangan rakyat. Ikuti laporan Madelina Jawai Stephen.
1: 63 tahun lalu, pembentukan Malaysia lahir daripada satu kesepakatan untuk menyatukan wilayah dan membina sebuah negara berdaulat. Kini, Malaysia bukan lagi sekadar sebuah gagasan yang dibentuk melalui perjanjian, tetapi sebuah negara yang terus berkembang dengan kepelbagaian masyarakat, budaya dan wilayah. Pensyarah Kanan Universiti Malaysia Sarawak, UNIMAS, Dr. Hafizan Muhammad Naim berkata, 16 September membawa mana sejarah yang penting dalam pembentukan Malaysia.
2: Saya fikir pelaksanaan perkara berkaitan MA63 hari ini kita boleh lihat sebagai satu usaha yang sangat baik dalam proses untuk mengukuhkan semula semangat kerjasama, perkongsian dan saling menghormati yang menjadi asas kepada pembentukan Malaysia pada tahun 1963.
1: Pembentukan Malaysia tidak dibina dalam masa satu malam. Ia adalah satu rentetan sejarah yang panjang, berliku dan penuh dengan ujian yang getir. Namun, ia tidak seharusnya menjadi batas, sebaliknya menjadi asas untuk rakyat berkongsi tanggungjawab dan terus bekerjasama membangunkan Malaysia.
3: Kerana untuk membentuk sebuah negara bukanlah mudah, tetapi bila kita melihat kebersamaan semua masyarakat kita tanpa mengira kaum, kepercayaan itu adalah satu makna yang sangat besar untuk membentuk Malaysia.
1: Selepas 63 tahun, makna Malaysia terus diterjemahkan melalui kesediaan rakyat untuk menerima perbezaan, membina persefahaman dan berkongsi tanggungjawab demi masa depan negara. Kerana kekuatan Malaysia bukan terletak pada persamaan semata-mata, tetapi pada keupayaan rakyat untuk terus bersatu dalam kepelbagaian. Selamat Hari Malaysia. Madelina Jawai Stephen untuk Berita RTM.
4: Kemerdekaan adalah apabila hati memilih untuk terus bersatu.

Assalamualaikum dan salam sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Ini adalah kapten anda. Selamat datang ke penerbangan Mutiara 957 dengan destinasi hiburan terbaik anda. Kita bakal terus berlepas ke ruang udara MFM selama 18 jam dari jam 6 pagi hingga 12 tengah malam nanti, dengan ketinggian muzik paling meletop dari aras biasa. Perlu kami sampaikan bahawa penerbangan Mutiara ini adalah pilihan terbaik anda. Sebelum kita berlepas, sila naikkan suara radio anda. Sekiranya anda sedang memandu, pastikan anda menggunakan tali pinggang keledar dan pandu dengan berhati-hati. Terbang rendah si burung pipit, cantik sungguh kesana kemari. Layan lagu semuanya yang hit, nak yang terbaik semua datang ke sini. Terima kasih kerana terus memilih penerbangan Mutiara 957-939-909. Mutiara FM, segalanya untukmu.

0: Assalamualaikum.
1: Hey Melon, aku ni bukan tak mau dengar lagu-lagu baru, tapi aku nak juga dengar lagu-lagu lama.
2: Lagu-lagu lama tiap-tiap hari pun ada, hanya di Mutiara FM 95.7. Dan contoh macam hang kalau duduk di KL, hang boleh dengar online di mutiarafm.rtm.gov.my. Segalanya untukmu.

0: Petang hampa tak cakap apa ni? Mai join Petang Crew dalam Ralik Check. Kita bincang topik paling ngam dan sui.
1: Makan nasi semua tu aku tolak tepi.
2: Kenuri.
1: Obor, ha. Obor pulut hitam.
2: Bukan. Ha?
1: Obor yang dalam laut yang untuk kamu terapung tu. Ha. Itu bubur. Oh. Lain, itu lain.
2: Oh, salah.
0: Bermula 5.15 petang. Petang Crew eksklusif di Mutiara FM. Petang Crew masih lagi bersama Fazrina Sadeh. Assalamualaikum, hai kepada anda yang baru saja buka radio. Terima kasih dengarkan kami di waktu ini. Ada yang kata Fazrina seorang ke? Ya, saya segerak solo je hari ni. Hampa, biasalah kan, kadang part ni kita ada urusan yang perlu diselesaikan dan sebagainya. Jadi tak apa, Fazrina akan temankan anda seorang-seorang hari ini. Jangan seperti biasa, di jam ini kita ada Ralik Chat. Yes, dalam Ralik Chat hari ni kita nak sembang mengenai apa benda yang bagi hampa nampak mudah tapi tetap perlukan bantuan pada orang lain. Kalau macam saya kan, saya rasa untuk ambil gambar sendiri kot. Kadang tu kalau kita dah ada tripod, kita boleh je pacak phone tu, letak timer 10 saat tu, lepas tu lari main ambil gambar kita kan. Tapi tetap perlu ada bantuan orang sebab kadang angle tak betul lah, itu tak betul, ini tak betul kan. Itu bagi saya lah. Jadi untuk anda, jom kongsi dengan saya apa benda yang bagi hampa nampak mudah tapi tetap perlukan bantuan orang lain untuk bantu hampa. 0105 08 0957 Petang Crew.

Assalamualaikum, salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Saya Fahmi Fadil, Menteri Komunikasi. Kemerdekaan yang kita nikmati hari ini adalah hasil pengorbanan dan perjuangan generasi terdahulu yang perlu kita hargai dan teruskan legasinya. Sebagai rakyat Malaysia yang terdiri dari pelbagai kaum, agama, budaya dan latar belakang, kita mesti terus berkukuh perpaduan, saling menghormati dan menjaga keharmonian yang menjadi asas kekuatan negara. Dengan semangat kebersamaan dan rasa tanggungjawab, kita mampu membina sebuah Malaysia yang lebih inklusif, makmur, aman dan sejahtera untuk semua. Berteraskan tema Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati, marilah kita jadikan kemajuan dan kesejahteraan negara sebagai tanggungjawab bersama agar manfaat pembangunan dapat dirasai oleh seluruh rakyat. Semoga Malaysia terus melangkah maju, bersatu dan dihormati di pesada dunia. Selamat Hari Kebangsaan dan Selamat Hari Malaysia. Ayuh kita semarakkan semangat patriotisme. Merdeka, merdeka, merdeka.

0: Siang, abang tak makan. Malam pula, abang tak tidur. Ma, abang sakit ke?
1: Agaknya lah tu. Tak apa, biarkan dia.
0: Hari tu, Mia nampak kawan abang kasih dia pil. Mia rasa pil tu lah yang buat abang sakit.
1: Pil?
2: Ia mungkin telah berada di rumah kita. Layari wecareweserve.org untuk mendapatkan pelbagai info, bimbingan dan bantuan berkaitan permasalahan dadah. Ambil kisah, ambil tindakan.

Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Balik Pulau dan Teluk Kumbar, dengarkan kami di frekuensi 90.9 MHz. Mutiara FM, segalanya untukmu. Bijaklah Burhi.

0: Petang Gerah masih lagi bersama Fazrina Sadiq. Temankan anda. Kepada anda yang tengah memandu sekarang ini, ha, dah balik kerja dah pun kan, apa kata masih kekal tenang dan juga bersabar dan bertabah ya, ha, dengan jam tu. Faham sangatlah kan bila waktu puncak macam ni, laluan utama macam dekat Jabatan Pulau Pinang, pasti orang kata agak sesak dan trafik perlahan lah. Jadi kepada hampa yang masih lagi terperangkap tu, it's okay. Fazrina akan temankan hampa, akan payung lagu-lagu yang best untuk apa. Dan di waktu ini kita tengah dalam mana dia?
1: Ralik Chat.
0: Yes, dalam Ralik Chat hari ni kita tengah sembang mengenai satu benda yang nampak mudah tapi tetap kita perlukan bantuan daripada orang lain. Ha, kalau tadi Fazrina share, kalau saya sendiri untuk ambil gambar, tapi saya rasa bila saya fikir balik, saya rasa kalau angkat benda berat pun saya masih lagi perlukan tenaga orang-orang yang kuat kan, especially daripada orang lelaki lah kan. Baik, ramai juga yang hantarkan kiriman WhatsApp anda yang berkongsi pengalaman anda yang rasa macam benda tu mudah je tapi kita masih lagi perlukan bantuan orang lain kan. Antaranya daripada Syifarini, katanya assalamualaikum Fazrina. Fazrina seorang-seorang je ke petang ni? Ya Allah, kita gerak solo je untuk hari ni. Tak apa kan, ada hampa semua teman Fazrina. Katanya saya ni Fazrina dah cuba macam-macam cara tapi tiap kali saya nak zip baju saya kat belakang tu memang saya bersilat lah depan cermin tu. Jadi untuk apa pun saya perlukan bantuan orang juga. Okey. Saya boleh relate nah, situasi Syifarini ni kan. Ini kiriman daripada orang seterusnya, pada Hazim, katanya assalamualaikum Fazrina. Tajuk yang best hari ni sebab banyak benda yang kita nampak mudah tapi kita masih lagi perlukan bantuan orang lain. Macam saya dalam situasi saya ni kan Fazrina, kadang saya nak buka botol ataupun nak buka tin, kadang saya dah lama dah duk try buka-buka-buka kan. Lepas tu saya pun dah macam give up dah. Saya bagilah kat bini saya, 2 saat je dia buka. Saya pernah berada dalam situasi Hazim ni. Kita duk buka kan botol air lah, kita duk buka-buka-buka. Lama kita duk try tapi tak boleh nak buka. Last-last kita pun give up. Kita bagi orang lain buka. Tup-tup macam tu je hampa dia buka. Okay, hampa pun pernah ada dalam situasi benda tu mudah je sebenarnya tapi masih lagi perlukan bantuan orang lain. Jom WhatsApp dengan saya. Saya akan bacakan kiriman anda di 01 0508 0957 Petang Crew.

0: Mengantuk merupakan satu reaksi semula jadi yang dialami oleh semua orang. Tetapi mengantuk pada tempat dan waktu yang tidak tepat boleh membahayakan. Kalau anda merancang untuk perjalanan jauh, dengar tip ini.
1: Pertama, basuh muka dengan air.
0: Alah, make up aku ni macam mana?
1: Kau sayang make up ke sayang nyawa?
0: Sayang nyawa lah.
1: Kedua, dengar muzik yang rancak.
0: Mainkan lagu-lagu kegemaran supaya anda lebih bersemangat. La la la la la.
1: Ketiga, elak memandu berseorangan.
0: Ajaklah rakan-rakan atau ahli keluarga untuk memeriahkan suasana perjalanan anda.
1: Keempat, berehat sekejap jika perlu.
0: Ambil masa 15 hingga 20 minit untuk melelapkan mata seketika. Selepas bangun, cuci muka supaya anda kembali segar. Pastikan juga anda berhenti di tempat yang selamat. Berhati-hati semasa memandu.
2: Pernahkah anda menerima SMS, email atau panggilan telefon yang anda tidak kenali yang mempromosikan perkhidmatan yang tidak diingini? Atau menerima bil caj perkhidmatan yang anda tidak pernah langgani? Sekiranya ini berlaku dalam urusan komersial, kemungkinan data peribadi anda telah dikongsi tanpa persetujuan. Lindungi data peribadi.
3: Assalamualaikum semua, this is your boy Wari. Gombang most wanted y'all. Shout out to Mutiara FM, peace.
4: Gombang most wanted y'all. To my boys in A9 who work hard and struggling. Gombang most wanted y'all.

0: sedang mendengarkan Mutiara FM, segalanya untukmu.
1: 95.7, 93.9 dan juga 90.9 Mutiara FM, segalanya untukmu.

0: Lepas Runa Sari temankan anda dalam Petang Kru. Mungkin ada yang dalam pemaduan ketika ini kan, dia rasa macam dunia hayalah. Rasa macam kabus je kan. Jerebu kat Pinang ni pun dah agak teruk. Kalau saya dapat lihat bacaan IPU untuk hari ini mencatatkan 153, di mana orang kata bacaan tidak sihat lah. Jadi kepada anda, sentiasa berhati-hati, pakai face mask kan, dan juga minum air yang secukupnya. Kurangkan, kalau boleh kurangkanlah aktiviti di luar. Okey, dah di ketika ini kita masih lagi dalam
1: Ralik Chair.
0: Yes, dalam Ralik Chair ni kita duk sembang pasal benda tu nampak mudah je, tapi kita masih lagi perlukan bantuan orang lain untuk tolong kita. Ramai juga yang hantarkan kiriman. Ini daripada Hanisma, katanya saya ni pernah dalam situasi yang saya duk cari barang kat rumah saya, duk saya cari tak jumpa. Last saya tanya lah mak saya, mak mana? Mak saya kata duk ada tu depan mata. Kadang-kadang macam tu lah kan, hampa benda tu kadang duk ada depan mata kita je. Kita ni ha, selongkar satu rumah punya lah, tak nampak, tak jumpa, tapi rupanya benda tu depan mata kita je. Ada juga yang kongsikan daripada Mustaqim, katanya Assalamualaikum Fazrina. Fazrina tahu tak, saya ni kalau nak pergi beli barang-barang basah ataupun orang kata grocery shopping lah kan, kan kita akan tarik satu plastik nak letak benda-benda kat dalam tu. Benda tu paling mudah, tapi kadang tangan saya ni tak tahulah terlampau kering ke apa, saya dah buka-buka tak boleh, buka-buka tak boleh. Memang kadang tu muka kena tebai lah. Saya akan minta orang yang saya nampak je, saya macam minta tolong boleh tak buka kan. Faham. Kadang saya buat apa tau, saya akan pergi cari peti sejuk yang dekat-dekat tu, saya buka, kan tangan kita dah basah dah, so saya akan buka plastik tu. Okey, terima kasih kepada anda yang hantarkan antara pengalaman hampa kan. Orang kata benda tu sebenarnya nampak mudah je, tapi kita masih lagi perlukan bantuan orang lain. Dan petang-petang macam ni kita juga perlukan bantuan daripada Tiara. Sejak ke mana-mana, sekejap saja lagi kita ada teka Tiara nyanyi. Terus layan Petang Kru.

0: dengarkan radio terbaik anda hanya di Mutiara FM, segalanya untukmu. Segalanya
1: untukmu. FM. Petang hampa tak cakap apa ni? Mai join Petang Crew dalam Ralik Chat. Kita bincang topik paling ngam dan sui.
2: Makan nasi semua tu aku tolak tepi.
3: Kenuri.
2: Obor, obor kulit hitam.
3: Bukan. Ha?
2: Obor-obor yang dalam laut yang kamu terapung tu. Ha? Itu bubur.
3: Oh.
2: Lain, itu lain.
3: Oh, salah.
1: Bermula 5.15 petang. Petang Crew eksklusif di Mutiara FM.

0: Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk apa yang berada di sekitar Sepang Fry, boleh dengarkan kami di frekuensi 95.7 MHz. Mutiara FM, segalanya untukmu.
1: Padamkan komputer untuk lebih penjimatan. Satu lagi idea bernas untuk anda.
2: Ku berjanji dan ku bersumpah setia.
3: Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Jumaah Tun Binti Abdul Ghani, Timbalan Pengarah Jabatan Penyiaran RTM Pulau Pinang, ingin mengucapkan selamat menyambut Bulan Kebangsaan. Sayangilah negara kita, cintailah negara kita. Semoga semangat patriotisme dalam kalangan generasi kita kekal subur sampai bila-bila. Kesejahteraan dinikmati. Selamat Hari Merdeka.

0: Petang hampa tak cakap apa ni? Mai join Petang Crew dalam Ralik Chat. Kita bincang topik paling ngam dan sui.
1: Makan nasi semua tu aku tolak tepi.
2: Kenuk
1: obo, ha. Obo kulit hitam.
2: Bukan. Ha? Obo yang dalam laut yang untuk kamu terapung tu. Ha? Itu bubo. Lain, itu lain.
1: Oh, salah.
0: Bermula 5.15 petang. Petang Crew eksklusif di Mutiara FM. RTM Klik Betul-Betul, percuma boleh saja layari secara online di mana jua anda berada. Kalau belum lagi mak turun tu, kenalah mak turun cepat-cepat. Ha, sebab hari tu kan, saya pilah satu tempat ni, duduk sembang dengan orang tu. Dia kata, RTM Klik ni nak tengok tang mana? Saya tak reti lah. Ha, mudah je, boleh saja ke Google Play Store, Apple App Store dan juga Huawei App Gallery. Search sahaja RTM Klik, nanti bila dah keluar tu, boleh install dekat situ dan boleh dengar Mutiara FM kat situ, stesen-stesen radio yang lain juga, saluran TV RTM pun boleh ditonton di RTM Klik. Okay, Fazrina ada satu good news untuk pendengar Mutiara FM semua. Bersempena dengan Hari Malaysia esok, kita ada kuis Cepu Mas Malaysia. Jadi esok apa kena nantikan dalam Santai Rabu pada pukul 6 hingga 12 ada satu soalan, 12 hingga 6 ada juga satu soalan, dan 6 hingga 12 malam pun ada juga satu soalan untuk hampa semua. Jadi kena sentiasa standby esok. Tak tahu DJ nak tanya pukul berapa kan, jadi kena stay tune. Okay, dan di waktu ini hampa kena mau standby juga sebab Tiara pun dah standby. Okay, terus layan Petang Crew.

0: Dengar sini warga Pulau Pinang. Jangan terlepas peluang ke Festival Jom Malaysia pada 17 hingga 20 September seawal jam 9 pagi di perkarangan Stadium Batu Kawan Pulau Pinang. Macam-macam ada. Jualan produk Malaysia, jualan Rahmah Madani, e-sport, persembahan artis, cambutan bertuah dan banyak lagi untuk hampa. Jadi, pakat main ramai-ramai. Bawa keluarga, bawa kawan-kawan. Kita berhibur sambil sokong produk usahawan kita. Jangan lupa jom beli produk Malaysia.
1: Petang-petang mengantuk. Sekarang tak lagi.
2: Okay.
1: Sebab ada dua kepala akan teman hampa.
3: Kita jangan ambil pula calon apa dia jadi YB, kita cambik jadi menantu.
4: itu
3: dapat, kata, nanti anak dapat nanti.
4: Itu dah benda menyeluk perkasa biar sampai ke pekarangan.
5: Yang dia memang tak ada masalah. Yang buat masalah percakapan ni kami. Sebab buat dia anchor bahasa Inggeris kami. Kalau nak RM50 kami boleh kongsi duit bayar dia.
1: Petang Kru 3 hingga 8.

Tak tahulah, kadang boleh, kadang tak boleh kan. Tiara hari ni pun katanya dia nak bawa lagu lain macam. Apa semua ada standby dah kata tu. Tiara, if you ready, bring it on.

0: satu.
1: Ush, ada sound effect eh Tiara kali ni. Lain macam ah. Kalau hampa dapat teka, jom kongsi mic dengan saya di 0105 08 0957 Petang Crew.

0: Bersempena Hari Malaysia 2026, Mutiara FM nak berikan sesuatu yang istimewa untuk anda, pendengar setia kami. Peluang untuk anda menangi hadiah eksklusif daripada Mutiara FM, Rusi Kuis Cepu Mas Malaysia. Caranya cukup mudah, anda hanya perlu telefon kami di 04-2107-389 dan jawab soalan yang pastinya bertemakan Hari Malaysia. Kalau ada yang duk risau kata soalan ni payah ke, jangan bimbang. Penyampai bertugas akan berikan pembayang untuk membantu anda menjawab. Dengarkan setiap segmen sepanjang Hari Malaysia di Putera FM bersedia dengan talian telefon anda dan jadilah pemanggil mertuah kami. Mutiara FM, segalanya untukmu. Ini kita punya.
1: Anda sedang mendengarkan Mutiara FM.

0: Hanya Hatimu Menyeksaku.
1: Ya, ada sound effect lah kali ni. Okay, kalau hampa nak hint kan, ni lagu nyanyian seorang penyanyi wanita. Okay. Dan lagu 80-an. Ha, itu antara hint yang saya boleh bagi. Mungkin ada yang dah pun dapat teka kan lagu apa. Jom WhatsApp dengan saya di 0108-0957 Petang Groove.
2: Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk apa yang berada di sekitar Seberang Perai, boleh dengarkan kami di frekuensi 95.7 MHz. Mutiara FM, sekalinya untukmu.

0: tahulah, kadang boleh, kadang tak boleh kan. Tapi ni ramai juga yang teka ni, cakap ini saya confirm daripada siapa tadi, Kak Yati Gerik. Dia yang antara paling awal yang hantarkan kepada kita. Dia teka lagu Cintaku Hanyut di Lautan Sepi, nyanyian Ramlah Ram. Ada juga yang hantarkan kiriman kepada kita, katanya assalamualaikum Fazlina, saya rasa ni lagu Aisyah, Janji Manismu. Okey, okey. Kita baca lagi kiriman yang lain daripada Fauziah. Katanya saya confirm ni lagu Aisyah dengan tajuknya Cinta Berakhir. Okey. Ada juga yang cakap ini lagu Ramlah Ram, Kau Kunci Cintaku di Dalam Hatiku. Okey, ramai yang dah teka Ramlah Ram mungkin, kita tak tahu. Ada juga yang cakap ni lagu Exist Untukmu Ibu. Tadi saya bagi hint ini nyanyian penyanyi wanita kan. Okey, jomlah kita tanya Tiara sendirilah. Tiara, okey, kita mainkan sekali lagi lah kan, bagi hangpa dengar sekali lagi.
1: Tidakkah kau membayangkan betapa hancur hatiku? Tidakkah kau merasakan betapa aku sengsara? Cintaku hanyut di lautan sepi. Oh, mengapa, mengapa sampainya hatimu menyeksaku?
0: Itu dia. Okey, Tiara, let's bring it on. Lagu yang betul.
2: Perasaan tiada, tiada lagi.
0: Itu dia, betul tekaan Kak Yati Gerik tadi. Nyanyian Ramlah Ram dengan lagu Cintaku Hanyut di Lautan Sepi. Wow, tahniah Kak. Mana dia? Ha? Jadi kepada anda yang tak dapat nak teka untuk hari ini, it's okay. Hari Khamis, Tiara akan come back lagi dengan lagu-lagu yang best yang membuatkan kita pening untuk meneka. Hanya untuk anda. Terus layan Petang Crew.

0: Dengar sini warga Pulau Pinang. Jangan terlepas peluang ke Festival Jom Malaysia pada 17 hingga 20 September seawal jam 9 pagi di perkarangan Stadium Batu Kawan Pulau Pinang. Macam-macam ada. Jualan produk Malaysia, jualan Rahmah Madani, e-sport, persembahan artis, cambutan bertuah dan banyak lagi untuk hampa. Jadi, pakat main ramai-ramai, bawa keluarga, bawa kawan-kawan, kita berhibur sambil sokong produk usahawan kita. Jangan lupa jom beli produk Malaysia.
1: 95.7, 93.9 dan 90.9 MHz. Itulah frekuensi Mutiara FM.
2: Petang kru masih lagi bersama Fazrina Sadiq dan masuk jam terakhir dan pun Fazrina temankan anda. Buat anda yang dalam pemanduan ketika ini, hati-hati di jalan raya. Semoga selamat sampai ke destinasi yang dituju dan buat anda yang dah sampai depan rumah, selamat berehat esok cuti kan. Gunakan masa yang ada untuk bersama.

dengan keluarga anda. Dan suka untuk saya share satu kata-kata hikmah, tak semua yang kita kehilangan itu satu kerugian. Kadang-kadang Allah mengambil sesuatu itu untuk memberi ruang kepada sesuatu yang terbaik. Hazrina doakan semoga kita semua sentiasa dilindungi Allah dan dipermudahkan segala urusan kita. InsyaAllah. Terus layan Petang Kru.

0: محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. يا الله, Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan.
1: Inilah Mutiara FM.

0: Inilah Mutiara FM.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikuti rancangan Mutiara Ilmu setiap hari Isnin, Selasa dan Rabu pukul 3.15 minit petang dan ulangannya pada hari yang sama di Mutiara FM, segalanya untukmu.
2: Petang Kru masih lagi bersama Fazrina Sadiq dan insyaAllah seketika nanti kita akan bawakan kepada anda Mutiara Ilmu bersama-sama dengan Habib Ali Zainal Abidin Al-Hamid bahagian kedua. Mutiara Ilmu ini dirakamkan di Masjid Habib Daerah Timur Laut Pulau Pinang.
3: Akan jaminan masuk syurga bukan dengan mudahnya, tapi ada syarat. Dengan demikian, huffatil jannatu bil makarih, syurga itu dikelilingi dengan hal-hal yang sukar. Kalau berjaya melewatinya, maka dia akan sampai ke destinasinya. Wa huffatin naru bisyahawat, sementara neraka dikelilingi dengan hal-hal yang mengundang syahwat. Syahwat kepada harta, mencuri, rasuah, ambil duit orang tanpa hak. Syahwat pada nafsu, menggunakannya di tempat-tempat yang haram, sementara yang halal ada. Demikian dijadikan daya tarik untuk melakukan hal-hal yang maksiat, yang resiko dan akibatnya adalah neraka, itu yang menarik kita punya perhatian, nafsu dan lain sebagainya. Sehingga orang bila hanya tertarik dengan zahir ajakan yang mungkar, nasibnya adalah menuju ke neraka wal iyadu billah. Semoga Allah lindungi kita daripada neraka dan Allah masukkan kita ke dalam syurga. Di dalam Al-Quranul Karim, Allah subhanahu wa ta'ala sentiasa menjelaskan tentang syurga dan neraka sebagai balasan terakhir bagi orang yang bertakwa dan yang tidak, bagi orang-orang yang masuk syurga dan orang-orang yang masuk neraka. Maka kaum musyrikin termasuk kaum muslimin bertanya kepada Rasulullah, kiamat itu bila? Kita nak masuk syurga? Kata orang mukmin, kata orang kafir, kamu duk janji neraka-neraka, mana itu neraka? Bila itu hari kiamat akan jadi? Kata kaum musyrikin bertanya kepada Rasulullah. Tidak semua pertanyaan perlu dijawab. Seperti mana tidak semua apa yang di persembahkan dekat media sosial kita perlu komen. Kita menjadi orang yang bijak untuk mengukur, meletakkan kayu ukur pada mana kita bertindak, pada mana kita hendaklah mengambil sikap diam dan keep silent. Diam itu adalah sikap, diam itu perbuatan, diam itu satu tindakan. Tidak semestinya orang tidak komen dia berdosa karena tidak komen. Diam itu komen. Diam itu adalah sikap. Allah suruh nabinya diam. Allah suruh nabinya tidak menjawab. Nabi tak punya alasan untuk menjawab apa kata orang. Dituduh penipu. Dituduh gila. Dituduh pembawa dongeng dan cerita kosong. Macam-macam tuduhan. Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan kepada Rasulullah, wasbir alama yaqulun wahjurhum hajaran jamila. Hai Rasulullah Muhammad, sabar atas apa mereka kata kepada kamu. Jangan jawab, tak perlu. Jangan bersikap bodoh kepada orang bodoh. Jangan bersikap gatal dengan orang yang gatal. Jangan bersikap sama dengan orang itu, karena itu merendahkan marwah kamu kalau kamu layan kebodohan dengan kebodohan. Isbir, sabar saja. Alama yaqulun, biar mereka bercakap, ikut mereka punya suka. Wahjurhum, tinggalkan mereka, jangan pedulikan. Bukan hanya sabar, ingat apa dia kata. Kalau sabar, ingat dia kata geram. Tapi sabar, jangan pedulikan. Leave it. Biarkan dia hilang begitu saja. Abaikan. Wahjurhum hajaran jamilah. Namun dalam hal ini ketika mereka bertanya kepada baginda Rasulullah banyak kali tentang hari kiamat. Yas'alukan nasu anis sa'ah. Qul innama ilmuha indallahi wa ma yudrika la'alla sa'ata takunu qariba. Mereka bertanya kepada engkau wahai Rasulullah Muhammad tentang hari kiamat. Katakan kepada mereka yang tahu bila hari kiamat hanya Allah Subhanahu wa taala. Apa yang kamu tahu bahwasanya mungkin saja hari kiamat itu adalah dekat. Allah mengatakan dalam ayat ini kiamat itu dekat. Cuma kedekatan yang dimaksudkan oleh Allah, tak ada siapa yang boleh ada informasi langsung daripada Allah bagi tahu 2030 kiamat. Sebelum ini pun siapa 2014 timurnya, tak jadi kiamat pun. Benda yang disembunyikan oleh Allah, hanya Dia sahaja yang boleh menentukan bila. Hatta Rasul pun tak tahu. Kalau Rasul tak tahu, macam mana boleh ada peramal akan berlaku kiamat tahun sekian, tahun sekian. Qul ilma ilmu ha'indallahi wa ma'udrika la'alla sa'ata takunu qaribah. Boleh jadi hari kiamat itu dekat. Yas'alukan nasu anis sa'ati ayyana mursaha fima anta min dhikraha ila rabbika muntahaha. Innama anta mundhiru man yakhshaha ka'annahum yawma yarawunaha lam yalbathu illa ashiyatan aw duhaha. Mereka bertanya juga kepada engkau Rasulullah Muhammad bila hari kiamat. Katakan kepada mereka, engkau tak tahu hari kiamat. Tetapi hari kiamat itu diberitahukan untuk kita mengambil iktibar, untuk kita mengambil ibrah, untuk kita mengambil hikmah sebelum kiamat itu terjadi. Cuma yang perlu kita tahu dalam masalah iman kita pada hari kiamat adalah bukan bila pada masanya, tapi apa tanda-tandanya. Tanda-tanda hari kiamat ya diceritakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tanda-tanda hari kiamat diceritakan juga oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'anul Karim. Seperti Allah bercerita tentang Ya'juj dan Ma'juj yang akan datang sebelum datangnya hari kiamat. Cuma pada malam hari ini kita tak nak bicara Ya'juj dan Ma'juj. Kita ingin bicara apa yang dikatakan oleh Rasulullah tentang tanda-tanda kiamat yang mungkin kita boleh mengambil ibrah pada zaman kita sekarang ini. Dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Inna baina yaday as-sa'ati sinin khadda'at." Sesungguhnya sebelum kiamat itu tiba akan terjadi masa-masa khadda'at. Sinin tahun-tahun. Khadda'at yang penuh dengan penipuan. Sebelum kiamat terjadi akan lalu beberapa tahun, pun tak disebut oleh Nabi berapa tahun, setahun, dua tahun, tiga tahun. Sinin, hanya diberitahu tahun-tahun. Berapa? Allahu alam. Cuma yang berlaku pada tahun-tahun itu penuh dengan penipuan. Apa itu tanda-tanda penipuan yang akan berlaku? Yang pertama, yusaddaq fihal kadhib. Penipu dipercayai. Wa yukadzdzab fiha shadiq. Sementara orang yang jujur akan dinilai sebagai penipu. Yang penipu dikatakan jujur, yang jujur dikatakan penipu. Hadis ini dilengkapkan oleh Nabi dengan mengatakan wa yukhawwan fihal amin wa yu'taman fihal kha'in. Yukhawwan fihal amin, orang yang jujur amanah dituduh pengkhianat. Sementara pengkhianat dikatakan sebagai orang yang amanah. Sudah dalam hal ini kita berbicara tentang mizan yang terbalik. Timbangan yang terbalik macam itu. Yang baik jadi tak baik, yang tak baik jadi baik. Permasalahannya, siapa yang mendustakan yang jujur? Siapa yang menjujurkan si dusta? Siapa yang menjadikan penipu atau pengkhianat sebagai pemegang amanah? Dan siapa yang mengatakan orang yang amanah sebagai pengkhianat? Permasalahannya adalah bukan hanya adanya pengkhianat dianggap amanah, penipu dianggap jujur, tapi siapa yang menjadikan mereka sebagai seorang yang jujur walaupun penipu, atau sebaliknya. Hadis ini akan berbicara tentang bagaimana masyarakat secara umumnya. Karena tidak ada orang menisbahkan seorang itu penipu kecuali ramai yang mengatakan dia kalau dia dituduh dia penipu karena ramainya orang yang memberikan klaim kepada orang itu sebagai penipu. Mungkin dia orang jujur, tapi karena ramai orang yang kata dia penipu, akhirnya orang pun kata dia penipu. Sebaliknya pun juga sama. Permasalahan adalah banyaknya tersebar kedustaan pada masyarakat sehingga masyarakat hanya memahami dusta sehingga tidak dikatakan dusta itu dusta, maka dikatakan dusta itu jujur. Karena ramainya orang yang tergelincir kepada khianah, maka untuk tidak dikatakan khianah, pengkhianat dikatakan orang yang memegang amanah. Idan khalal fil mizan. Timbangan yang tidak sehat di tengah-tengah masyarakat. Tersebarnya dusta dan kurangnya orang-orang yang jujur. Demikian sabda Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam tentang tanda-tanda hari kiamat. Lalu baginda Rasulullah menerangkan tentang bagaimana bila kiamat atau tanda-tanda kiamat ini sudah mulai muncul. Normalisasi mungkar. Mungkar sudah tidak lagi dilihat mungkar, tapi dikatakan normal. At least paling tidak, tidak dikatakan mungkar. Normal. Maksudnya masyarakat boleh terima, oke jo. Dengan alasan dia tanggung sendiri di hadapan Tuhan nanti. Tapi penerimaan kepada benda yang mungkar adalah diterima oleh masyarakat sebagai kebebasan ataupun kepada hak pribadi. Hal ini akan menyebabkan juga kekeliruan pada generasi yang akan datang. Bukan lagi mungkar itu dilihat mungkar, bukan lagi mungkar dilihat normal, tapi pada akhirnya mungkar akan menjadi promosi untuk mengajak orang berbuat mungkar, bukan lagi normal, tapi sudah kampen pada hal-hal yang mungkar. Tidaklah hal-hal yang rosak itu dijaga, dipelihara, melainkan akan melahirkan masyarakat yang rosak juga. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam mengingatkan tentang tanda-tanda hari kiamat untuk kita tidak tergelincir kepada keadaan yang sedemikian. Mengingatkan kepada kita tentang tanda-tanda hari kiamat. Katanya, "Idza ra'aita syuhhan muta'an wa hawan muttaba'an wa dunyan mu'tharah" وَإِجَابْ كُلُّ ذِي رَأْيٍ بِرَأْيِهِ فَعَلَيْكَ بِنَفْسِكَ فَعَلَيْكَ بِخُوَيْصَةِ نَفْسِكَ. Kalau kamu melihat orang kedekut menjadi ikutan dan kamu melihat hawa nafsu menjadi tuntutan dan kalau kamu melihat dunia didahulukan berbandingkan akhirat dan kalau kamu melihat orang yang dia merasa syok dengan pendapatnya sendiri, maka jagalah diri kamu. Ini kuncinya. Ini tips untuk kita menjaga di saat tanda-tanda kiamat ini muncul. Empat Nabi sebutkan pada hadis yang kedua. Yang pertama adalah idza ra'aita syuhhan muta'an. Kalau kamu melihat orang kedekut menjadi ikutan. Dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, al-bakhil qaribun minan nar ba'idun minal jannah wa ba'idun min Allah. Orang yang kedekut itu ba'idun min Allah, jauh dari Allah. Ba'idun minan nar, jauh dari ba'idun minal jannah. Orang yang bakhil jauh daripada syurga. Qaribun minan nar, dia dekat dengan neraka. Sebaliknya orang yang pemurah dekat dengan Allah, dekat dengan syurga, jauh daripada api neraka. Di antara doa yang dipohon oleh Nabi kepada Allah, berlindung kepada Allah daripada sifat bakhil. Bakhil dalam hal ini adalah bakhil ada dua. Bakhil pada harta, tidak memberi. Dan bakhil pada sifat keengganan untuk memberi maaf kepada orang yang bersalah. Pada bahagian yang pertama, bakhil dalam hal harta, ramainya orang yang tidak mengeluarkan zakat. Ramainya orang yang tidak bertanggung jawab. Ramainya orang yang mudah menggunakan duit untuk hal-hal yang mungkar. Berat nak keluar untuk hal-hal yang baik dalam amalan kebajikan dan seumpamanya. Yusraful mal min haitsu ata. duit ini akan diguna bergantung daripada sumbernya, daripada mana duit itu. Biasanya kalau sumbernya baik, mudah digunakan untuk hal-hal yang baik. Syuhan muta'an, orang kedekut menjadi ikutan. Bukanlah hanya kedekut itu sifat yang dicela, tetapi masalahnya menjadi ikutan. Sudah menjadi common bagi orang punya sifat kedekut, biasa. Normalisasi kedekut. Sehingga orang tidak merasa bersalah kalau tidak mengeluarkan zakat. Sehingga orang tidak mengeluarkan zakat macam biasa saja. Atau tidak peduli untuk belajar ilmu zakat yang diwajibkan kepada setiap orang yang berharta. Untuk mengeluarkan zakat sebagai tanggung jawab dirinya kepada Allah pada rukun Islam yang lima. Mengucapkan dua kalimat syahadah, mendirikan salat, mengeluarkan zakat. Dengan demikian yang pertama disebutkan oleh Nabi SAW tentang syuhan muta'an, kedekut menjadi ikutan, adalah sikap orang terhadap harta. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, "Ayyul mali khairul ahabbu ilaikum?" Harta mana yang kamu suka? Harta kamu atau harta ahli waris kamu? Katanya, kami suka harta kami wahai Rasulullah. Kata Nabi, betul. Harta kamu adalah yang kamu kedepankan, harta yang kamu simpan adalah harta ahli waris kamu. Yang dikedepankan maksudnya yang disedekahkan, yang diinfakkan atau yang digunakan untuk kebajikan dan amal kebaikan. Walau bagaimanapun, kita tidak dibenarkan untuk menggunakan semua harta sehingga kita tidak peduli dengan diri kita atau ahli keluarga kita. Duit ada bagi semua, kemudian kita jadi peminta-minta pada orang. Baginda Rasulullah bersabda kepada Sa'ad bin Abi Waqqas, katanya, ya Rasulullah, saat diziarahi oleh Rasulullah, katanya, ya Rasulullah, saya ada duit banyak dan saya ada pewaris hanya satu saja perempuan. Saya akan infakkan semua harta saya di jalan Allah Subhanahu wa taala dalam bentuk wasiat. Kata Nabi, tidak boleh. Kalau begitu dua per tiga. Katanya, 2/3 tak boleh. Kalau begitu setengah daripada harta saya, harta setengah tak boleh. Kalau begitu 1/3. Kata Nabi, "Ats-tsuluts wa tsuluts katsir." 1/3 itu pun sudah banyak dan maksimum. Tidak dibenarkan untuk berwasiat pada harta lebih daripada 1/3, melainkan dengan persetujuan ahli waris. Nabi bersabda kepada Sa'ad, wahai Sa'ad, kamu tinggalkan ahli keluarga kamu dalam keadaan berkecukupan, lebih baik daripada kamu tinggalkan mereka meminta-minta pada orang. Dalam hal ini, mengurus harta bahagian daripada perkara penting yang diambil berat oleh syariah dalam kulliyatul khamsah. Dalam 5 poin penting dalam syariat Islam, salah satunya adalah harta, memastikan dari mana kita ambil, dari mana kita cari, kepada apa kita guna. La yazulu qadama 'abdin yawmal qiyamati hatta yus'alu an arba', tidak akan tergelincir kaki orang nanti di hari kiamat kecuali akan ditanya 4 perkara: umurnya, masa mudanya, ilmunya, hartanya. Daripada mana ia dapat, kepada apa ia guna. Yang kedua, pada sifat bakhil, adalah orang yang bakhil pada sifatnya. Orang yang kedekut pada akhlaknya. Kedekut pada akhlak adalah orang yang enggan bermaaf kepada orang lain. Kedekut pada akhlak, orang yang tidak mahu menutup aib dan kekurangan yang ada pada orang lain, justru menedahkannya karena dendam dan marah kepada orang tersebut. Syuhan muta'an. Hari ini kita mendapati ramai orang juga yang suka mendedahkan aib orang lain. Baik itu di Facebook atau di Instagram. Dan tidak merasa bersalah dengan apa yang dia kata. Ataupun menyebarkan satu maklumat yang ia menyentuh marwah seseorang. Tanpa memaklumkan, tanpa meminta izin. Sementara orang itu akan merasa malu dengan apa yang didedahkan oleh orang tersebut. Demikian yang perlu berhati-hati daripada sikap syuhan muta'an, kedekut menjadi ikutan. Yang kedua, yang menjadi ingatan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang tanda-tanda hari kiamat, yang kedua adalah wahawan muttaba'an. Hawan muttaba'an, hawa nafsu yang menjadi tuntutan. Ambisi yang menjadi keinginan. Sehingga apa yang menjadi keinginannya mesti dituruti. apa yang menjadi cita-citanya dengan cara apapun mesti didapat. Sehingga tidak peduli cara apa yang ia akan gunakan, baik atau tidak, halal atau haram, yang penting sampai kepada apa yang dikehendaki. Ini juga adalah satu hal yang berbahaya bagi seseorang bila menjadi hamba abdi kepada keinginannya sendiri. Abdi anta turid wa ana urid. Idza sallamtani ma turidu lima urid fa ana akunu fi ma turid. Wa in a'rata anni amma uridu ila ma turid fala yakunu illa ma urid. Hambaku, kamu berkehendak, aku juga berkehendak. Jika kamu serahkan kehendak kamu pada kehendak aku penuhi kehendak kamu. Kalau kamu berpaling daripada kehendak aku kepada kehendak kamu, tidak akan terjadi kecuali kehendak aku, kata Allah Subhanahu wa taala dalam hadis qudsi.
2: Alhamdulillah, demikian tadi Mutiara Ilmu bersama-sama dengan Habib Ali Zainal Abidin Al-Hamid bahagian kedua. Mutiara Ilmu ini dirakamkan di Masjid Habib, Daerah Timur Laut, Pulau Pinang.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikuti rancangan Mutiara Ilmu setiap hari Isnin, Selasa dan Rabu pukul 3.15 menit petang dan ulangannya pada hari yang sama di Mutiara FM, segalanya untukmu.

0: Anda ada keraguan dan persoalan berkaitan isu agama? Tanyalah Mufti. Tanyalah Mufti. Persiaran setiap hari Khamis, minggu pertama. Bersama Sahibus Samaha, Profesor Madya, Datuk Dr. Muhammad Suki bin Othman, Mufti Kerajaan Negeri Pulau Pinang. Tanyalah Mufti setiap hari Khamis, minggu pertama, 11 pagi, hanya di Mutiara FM.
1: Pada Hari Malaysia 2026, Mutiara FM nak berikan sesuatu yang istimewa untuk anda, pendengar setia kami. Peluang untuk anda menangi hadiah eksklusif daripada Mutiara FM, Rusi Kuis Cepu Mas Malaysia. Caranya cukup mudah, anda hanya perlu telefon kami di 04-2107-389 dan jawab soalan yang pastinya bertemakan Hari Malaysia. Kalau ada yang duk risau, kata soalan ni payah ke? Jangan bimbang. Penyampai bertugas akan berikan pembayang untuk membantu anda menjawab. Dengarkan setiap segmen sepanjang Hari Malaysia di Mutiara FM. Bersedia dengan talian telefon anda dan jadilah pemanggil bertuah

0: terbaik. Semua datang sini.
1: Okey, 8.13 minit malam Bucara FM segalanya untukmu dan untuk pandan muslimin juga muslimat. Masuknya untuk solat Fardu Isyak di seluruh negeri Pulau Pinang pada malam ini adalah pada pukul 8.29 minit malam. Itu waktu penting bagi kita muslimin juga muslimat, ya.

0: FM.
1: Ini hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, tuan-tuan. Kita baca ni, kalau kita tak tahu nak abang. Dan sepatutnya kita bila baca Quran, kita baca tafsir, kita baca hadis Nabi ni, kita punya confident level kita terhadap Islam ni rapat. Dia memang meter dia mau rapat. Maknanya apa? Agama hak kita ambil sebagai agama kita ni, Islam ni, inilah innadina indallahil Islam. Inilah satu-satunya agama di sisi Allah. Apa dia? Islam. Tak mau ada goyang, tak mau ada tamu, tak mau. Hak kita ambil ni betul lah. Kita cuma nak jaga, nak maintain aja benda ni supaya kita terus di atas siratal mustaqim. Di atas jalan yang lurus, dan destinasi kita, matlamat kita, ultimately kita nak pergi mana? Kita nak cari keredaan Allah di dalam syurga. Tuan-tuan, ahli syurga ni masuk-masuk dalam syurga, dapat nikmat ni semua ni. Ya Allah, kami tak sangka macam ni punya nikmat kami nak dapat dengan kerana kami jadi orang Islam. Tak sangka. Allah mai kepada ahli syurga. Allah tanya mereka, hampa mau dah aku nak bagi satu kemuncak kepada segala nikmat dekat hampa ni. Ahli syurga kata apa tuan-tuan? Mereka kata, ada lagi kah nikmat yang lebih daripada hak kami duk dapat ni? Ni hadut dapat ni pun maksimum. Ada lagi kah yang kami boleh dapat yang lebih daripada hadut dapat ni? Tuhan kata apa? Ada. Tuhan kata, keredaanku. Allahu Akbar. Itu perkataan, tidak ada tafsiran tuan-tuan. Tidak ada tafsiran yang boleh kita sebut. Keredaan Allah itu adalah kemuncak kepada segala-gala ni'mat. Dan Allah kata dekat ahli syurga ni, aku nak bagi hak ni dekat abang. Kemuncak dia. Keredaan aku. Allahu Akbar. Tuan-tuan, mudah-mudahan kita dapat keredaan Allah. Kita nak masuk syurga dan kita nak keredaan Allah subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan ikhlas kita, Allah bagi benda itu semua dekat kita. Karena itulah janji dia kepada orang-orang yang ikhlas dengan dia.
2: Mutiara FM, segalanya untukmu. Sekarang disiarkan azan bagi menandakan masuk waktu solat Isya bagi negeri Pulau Pinang dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Dalam azan ini, Islam menyeru supaya umat Islam menunaikan solat dan menyeru umat Islam mencapai kejayaan. Allah.

0: والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.
2: Mutiara FM, segalanya

harta ni memang cukup banyak jasa merosakkan orang Islam, harta ni. Itu sebab dalam Quran tuan-tuan tengok berapa banyak ayat, al-mal wal-banun zinatul hayatid dunya. Quran kata harta, anak pinak apa semua ni, ini semua zina, ini semua perhiasan bagi kita silau mata. Wal-baqiyatus salihat khairun inda rabbika thawaban wa khairun amala. Allah kata apa? Dan amalan-amalan saleh itu yang akan kekal faedah dia kepada kita di akhirat esok. Harta ni semua bagi kita silau mata. Quran abang. Surah Al-Kahfi ayat 46. Tuhan tersayang. Surah Al-Fajr ayat 20. Tuhan kata apa? وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبَّنْ جَمَّا. Nama kata manusia ni, dia suka dengan harta ni berlebih-lebih. Suka dengan harta ni hubban jamma, dia suka sungguh dengan harta ni. Dalam surah Al-Humazah kita selalu baca, Tuhan kata apa? Alladhi jama'a malan wa'addadah. Alladhi jama'a malan, iaitu orang-orang yang duk kerja kepui harta, duk himpun harta, duk kepui harta, duk himpun harta, wa'addadah, dan bilang duit ni, duk himpun duk bilang, duk himpun duk bilang, manusia yahsabu anna ma lahu akhlada. Karena manusia ni kadang-kadang dia duk rasa macam harta dia tu akan kekal. Dia jadi lugu tu dengan harta ni. Allahu akbar. Sedangkan dalam ayat lain surah Asy-Syu'ara ayat 88, Tuhan kata apa? Yauma la yanfa'u malun wala banun. Kita akan jumpa satu hari yang mana pada hari itu harta dengan anak-anak tak boleh tolong kita. Kita simpan banyak mana, dia tak boleh tolong kita. Dalam ayat lain Tuhan kata apa? Wa amman utiya kitabahu bishimali fayaqulu ya laitani lam uta kitabiyah. Tuhan kata manusia di hari akhirat esok duk tunggu di padang mahsyar ni, rekod amalan nak main hak mana, tangan kanan ke tangan kiri? Pam kata tangan kiri sambang. Tak boleh, kita out of control. Kita tak boleh kontrol. Kita tak boleh nak sambang dengan tangan yang kita suka. Tak boleh. Rekod kita macam mana, tangan mana akan pergi. Macam tu. Rekod tak elok, tangan kiri otomatik dia naik pegang. Bila tangan kiri pegang buku rekod, habis. Fayaqulu ya laitani lam uta kitabiyah. Siapa yang di hari akhirat di padang mahsyar, tangan kiri dah tangkap buku rekod ni, hadut tulis ni. Raqib Atiyah hadut tulis ni, tangan kiri dah tangkap. Sendirinya dia akan kata apa? Dia kata ya laitani. Dia kata ya Allah, dia kata alangkah baiknya lam uta kitabiyah. Buku rekod ni tak usah bagi terus kat aku lagi baik. Pasal apa? Terima tangan kiri, makna kata habis. Tahu dah nak pergi ke mana sat lagi. Tu bila dia tangan kiri dia sambang, dia kata ya laitani lam uta kitabiyah. Ya Allah, dia kata tak usah bagi terus lagi bagus buku ni. Walam adri ma hisabiyah. Dia kata lagi baik aku tak tahu langsung apa yang ditulis dalam buku ni. Tuan-tuan, dahsyat tuan-tuan, ayat Quran ni dahsyat. Semua benda Allah dah cerita dah. Esok kita jumpa, kita jangan terkejut. Allah dah cerita dah. Bila benda tu jadi, Allahu Akbar. Aku duk baca Quran dua kali khatam Ramadan baru ni. Dua kali khatam, makna dua kali lalu ayat ni. Tak faham. Tak faham tak apa, mai kuliah pengajian, ustaz beritahu benda ni, dengar, tak ambil berat juga. Lagi teruk apa, ustaz yang baca pun tak ambil berat, lagi teruk. Ada jadi tak? Ada. Tak masuk. Baca habis di mulut ni aja, pengkong keluar mulut, tak mai kat dia. Dia sendiri tak jaga, Raqib Atiyah yang duk tulis ni, ustaz sendiri tak jaga. Allahuakbar. Ya laitaha kanatil qadiyah. Dia duk meratih, dia kata apa? Dia kata ya Allah, kalaulah mati tu tutup segala-galanya, alangkah baiknya. Dia kata hidup mati dunia dulu, Allah bagi dia 70 tahun umur hidup, lepas tu mati. Alangkah baiknya mati itu penutup segala-galanya. Tak ada dah hari-hari pembalasan, hari hisab amalan, mu tak ada lah. Kira habis mati tutup habis. Alangkah baiknya kalau Tuhan buat macam tu, dia kata. Ma aghna anni maliyah. Di hari akhirat manusia kata apa? Ma aghna anni maliyah. Harta aku tak boleh tolong apa kat aku hari ini. Tak boleh tolong apa? Halaka anni sultaniyah.
habis binasa segala power yang aku ada di atas dunia dulu. Dulu dia ada power, tuan-tuan. Dia ada power. Apa-apa orang cari dia. Apa-apa orang minta tolong kat dia. Oh, kabel dia ni atas bawah fiber optik semua ada. Dahsyat dia atas dunia ni. Apa pun. Sampai anak nak masuk tadika pun cari dia. Allahu Akbar, power tu. Bukan nak masuk universiti, nak masuk tadika pun mai cari dia. Punya dahsyat power dia atas bawah kabel, kabel dia ni fiber optik dasar laut semua dah. Dia boleh buat semua. Akhirat dia kata apa? Quran kata halaka anni sultaniyah. Habis binasa segala power yang aku dah ada selama ni, hari ni tak boleh pakai langsung. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Demikianlah dahsyatnya penangan harta ni ke atas manusia.

Okey, 8.57 minit malam. Selamat malam untuk semua yang masih lagi tetap setia bersama dengan kami di Mutiara FM, segalanya untukmu. Macam biasa, tepat 9 malam kita akan ke pusat berita radio RTM Kuala Lumpur untuk sama-sama kita ikuti utama 9 malam dan hari ini dalam sejarah. Dan kembali semula bersama dengan saya nanti untuk kita terus bersama di Mutiara FM, segalanya untukmu.

0: Polik Prasmian serta perarakan konvoi kembara merdeka Jalur Gemilang untuk menyerahkan Jalur Gemilang kepada Yang di-Pertua Negeri Sarawak. Turut ditampilkan persembahan artis jemputan, musical teater dan persembahan finale yang menggabungkan elemen Semenanjung, Sabah dan Sarawak. Debbie Amanda Padan, Berita RTM.
1: Buat kali kedua selepas penganjuran kali terakhir pada 2023, rakyat teruja dengan sambutan kali ini yang menjadi ruang menghayati pembentukan Malaysia selain menzahirkan rasa bangga terhadap pencapaian Sarawak. Ikuti reaksi Ahmad Muhammad Sapuan dan Nurul Watika Kamri.
2: Lagi-lagi saya sebagai rakyat Sarawak, kita rasa bertuah sebab sambutan Hari Malaysia kali ini diadakan di Bumi Kenyalang. Memang satu pengalaman yang cukup istimewa, membanggakan.
3: Kami berasa amat berbangga sebab Hari Malaysia 2026 telah disambut dekat Kuching Sarawak. Dan kami berasa happy gila-gila sebab kami merupakan salah seorang peserta untuk Hari Malaysia 2026 tu.
4: Kita sama-sama sayang Malaysia selamanya.

15 September 2014, Majlis Pelancaran Pro2 Asia. Pada hari ini, dalam tahun 2014, perusahaan otomobil kedua, Pro2, secara rasmi melancarkan model terbaharunya Pro2 Asia dalam satu majlis di Pusat Convention Kuala Lumpur, KLCC Kuala Lumpur. Pro2 Asia adalah kenderaan cekap tenaga AAV pertama negara. Ia mampu dipandu sejauh 21.6 km hanya dengan 1 liter petrol berbanding 17.6 km untuk model sebelumnya, Pro2 Viva. Pro2 Asia didatangkan dengan 4 varian pada harga bermula RM24,600 hingga RM42,530. Model ini mendapat sambutan luar biasa apabila mencatatkan 13,500 tempahan dalam masa sebulan sejak dibuka pada 15 Ogos 2014. Pro2 Asia adalah model kereta pertama yang dihasilkan di kemudahan pemasangan terbaru Pro2 di Sungai Chor, Rawang, Selangor.

0: Assalamualaikum, orang kaya Datuk Marjalela. Keris inikah yang Datuk cari?
1: Uish, siapakah gerangan kau? Dari gaya pakaianmu, adakah kau budak suruhan Birch? Bagaimana kau boleh berjaya masuk ke kubu ini?
0: Maafkan hamba, orang kaya. Nama kita Megat Tajul Arifin, Megat Iskandar orang kaya. Kita tidak budak jahat dan kita juga bukan budak suruhan Birch maupun Inggeris. Kita berpakaian sebegini kerana kita dari masa hadapan, Datuk.
1: Dongeng apa yang kau bicarakan ini? Aku tidak percaya. Apa buktinya?
0: Cuba Datuk fikirkan, bagaimana keris Sultan boleh berada di genggaman kita? Dan bagaimana dengan mudahnya kita melepasi pegawai Datuk di pintu kubu kota? Bermaksud, Datuk, tiada siapa yang boleh melihat kita. Dan lagi, Datuk boleh kita hapuskan sekelip mata. Namun ternyata, Datuk masih bernyawa.
2: Barangkali benar apa yang dikatakan anak muda ini. Pengawal kita, pendekar terbaik di Pasir Salam. Manakan susuk sebegini muda tak mampu dia tahan dengan senjata.
1: Benarkah apa yang dikatakan itu, wahai anak muda?
0: Benar, orang kaya. Tidak sesekali kita berbohong.
2: Megat Tajul Arifin.
1: Maafkan kita. Adakah engku ini berketurunan Datuk Panglima Megat Terawis, Datuk Bendahara Perak yang pertama?
0: Benar, Datuk. Itulah leluhur kita.
2: Jika benar begitu, adakah kita ketika ini dalam kasyaf Allah yang dibukakan hijab pandangan, diperlihatkan perkara gaib melebihi hakikat?
0: Kita merasakan itulah jawapannya, Datuk.
1: Subhanallah, Maha Suci Allah. Apakah ini anugerah ataupun ujian kepada kita?
0: Benar, Datuk. Kita juga mulanya keliru dan seperti tidak percaya. Namun, Allah lah penentu segalanya. Kita baru menyedari kelebihan ini selepas pertemuan dengan Baginda Permaisuri Tun Fatimah dalam perjalanan kita sebelum sampai kemari. Dan bicara Datuk sebentar tadi membuatkan kita lebih yakin sesungguhnya ini adalah satu anugerah Allah kepada kita.
2: Masya Allah. Jika begitu, adakah engkau mengenali siapa kita dan sedar di mana engkau sekarang berada?
0: Mengikut pengamatan Patik, Datuk adalah perancang utama pejuang jihad yang syahid dalam rencana menghapuskan riwayat J.W.W. Birch, penasihat Inggeris itu. Datuk adalah orang besar Belapan Perak, mufti dan penghulu Pasir Salat ini, Datuk Maharaja Lela Pak Datlam bin Datuk Maharaja Lela Maulud, leluhur daripada Yang Mulia Daeng Selili dari Luwuk Sulawesi, anak Raja Bugis yang bukan sahaja ulama tapi pahlawan berjasa menentang musuh di bumi Perak ini.
2: Subhanallah, Maha Suci Allah. Ya engkau, demikianlah diri kita. Engkau, tadi engkau ada menyatakan kita ini syahid. Nampaknya kita akan gugur dalam pertempuran ini barangkali, engkau. Nyatakan engkau, benarkah nasib dan takdir kita bakal menyebut syahid? Bagaimana pula dengan negeri kita ini? Selamatkah dari cengkaman orang putih biadab itu? Bangsa kita, sultan kita.
0: Datuk, kita ini bagaikan diluah mati bapa, ditelan mati emak.
2: Nyatakanlah engkau, kita sedia mendengar.
0: Meski Datuk tidak syahid di medan tempur, namun Datuk akan dihukum bunuh oleh Inggeris.
2: Begitu. Keturunan kita pantang dicabar dan setia pada janji engkau. Sekali kita berjanji melindungi Sultan, sampai mati kita berbudi. Jika begitu takdirnya engkau, alang-alang menyelup pekasam, biarlah sampai ke pangkal lengan. Alang-alang berdakwat biarlah hitam berundur tidak sekali. Pohon meranti buahnya jarang menjalar kundur ke kebun sebelah. Rela mati di medan perang dari undur menyerah kalah. Kita rela mati, engkau, dari hidup menanggung malu, diperkuda dan diinjak maruah agama dan bangsa Melayu ini oleh Inggeris.
0: Datuk yang kita muliakan, semangat juang dan keikhlasan Datuk itu akan jadi urat dan nadi perjuangan anak cucu kelak. Dipasak di jantung dan ingatan mereka bahawa bumi pasir salak ini pernah berdiri pahlawan perkasa yang rela menumpah darah demi agama, negara dan bangsanya, Datuk.
2: Terima kasih, Engku. Hanya Allah tempat kita bergantung. Engku, Chris, bagaimana Chris Restu, Chris Mandat Baginda Sultan boleh berada di tangan Engku?
0: Oh, ya, hampir terlupa kita, Datuk. Keris ini dihadiahkan oleh Sri Paduka Baginda Permaisuri Melaka Yang Mulia Tun Fatimah kepada kita. Sri Paduka menyerahkan kepada kita sewaktu pengembaraan aneh kita yang sampai ke Melaka, sewaktu perang yang maha dahsyat. Penduduk Melaka disembelih Portugis, Datuk. Sri Paduka sempat menitipkan semangat juang yang kental.
2: Hah? Mereka disembelih Portugis? Allah. Itulah harga yang perlu dibayar pada sebuah perjuangan menegak maruah dan akidah.
0: Begitulah, Datuk Maharajalela. Ramai yang syahid dan disembelih. Bumi Melaka hangus bak padang jarak, padang terkukul, Datuk.
2: Tidak sanggup kita mendengarnya. Kisah tumbangnya Kota Melaka jadi mimpi hitam buat semua anak Melayu. Dan kita tak sanggup menyaksikannya sekali lagi di bumi Perak ini. Oh ya, tentang Keris Sempana Riau, Baginda Sultan. Jika begitu, menurut engkau, fahamlah kita. Keris itu memang kenal siapa tuannya.
0: Begitulah, Datuk.
2: Engkau, subuh hampir menjelma. Kekallah engkau di sini. Kita berjemaah bersama-sama. Muncul fajar menyingsing kelak, barulah engkau beransur meninggalkan tempat ini. Kita jangkakan mudarat maha dahsyat bakal menimpa bumi pasir salak ini, engkau. Tidak sajak kiranya engkau di sini.
0: Baik, Datuk. Kita faham maksud Datuk. Kita doakan kesejahteraan Datuk-Datuk sekalian dan pahlawan serta pendekar semuanya.

0: aku, pahlawan dan hulu barang Perak serta penduduk kampung Gajah Pasir Salak yang kukasihi sekalian. Masanya sudah tiba untuk kita bangkit menentang penindasan dan kebatilan. Batch sudah sampai di Pasir Salak tengah malam tadi. Kita perlu atur serangan.
1: Kita bangkit! Kita bangkit!
2: Kita bangkit!
1: Kita bangkit!
3: Allahu Akbar! Sekali kita diinjak adat orang bermaruah, bangun kita berpencar, bertempur, menuntut darah. Apa perancangan kita, anak-anak?
0: Ayahanda Pendekar Patna Indut, kita dikabarkan kapal Naga Bersh dan rombongannya ketika ini sedang berlabuh di pinggir Sungai Perak itu, di rumah rakit tempat mandi, tokek kedai emas Cina, Kok Ayong. Ayahanda, kita mohon bawalah adinda kita Ngah Jabok itu dan sekumpulan pendekar lain untuk berkampung di tebing sungai.
3: Kami bersamamu, Nakna. Kita sudah lama bersabar dengan penghinaan ini. Sudah tiba masanya kita bertindak. Jangan biar negeri ini menjadi permainan mereka. Kita tidak minta penentangan, tetapi kita dihina sebegitu, kita mesti pertahankan maruah.
4: Kita juga tidak sesekali gentar. Setitis darah yang tumpah, kita laungkan selautan sumpah. Sumpah pendekar, sumpah bermantra. Jala ditebar, terkena jangkar. Tidak ketara di dalam rawa. Pantang dicabar, asa pendekar. Demi negeri, ku petaruh nyawa.
0: Kita menjunjung kasih kepada adinda Ngah Jabok. Dan untuk pendekar seputung, mohon bawa orang-orang pendekar bersiap di tebing sungai sebelah sana. Tunggu isyarat dari orang kaya Datuk Sago. Tempatkan orang-orang pendekar untuk menjadi mata-mata.
5: Adat orang menyambung ayam, asalkan taji biar berbisa. Parang di langir keris digenggam, hanya menunggu detik dan masa. Kita junjung arahan Datuk itu. Kita sudah bersiap diri.
6: Bagus pendekar. Pendekar, dekatlah di dalam air. Tenang air di permukaan, dasar kelodak tak siapa tahu. Bijak atur, susun serangan. Peluang hadir, tetap meluru.
5: Kita junjung rencana orang kaya Datuk Sago.
6: Sahabat kita, Pendekar Pandai Indut, jika sukar bertempur dekat, lancar serangan dari darat. Kita ada dikurnia lembing tikam pari. Layang tusukkan dari jauh, biar mati pendekar.
5: Jika itu kemahuan orang kaya, batik akan turutkan.
0: Jika begitu, berangkatlah semua. Jangan tinggal zikir di dada. Allahu Akbar! Allahu Akbar!
1: Allahu Akbar!
7: Allahu Akbar!
3: Bersiap sedia dengan lembing dan tombak. Kita amok!
1: Kita amok!
5: Ayuh pendekar sekalian, keban urat dawai besi, keris disepuh besi kersani. Sumpah pendekar teguh berdiri, berundur tidak berani mati. Kita amok!
1: Kita amok!
5: Kita amok!
4: Jika perjuangan ini gagal seperti direncana, pasti nyawa jadi galang ganti. Namun jika berjaya, anak cucu kita takkan hidup dalam hina.
8: Ah, lebih baik mati bermaruah dari hidup dijajah. Kita amal!
1: Kita amal!
7: Kita amal! Kita amal!
1: Kita amal!
7: Kita amal!
1: Kita amal!
7: Kita amal!
9: Demi setiap titik darah pendekar yang tumpah di bumi Pasir Salak ini, semangat dan pengorbanan

tabung perjuangan kalian. Itu sumpahku. Ini bukan sekadar sejarah, tetapi luka dan maruah sebuah bangsa. Allahu Akbar. Wahai Allah, redakanlah perjuangan ini. Aku perlu beredar segera dari sini. Keris, aku bawa sekali keris ini.

Eh, ada rumah. Cantik betul ukiran kayu rumah ini. Rumah siapa lah agaknya, eh? Ya, penat betul badan ni. Bolehlah rehat sekejap.

0: sedang mendengarkan Mutiara FM, segalanya untukmu.
1: 95.7, 93.9, 90.9, Mutiara FM, segalanya untukmu.
2: Okey, 9.38 minit malam. Assalamualaikum untuk semua yang masih lagi tetap setia bersama mendengarkan kami di Mutiara FM, segalanya untukmu. Untuk edisi pertemuan saya di udara pada malam ini bersama dengan anda, untuk edisi hari Selasa 15 September 2026, bersamaan 3 Rabiul Akhir 1448 Hijri. Hari ini 15 September. Esok dan 16 September. Hari ulang tahun Hari Malaysia.

Okey, ruangan Cafe Music kita pada malam ini diteruskan dengan lagu yang dipilih oleh sahabat kita Muhammad Azhar yang kabarnya berada di Kepala Batas. Saya nak dengar lagu ini. Lagu nyanyian Abang Khalifah dengan lagunya yang cantik. Dan lagu ini katanya nak ditujukan khusus untuk rakan-rakan yang ada bersama dengannya, terutamanya Amirul. Selamat malam katanya semua pendengar Mutiara FM.

0: Dengar sini warga Pulau Pinang. Jangan terlepas peluang ke Festival Jom Malaysia pada 17 hingga 20 September seawal jam 9 pagi di perkarangan Stadium Batu Kawan Pulau Pinang. Macam-macam ada. Jualan produk Malaysia, jualan Rahmah Madani, e-sport, persembahan artis, cambutan bertuah dan banyak lagi untuk hampa. Jadi, pakat main ramai-ramai. Bawa keluarga, bawa kawan-kawan. Kita berhibur sambil sokong produk usahawan kita. Jangan lupa jom beli produk Malaysia.
1: Anda sedang mendengarkan Mutiara FM.

0: Ke sini warga Pulau Pinang. Jangan terlepas peluang ke Festival Jom Malaysia pada 17 hingga 20 September seawal jam 9 pagi di perkarangan Stadium Batu Kawan Pulau Pinang. Macam-macam ada. Jualan produk Malaysia, jualan Rahmah Madani, e-sport, persembahan artis, cambutan bertuah dan banyak lagi untuk hampa. Jadi, pakat main ramai-ramai, bawa keluarga, bawa kawan-kawan, kita berhibur sambil sokong produk usahawan kita. Jangan lupa jom beli produk Malaysia.
1: 95.7, 93.9, 90.9, Mutiara FM, segalanya untukmu.

Okey, itu ceritanya Amal Haikal dengan lagunya Gila Bayang. Macam-macam gila tu ada. Tapi yang pastinya janganlah kita menggila-gilakan seseorang tu sampai terlampau taksub sangat ya, sampai kita lupakan kita kata soal malu. Ini dia terlampau dia tergila-gilakan sangat idola dia tu kan. Saya ambil contoh sebagai artis lah dia kata. Ada seorang peminat ni betul-betul gila-gila betul. Dia gila minat dengan idola ataupun artis pilihannya tu. Sampai sanggup berhabis duit demi untuk kita kata apa. Kalau dulu tu mendapatkan cenderamata ataupun sesuatu yang berharga daripada artis tersebut. Lebih kurang macam tu lah. Terlampau mengidolakan seseorang itu sampai melebihi segala-galanya pun tak boleh. Aduh, ingat dekat artis, dekat Tuhan tak ingat tak boleh macam tu ya. Apapun saya terima daripada sahabat kita ni ucapan yang dikirimkan menerusi aplikasi WhatsApp kami di Mutiara FM. Selamat malam untuk Abang Kamal Baharim, katanya selamat merayakan Hari Malaysia. Okey, selamat merayakan ataupun selamat untuk sama-sama kita memeriahkan sambutan Hari Malaysia 16 September esok ya. Jadi di mana juga anda berada pada saat dan waktu ini, anda bersama dengan saya Jalani dalam ruangan Cafe Music kita. Terima kasih untuk rakan peluncutera yang bertugas pada malam ini. Ia akan terus bersama-sama dengan saya di Mutiara FM ini sampailah jam 12.30 malam nanti. Rakan-rakan kita, peniaga-peniaga yang sudi untuk plus dengarkan Mutiara FM di premis perniagaan anda, terima kasih. Rider-rider kita, pilot-pilot darat kita, tak lupa anggota-anggota peronda kita yang terus memberi hikmat bati demi menjaga keamanan, keharmonian negeri Pulau Pinang ini khususnya ya. Anggota-anggota peronda kita. Okey, lagu Gila Bayang tadi lupa pula nak abang daripada siapa. Daripada Khairul Azwan dari Seberang Jaya. Dan Opera Hidup itu sebelum lagu Gila Bayang, Opera Hidup terlebih dahulu saya siarkan lagu nyanyian Wings, lagu pilihan Adi.

0: kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk apa yang berada di sekitar Seberang Perai, boleh dengarkan kami di frekuensi 95.7 MHz. Mutiara FM, segalanya untukmu.
1: Mutiara FM, segalanya untukmu. Berlalu tadi lagu nyanyian Fia Julia dengan lagunya Perasaanku. Lagu tersebut, lagu yang menjadi pilihan sahabat kita Musatul Shima yang kabarnya berada di Bukit Bertajam pada ketika ini, di mana lagu tersebut ditujukan khusus buat rakan teman yang mengenali diri ini katanya. Dan waktu ini dan di ketika ini di mana juga anda berada, saya jalani menyantuni anda dengan ucapan semoga semuanya baik-baik saja dan segala apa yang sedang anda lakukan dipermudahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan sebelum lagu itu saya keudarakan tadi, terlebih dahulu saya keudarakan lagu Menjaga Jodoh Orang Lain. Itu lagu yang menjadi lagu yang menjadi pilihan sahabat kita Suraya. Tak nyatakan di mana lokasinya, namun saya pasti Suraya telah pun mendengar lagu pilihan anda yang telah saya keudarakan tadi. Ya, 10.23 minit malam. Ini pula lagu yang dipilih oleh Abang Kamal kita. Dia nak dengar lagu nyanyian kumpulan The Exist dengan lagunya Jazz Nita, khas untuk orang Sungai Petani, kata Abang Kamal kita. Alright, 7 minit lagi berbaki kita dalam ruangan Cafe Music malam ini.

Okey, lagu nyanyian kumpulan UG14, Bunga Larangan. Jadi kalau dah ada tanda larangan tu, jangan cuba-cuba kita usik ya. Buruk padahnya.

dengarkan kami menerusi RTM Klik. Anda yang belum lagi muat turun RTM Klik, muat turunlah sekarang di Apple App Store, Google Play Store dan juga di Huawei Apps Gallery. Anda boleh mendengar komputer FM di mana-mana sahaja. RTM Klik, betul-betul percuma.

Okey, terima kasih Rosli Babu at Mamu. Katanya nak buat ucapan selamat hari Malaysia. Ini lagu pilihan anda ya. Mamu mengajak kita menghayati lirik lagu ini. Terima kasih Mamu. Selamat hari Malaysia.

0: je. Dengarkan kami menerusi RTM Klik. Anda yang belum lagi muat turun RTM Klik, muat turunlah sekarang di Apple App Store, Google Play Store dan juga di Huawei Apps Gallery. Anda boleh mendengar komputer FM di mana-mana sahaja. RTM Klik, betul-betul percuma. Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk apa yang berada di sekitar Seberang Perai, boleh dengarkan kami di frekuensi 95.7 MHz. Mutiara FM, segalanya untukmu.
1: Bersempena Hari Malaysia 2026, Mutiara FM nak berikan sesuatu yang istimewa untuk anda, pendengar setia kami. Peluang untuk anda menangi hadiah eksklusif daripada Mutiara FM, Rusi Kuis Cepu Mas Malaysia. Caranya cukup mudah, anda hanya perlu telefon kami di 04-2107-389 dan jawab soalan yang pastinya bertemakan Hari Malaysia. Kalau ada yang duk risau kata soalan ni payah ke, jangan bimbang. Penyampai bertugas akan berikan pembayang untuk membantu anda menjawab. Dengarkan setiap segmen sepanjang Hari Malaysia di Puter FM. Bersedia dengan talian telefon anda dan jadilah pemanggil mertuah kami. Puter FM, segalanya untukmu. Ini kita
2: punya. Anda sedang mendengarkan Puter FM.

0: Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Teluk Bahang, Batu Peringgi dan Tanjung Bunga, boleh dengarkan kami di frekuensi 93.9 MHz Mutiara FM, segalanya untukmu.
1: Okey, 10.56 minit malam. 4 minit lagi ke pukul 11 malam. Tepat 11 malam nanti akan saya gunakan lagu-lagu melankolik untuk hiburan kita bersama.

Kalau dah punya hanya sekadar ini sahaja dapat saya bersuara di udara pada malam ini di Mutiara FM, segalanya untukmu. Terima kasih untuk rakan Bung Jutera yang bertugas pada malam ini. Ju juga bersama dengan saudara Black kita. Dan saya ucapkan kepada anda selamat untuk menyambut Hari Malaysia esok. Selamat malam dan sampai kita berjumpa dan jumpa lagi. Assalamualaikum.

persembahan Aris Sariwata dengan Anak Malaysia memulakan hiburan untuk tengah malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat tengah malam. Salam Malaysia Madani. Selamat Hari Malaysia 2026 untuk semua pendengar Nasional FM, tak kira di mana jua anda berada. Terima kasih Reza yang telah bersama dengan anda sepanjang 4 jam yang lalu. Dan kini tibalah masanya kita buka lembaran hari baru Rabu 16 September 2026 4 Rabiul Akhir 1448 Hijrah dengan segmen Nasional Game Buruhantu. Segmen nombor 1 tengah malam anda dari selatan tanah air terus menyusur membawa ke utara, pantai barat, ke pantai timur, Sabah dan juga Sarawak. Bagaimana kehidupan anda semalam? Semuanya okey? Semua berjalan dengan lancar? Saya mengharapkan dan juga saya mendoakan agar anda terus kekal sihat. Jaga kesihatan baik-baik, jaga makan, jaga kesihatan. Yang tak sihat seperti biasa, makan ubat, dengar nasihat doktor. Yang belum dapatkan rawatan, tolong dapatkan rawatan dengan segera. Kalau semalam kecewa, mudah-mudahan hari ini bahagia. Kalau semalam bahagia, mudah-mudahan tambah bahagia hari ini, insyaAllah. Anda akan bertemankan dengan pemilik suara ini, Nun Alif Zain Alif, di semua frekuensi-frekuensi Nasional FM seluruh negara. Termasuklah frekuensi RTM negeri yang saya pinjam untuk 6 jam. MyTV 701 Astro 869. Juga di seantero dunia yang sedang mendengarkan pada waktu ini menerusi RTM Klik. Dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, saya menyeru semua pendengar-pendengar Nasional FM sebagai geng-geng saya untuk tengah malam sampai pukul 6 pagi. Geng apa dia? Geng buruh hantu. Geng baik tau. Nama je ganas, geng buruh hantu. Tapi hati baik semua. Jangan risau. Mana dia geng-geng saya? Ramai yang bercuti, ramai yang tak bekerja, ramai yang off day, ramai yang public holiday. Kalau bercuti, kita boleh layan Nasional Game Buruh Hantu sampai pagi, 12 malam sampai pukul 6 pagi, dengan lagu-lagu terbaik serta informasi yang sahih, yang betul, yang benar, tiada benar melainkan benar saja yang saya berikan untuk anda. 12 malam hingga 1.30 minit pagi, seperti biasa lagu-lagu yang agak rancak mengiringi tengah malam anda sampai 1.30 minit pagi, sebelum kita bertukar mood kita kepada lagu-lagu kenangan, lagu-lagu yang ramai tunggu-tunggu, lagu-lagu yang kita panggil sebagai lagu-lagu menangis tepi bujuk katil, daripada komposernya Steven Victor Tellerico, Aerosmith dengan Dream On. Terus layan, terus dengarkan Nasional Game Buruh Hantu di Nasional FM, sentiasa di hati.

lagu jitan One Official lirik oleh Nur Hayati. Bumi Putar Rokus, Aku Hanya Serangga. 12.27 minit tengah malam. Semangat-semangat terus sebenarnya dengan Hari Malaysia. Hari Rabu hari ini kan. Jadi Rabu yang semangat, Hari Malaysia yang semangat. Semua orang punya tujuan yang indah, tapi prosesnya bukan mudah ya. Jadi teruslah melangkah dan juga tetap percaya bahawa langkah kecil kita yang kita doakan dan juga kita usahakan setiap hari tidak akan pernah sia-sia. Mana ada geng-geng beruang tu? Lampurkan diri anda di Facebook rasmi Nasional FM. Juga di Instagram dan juga live TikTok seketika nanti ya. Yang di Pertuan Agong, Sultan Ibrahim dan juga Raja Pemasyhuri Agong Raja Zahid Sofia menzahirkan ucapan selamat Hari Malaysia kepada seluruh rakyat negara Malaysia. Jadi menerusi hantaran di Facebook, Sultan Ibrahim, Sultan Iskandar, Seri Paduka Baginda berdua turut mendoakan agar Malaysia sentiasa berada dalam limpahan rahmat dan juga keberkatan Allah SWT, dikurniakan keamanan yang berpanjangan serta dilindungi daripada segala bentuk musibah. Jadi Sultan Ibrahim turut menzahirkan rasa syukur atas nikmat perpaduan dan juga keharmonian yang sekian lama terjalin dalam kalangan rakyat berbilang kaum serta menjadi asas penting kepada kekuatan dan juga kestabilan negara. Jangan lupa terus kibarkan jarum gemilang, tanda kecintaan kita kepada negara kita. Selain daripada Hari Kemerdekaan, Hari Kebangsaan kita yang kita sambut setiap 31 Ogos yang setiap tahun, kita kena ingat juga bahawa 16 September hari ini merupakan hari yang bersejarah untuk negara kita. Pembentukan Malaysia, penyertaan Sabah, Sarawak, Singapura pada 16 September 1963. Namun begitu, Singapura mengambil langkah untuk keluar dari Malaysia 2 tahun kemudian. Tapi tak apalah, dan selepas itulah kita terus membentuk Malaysia bersatu padu, aman damai, makmur sejahtera. Kita membentuk ekonomi negara kita bersama-sama. Kita dapat lihat dari satu dekad ke satu dekad. Kalau tanya orang lama-lama, tanya atuk nenek moyang kita yang melalui proses ini, dia pasti bercerita tentang keadaan Malaysia pada tahun 1957, tahun 50-an, 60-an, 70-an, 80-an, 90-an. Dan anda juga telah pun merasainya, bagaimana perubahan negara kita. Semuanya kerana apa? Semuanya kerana perpaduan yang kita bentuk bersama-sama. Tak kira bangsa, tak kira agama, kita bersatu padu untuk membentuk Malaysia yang makmur sejahtera, aman damai, juga maju. Yang sedang memandu, selamat memandu. Mungkin ada juga yang mengambil kesempatan untuk pergi bercuti seketika kan. Hari itu, masa Hari Kebangsaan hari itu tak dapat cuti. Hari Malaysia dapat cuti. Mungkin nak bawa cuti keluarga pergi bercuti. Short vacation kata orang tu. Nak healing-healing bersama dengan keluarga. Jadi berhati-hati di jalan raya. Yang memandu, pemandu-pemandu teksi, pemandu grab, apa-apa lori, berada-berada bus juga, ikut peraturan jalan raya seperti biasa. Jangan laju-laju. Saya akan laporkan kepada pihak yang berkuasa kalau nampak anda laju, sebab saya sedang memantau anda. Saya ada mangkuk ajaib. Jangan main-main. Terus beribun lagi menerusi lagu ini, Butterfly dengan Syurga Idaman. Terus layan, terus dengarkan Nasional Gebur Hantu di Nasional FM. Luncur sampai pukul 6 pagi bertemu dengan pemilik suara ini, Dun Alif Syed Alif.

Khalifah dengan Si Jantung Hati. 12.41 minit tengah malam. Buat warga Sarawak, jangan lupa ya, untuk memeriahkan sambutan Hari Malaysia 2026 Peringkat Kebangsaan di Pusat Konvensyen Borneo Kuching, Sarawak. Dan untuk hari ini, pelbagai acara menarik yang menanti anda di Pusat Konvensyen Borneo Kuching. Datang beramai-ramai memeriahkan sambutan Hari Malaysia 2026. Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim juga dijangka akan membuat beberapa pengumuman sempena sambutan Hari Malaysia 2026. Perkara itu dimaklumkan jurucakap Kerajaan Madani Dato' Sri Fahmi Fadil kepada pemberita selepas menjadi tetamu di Konti Sarawak FM RTM Kuching. Ada beberapa pengumuman yang Perdana Menteri bakal umumkan sewaktu acara pada 16 September pada 11 malam di BCCK. Namun begitu, beliau juga yang Menteri Komunikasi tidak menjelaskan lebih lanjut lah mengenai perkara yang bakal diumumkan Perdana Menteri. Mengulas mengenai sambutan Hari Malaysia 2026 di Sarawak, Dato' Sri Fahmi menyatakan sambutan di negeri itu tahun ini amat signifikan. Jadi pengumuman apakah yang bakal diumumkan oleh Perdana Menteri? Ramai rakyat Malaysia tertanya-tanya. Nantikan malam nanti, saksikan di TV 1 insyaAllah. Kami bawakan secara langsung, juga ucapannya kami bawakan di Nasional FM juga. Jadi apakah pengumuman penting itu? Ramai rakyat tertanya-tanya kan. Ramai rakyat Malaysia, apa? Mudah-mudahan perkara-perkara yang baik. Mudah-mudahan ada berita gembira untuk seluruh rakyat Malaysia. Kita doa sama-sama insyaAllah. Geng-geng berhantu, mana anda semua? LB Yana, Rosil Yana juga terus hadir dari Kumang, Sarawak. Cik Burger dari Kelab Sawit, Kulai Johor. Kita ada Nenek Andi, Muhammad Yusof, Terengganu. Mona Rahim, Cemoh Perak, Itachor dari Ipoh. Abang JJ Gemas. Nur Azila juga turut hadir. Abdul Jalil Tahir, Marfuan Parlan, Muhammad Faizal Mustafa, Razak Balangi. Rata-rata rakan-rakan di Facebook yang melaporkan diri mengucapkan selamat Hari Malaysia. Anok Ferda hadir dari MSC SM Session 10 Taman Selaman Bandar Baru Bangi. UPS dari Kuala Terengganu. Bida dari Salju Iskandar Puteri Johor. Intan Hamid. Kita ada Muhammad Jasni Moon. Syah Syaz Yasmizi Abdullah dari Puchong. Kita ada juga Mazli Zawati Misran ataupun Kak Mas dari Kota Rembau, Negeri Sembilan. Dayang Heda, Razak Balangi, Jamal Aloha, Zai Zurani, Temeluh, Virginia Vanessa, Ila Enriquez, Syah Putra, Mesing Johor, Mazlan Maria, Kota Baru, Nikmas, Kota Baru, Marsal Saleh. Kita ada Ita Rosaya, Sumandak Sabah hadir, Princess Su, Bia Bia, Salong Jaya, Semarahan Sarawak, Muhammad Rabah Imad. Dia kata marilah kita sama-sama jaga negara kita. Meru Kelang hadir, Nida Wahida, Jordan Jimmy Tangai dari Singapura, Ahmad Nur Amri, Tia Datuk Arin, Asani Patola, Lin Roslinda, Pak Su Omar juga terus bersama-sama, Cik Zamani, Cik Awang. Dia kata salam GBS Setiu hadir. Terima kasih yang hadir merusi Facebook rasmi Nasional FM. Di live TikTok, mana rakan-rakan saya di live TikTok? Jom sama-sama memeriahkan live TikTok. Sama-sama kita bersembang dekat live TikTok kan. Kita layan lagu-lagu terbaik. Dan terus beribun lagi. Ekspedisi dengan sudah sampai sini. Saya harapkan pemandu-pemandu se-Malaysia yang mana dah sampai tu ucap syukur, alhamdulillah. Yang belum sampai, luncur terus. Tapi kalau mengantuk seperti biasa, cari kawasan rehat dan rawat. Jangan teruskan pemanduan kalau mengantuk. Ubat mengantuk adalah tidur sebenarnya. Luncur sampai pukul 6 pagi, berteman dengan pemilik suara ini, Nun Alif Zai.

0: zam, men numpah kasih dan tuan setia kita, negeri kita ini, dengan jiwa raga kita. Merdeka!
1: Merdeka! Merdeka! Merdeka!
2: Biar warna kulit berbeza, bahasa bertukar logat, tapi kita tetap satu. Tanah tumpah darahku, Malaysia.
3: Selamat Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia dari kami, Nasional FM, sentiasa di hati.

Pastinya Jabatan Pendidikan Negeri yang mengalami jerebu akan menerima arahan yang sama dan juga menangguhkan semua program sukan, kurikulum pendidikan jasmani, perkhemahan lawatan dan sebagainya ya. Jadi pantau anak-anak kita, jangan lupa minum air, suruh anak kita minum air. Kurangkan aktiviti di luar rumah. Terutama bagi anak-anak ataupun warga emas yang ada asma kan. Itu lagi bahaya. Mudah dan juga cepat mengalami simptom-simptom jerebu. Terima kasih untuk geng-geng Burhantu yang terus kekal setia. Ada Nur Isa, ada Solehadin, Khadijah Syari dari Gerik melaporkan diri. Mana dia geng-geng Burhantu di live TikTok. Okay, jom semarakkan Hari Malaysia menerusi lagu ini. Lagu daripada komposernya Kamal Maidi. Juga lontaran suara Kamal Maidi dengan Hari Malaysia 16 September.

sebuah lagu dalam filem Mujisi Dosti Karoge. Oh my darling, paduan suara Alicia Cina dan juga Sonu Niga membawa kita ke 1:28 minit pagi waktu ini. Ada yang baru bertembarkan dan senang yang baru itu. Ada yang baru bangun tidur. Terlelap tadi bang, sementara tu nak tunggu pukul 12. Rupanya terlajak terus, tapi tak apalah. Jadi selamat pagi untuk yang baru bersama-sama dengan saya. Untuk kita luncur sampai pukul 6 pagi. Baik, ini sangat-sangat penting sebenarnya. Mengenang sejarah. Apatah lagi sejarah pembentukan Malaysia juga akan diketengahkan menerusi pameran sempena sambutan Hari Malaysia 2026 di Plaza Merdeka, Kuching, Sarawak. Jadi pameran yang berlangsung sehingga hari ini 16 September dibuka kepada orang ramai dari 10 pagi hingga 10 malam. Timbalan Pengarah Bahagian Komunikasi Visual Radio dan Seni Reka Jabatan Penerangan Malaysia Nor Azdi Muhammad Nor Azian menyatakan pameran berkenaan membantu masyarakat khususnya generasi muda memahami perjalanan pembentukan Malaysia serta peranan setiap wilayah. Dan kita mahu sebenarnya sejarah ini terus kekal mendekati generasi kali ini ataupun generasi muda, sebab pameran ini sangat penting kerana ia bukan sekadar memaparkan sejarah saja, tapi ianya juga membantu kita memahami perjalanan menerusi masa, bagaimana setiap wilayah mempunyai tempat dan juga peranan yang penting dalam pembentukan Malaysia. Jadi anak muda kena tahu sejarah ini, sangat-sangat penting. Boy Tobing, selamat pagi Boy Tobing. Kita ada Muhammad Fikri, Lavender Girl, Caramel Latte, ada Faz, Azrina Ahmad, Zarina Ina, Putri Delisha, Kak Yati, Gedung Jualan Kak Siti, Cik Naulia, Faizal JB, Kak Yana melaporkan diri. Boys 74 dari Penang, Ina Ina, Aini dari Dungun, Arman Man yang sedang meronda di Lembu Raya WCE bersama dengan rakan-rakannya, Faiz Aidil Abdullah. Selamat meronda ya. Kini salam saya kepada kawan-kawan anda semua. Nur Cahaya dari Perlis, Zaketian Pengemis Cinta, Alan Burger, Geni Drive Penang, Nolia Ramli, Mazih Hapian, Zenu Mesara, Kupu-Kupu Beracun, Zaini Omar, Itachot Rohayati, Nayan, ada juga Klasik Tu, Green Tea, Pok Kerry, Zai, Mac Gun, Susana Ahmad, Don Ryan. Oi ramai. Ini semua geng-geng cuti ke? Zabedah Yaya, Yong Iza, Brother Naim, Alifah Imani, Remy 78, Idah Khairi, Pasif Mas, Fisabilillah dari Tiram Johor, Nur Julai, Pak In Burger 7 Ibaling, Zamani Ismail, Dustafa Marwah, Abang 30 Sen, Kio Kosan lagi. Kita ada Fiza Rizah juga, AG, Tun Sri Sa'dun, Putri Lilin melaporkan diri, Ani Sarbini, dia katanya salam satu Malaysia. Oh, ramai yang melaporkan diri. Yusuf MC Perlis luncur terus. Rohani 3 Ainul. Rata-rata rakan-rakan kita di Live TikTok juga mengucapkan salam satu Malaysia dan juga selamat Hari Malaysia. Jadi terima kasih banyak-banyak yang terus kekal setia. Tadi kita dah layan sebenarnya lagu-lagu yang rancak hiburan berbagai rentak yang saya bawakan dari jam 12 malam tadi. Pasti 1:30 minit pagi seperti biasa. Kita akan didengarkan ataupun dihiburkan dengan lagu-lagu kenangan, lagu-lagu yang kita panggil sebagai lagu-lagu menangis tapi bujuk katil. Ada yang katanya tak sabar nak menangis ni bang, semalam dah menangis, hari ni nak tambah menangis lagi. Kalau boleh jangan hari-hari menangis. Kalau hari-hari menangis jadi Kasim Selamat nanti. Cuba tengok cerita ataupun filem Kasim Selamat kan. Dia hari-hari menangis, pagi petang siang malam, akhirnya matanya menjadi buta. Jangan begitu, jangan begitu. Mungkin ada yang kecewa dalam hidup, ada kekecewaan yang melanda anda. Tapi percayalah, kekecewaan itu akan digantikan sebuah kebahagiaan di masa akan datang. Percaya dan yakin. Ada yang terkenangkan kenangan manis sambil tersenyum, kenangan pahit yang boleh membuatkan kita rasa luka lama berdarah kembali. Tapi yang paling penting dari kenangan manis dan pahit itulah kita mengambil pengajaran dan juga pembelajaran dalam hidup. Kerana setiap kenangan akan tinggalkan kita sebuah pengajaran yang mengajar kita tentang erti kehidupan, mengajar kita tentang erti kedewasaan, yang menjadikan kita lebih baik pada hari ini dan insyaAllah di masa akan datang. Hashtagnya teruntuk cinta hati. Lagu-lagu menangis tepi bujuk katil. Saya mulakan dengan lagu ini dahulu. Lagu ciptaan Ajai, lirik juga oleh Ajai.
lontaran suara Ajay dan juga Nurul, Aku Cinta Aku Rindu. Jadi terus layan, terus dengarkan Nasional Game Buruhantu di Nasional FM.

0: antara kita yang pinjam barang orang tapi tak reti nak pulang. Ha, masa mula-mula nak pinjam, bukan main manis ayatnya. Tapi kenapa bila tiba masa, bukan main payah nak pulang? Kadang-kadang buat harta sendiri terus. Jangan macam tu, okey? Adab meminjam kenalah dijaga. Pesanan ini dibawakan oleh...
1: Dahsyat betul lah. Merecik lah lagu-lagu dekat National FM ni. Ha, saya Bang Asri atau Bakobak atau Yak Yak Ye pun layan ni. Apa lagi? Ha, jom kita layan National FM. Yak Yak Ye.
2: Ini tiba masanya.

sebuah lagu dan lirik ciptaan Mala, Datang Dengan Sayangku. Mana geng-geng burung hantu yang saya sayangi? Ramai lagi yang tak masuk live ni. 1.56 minit pagi waktu ini. Baik, Semenanjung Malaysia pula dilanda jerebu ni. Sultan Pahang Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Villa Shah menitahkan masjid di seluruh negeri Pahang melaksanakan solat sunat hajat bagi memohon hujan serta rahmat daripada Allah SWT susulan keadaan jerebu dan juga peningkatan indeks pencemaran udara IPU di beberapa kawasan negeri Pahang. Jadi baginda bertitah usaha berkenaan merupakan ikhtiar umat Islam untuk memohon pertolongan dan rahmat Allah SWT agar diturunkan hujan yang dapat membantu mengurangkan keadaan jerebu serta memperbaiki kualiti udara. Jadi rakyat Pahang, khususnya umat Islam, diharap bersama-sama berdoa agar Allah SWT menurunkan hujan yang membawa rahmat, membersihkan udara dan juga mengakhiri keadaan jerebu yang sedang melanda di beberapa kawasan negeri Pahang. Bukan saja di negeri Pahang, seharusnya dilakukan khususnya bagi negeri-negeri yang dilanda jerebu pada waktu ini kan. Nak tengok juga keadaan cuaca yang dikeluarkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia. Ribut putih hujan lebat dan juga angin kencang dijangka melibatkan negeri Kedah di Kuala Muda, Sik, Yan, Bendang, Baling dan juga Padang Teram, Pulau Pinang di seberang Perai Utara, Barat Daya, Timur Laut dan juga seberang Perai Tengah, Perak di Mualim, Pahang di Pekan, Kuantan dan juga Raub, Selangor di Hulu Selangor dan juga Gombak, termasuk dah di wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Sarawak di Bintulu, Miri, Beluru dan juga Marudi, Limbang, Mukah, Betong, Kabong dan juga Pusah, Sarike, Sibu, Selangau, Kapit. Di Sabah pula di pedalaman Kuala Penyu, Beaufort, Sibitang, Membakut, Keningau dan juga Tambunan, Pantai Barat di Kudat, Sandakan, Kinan, Batangan, Paitan dan juga Labuk, termasuklah di Sugut, Tawau dan juga Labuan sehingga jam 6 pagi nanti. Itu yang diramalkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia. Geng-geng berhantu Lapendos katanya on the way ke selatan. Abang lori pam-pam-pam, kasih horn satu kali lah. Black Ants, kita ada Miza Hotel Lama 3, Gang Rimba, Junaidah Kamarin, Nur Sirun dari Kangar Perlis, Nur Bineng, Snow Seputih Salju, kita ada Nela Iridina, Hang Setia, Aizah Suri Maci dari Melaka, Siti Fatima, Manai FC, Zamza Wawi, Putri Farisha, Daya Hasan, Saima Isa, Ati Azriati, Ati 80, Anwar Rashid, kita ada Alimah Hamad, kita ada Miss Strawberry katanya menyambut hari lahir hari ini. Oh, happy birthday untuk anda. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Semoga dipanjangkan usia, hidup dalam rahmat Allah SWT, ditambah rezekinya, hidup berbahagia selalu. Khairul Baha, Fitri, Mohd Fadli, Tanker Caltex, pon-pon-pon, Abang Tanker ramai ni. Chef Zek, Nilai, Dihana, Fainiza, Yayang, Vizah dari Manjung, Rukiah 65, Fairuz Ahmad, Poya Concode, Queen of Smoking pun hadir. Mantap yang hadir. Anak Azizi juga hadir dari JB. Saya suka sebenarnya dengan geng-geng berhantu ni. Sangat-sangat sporting tau. Betul. Dan bertahun-tahun saya mengendalikan GBH. Sememangnya geng-geng buruh hantu adalah geng-geng yang terbaik di Malaysia setakat ini. Jasmida Jonit ataupun Waknah Beriani hadir. Jom terus sambung lagi berhibur dengan lagu ini. Berbicara mengenai rindu ya. Rindu ni ada dua. Ada dua jenis rindu sebenarnya. Rindu yang dapat diluahkan dengan berjumpa, bertentang mata, dan juga satu lagi rindu yang hanya dapat menziarahi pusara. Itu yang dinamakan rindu yang paling sakit, adalah rindu pada insan yang telah pun tiada. Kita panggil sebagai rindu yang tidak berpenghujung. Ini lagu mengenang bagi mereka yang telah pun tiada. Kita sayang, namun Allah lebih sayang kepada kepada si dia. Lagu dan lirik ciptaan Kamal Halim, Datuk Jamal Abdillah, Di Sudut Kamar Hatiku. Jadi terus mendengarkan Nasional Gemburu Hantu di Nasional FM.

0: sekiranya anda menerima panggilan yang meminta data peribadi anda, jangan mudah terpedaya. Elakkan memberi nombor kad pengenalan, nombor akaun bank dan yang berkaitan demi mengelakkan diri anda terjerat. Awas, jika anda rasa ragu-ragu dengan panggilan yang diterima, abaikan atau laporkan kepada pihak polis. Jangan biarkan penjenayah mengambil kesempatan atas kelalaian anda.
1: Kini tiba masanya Zone.

komposernya adalah Wan Zul. X-Ray dengan Tiada Lagi Bicara. Berbicara mengenai rindu yang tidak berpenghujung. Perginya seseorang yang kita sayang kerana Allah lebih sayangkan dia. Perginya dia dari sisi kita membuatkan kita sakit. Sakit menahan rindu yang tidak berpenghujung. Perasaan pedih dan juga sayu muncul bila kita terlalu menyayangi insan yang telah pun pergi. Namun percayalah, tiada kata-kata yang boleh mengubati hati kita ketika ini. Percayalah, hanya masa yang boleh mengubati segala-galanya. 2.25 minit pagi waktu ini. Buat anda yang kekal setia, terima kasih banyak-banyak sejak jam 12 malam tadi sampailah ke saat ini. Saya harapkan anda terhibur dengan lagu-lagu yang saya putarkan. Lagu-lagu menangis tepi bucuk katil. Ada yang dah menangis dah. Ada yang kata tisu dah habis 3 kotak. Dan tak apa, kita sambung pakai tuala pula. Ada yang tengah berselimut, lap air mata pakai selimut. Kita juga mendoakan agar jerbu yang melanda di Semenanjung pada ketika ini akan segera berlalu kan. Kalau tidak, banyak perkara-perkara yang akan ditangguhkan. Termasuklah pemeriksaan penilaian sekolah rendah agama PASARA yang dijadualkan bermula Isnin depan mungkin ditangguhkan. Sekiranya keadaan jerebu di Selangor bertambah buruk. Bagaimanapun, Menteri Besar Selangor Dato' Sri Amiruddin Syahri menyatakan keadaan indeks pencemaran udara IPU akan diteliti sebelum sebarang keputusan mengenai pemeriksaan itu dibuat. Dan Jabatan Meteorologi Malaysia, Met Malaysia, menjangkakan keadaan jerebu berkemungkinan larutan hingga pertengahan Oktober. Jadi kena tengok keadaan situasi. Kalau keadaan semakin mendesak, pihak kerajaan negeri juga akan semak. Dan pihak kerajaan negeri juga tidak boleh buat keputusan terus, kerana akhirnya kita kena tengok laporan meteorologi Malaysia untuk melihat keadaan cuaca dan juga keadaan persekitaran. Jadi kita doa sama-sama, bukan saja di negeri Selangor, malah seluruh Malaysia. Keadaan di Sarawak semakin baik ketika ini. Kalau tidak, sebelum ini Sarawak mencecah bacaan IPU sehingga 500 kan. Ada beberapa kawasan diisytiharkan darurat di sana. Dan sekolah telah pun ditutup selama seminggu. Family Boys Car hadir. Kita ada Ash, Agnes, Emma, Encik Nini, Mat 80, Mizi 85, H Pedari Bekan, Zarina Zek, Intan Abdul Kadir. Kita ada siapa lagi? Puteri Siska Comel. Kak Iyah pun hadir. MIDH, Mids 1981, Fiza Husna, Zaman 67, Nuras Azri Aziz, Masnia Sanawi, Mat Yusri dari Batu Pahat, Metal Sejati juga turut bersama-sama. Yo Kalang dari Kuala Terengganu, Jali Rockers, mantap Jali Rockers, dan Mujib juga turut bersama-sama. Kalau yang hadir, jangan lupa tepi-tepi like-nya, kasih luncur, kasih laju boleh tak eh? Farah Mane, kasut dah buruk. Okey, jom terus layan lagi lagu-lagu terbaik. Sambung lagi menangis dengan hashtagnya Turun Untuk Cinta Hati. Menerusi lagu ini pula, lagu ciptaan Awang BPR, lirik oleh Hasrina Halim, Shima dengan Sepanjang Malam Keresahan. Mungkin ada yang resah, tapi jangan risau. Pemilik suara ini, Nun Alif Zain Alif, ada bersama-sama dengan anda sampai pukul 6 pagi nanti.

selesa dengan hati kian terluka. 2.55 minit pagi, 5 minit menghampiri jam 3 pagi. 3 pagi kita masuk di jam yang keempat untuk pertemuan hari ini, hari Rabu 16 September 2026, 4 Rabiul Akhir 1448 Hijrah. Saya harapkan hari ini akan memberikan hari yang paling bahagia untuk anda. Mudah-mudahan kalau semalam rasa kecewa, mudah-mudahan hari ini terbitlah rasa kebahagiaan buat diri anda, ya. Baik, untuk rakyat Malaysia pula, wahai rakyat Malaysia, kita perlu terus memperkukuh rasa kepunyaan dan juga identiti bersama dalam usaha kita membina sebuah negara bangsa yang kukuh dalam kepentingan negara mengatasi perbezaan kaum, agama dan juga wilayah, kan. Jadi rakyat Malaysia, kita kena terus saling menghormati, apalagi berkongsi nilai bersama serta memelihara perpaduan dan juga keharmonian yang menjadi asas keamanan, kestabilan dan juga kemakmuran negara. Jadi selepas 63 tahun kepelbagaian kaum, agama, budaya, bahasa dan juga adat yang ada di Malaysia terus menjadi khazanah dan juga kekuatan negara kita. Dari Semenanjung hinggalah ke Sabah dan juga Sarawak, setiap komuniti yang ada menyumbang kepada wajah Malaysia yang unik dan juga kaya. Jadi terus perkukuhkan perpaduan semena Hari Malaysia yang ke-63 tahun. Nah, sebagai rakyat Malaysia, sebenarnya kalau saya lah, saya bangga menjadi rakyat Malaysia. Kalau pergi ke luar negara tu, saya tak malu menyebut saya anak Malaysia. I'm Malaysian. Biar dunia luar tahu. Sebab Malaysia sekarang dah sangat-sangat terkenal sebenarnya. Pantainya cantik, flora dan faunanya cantik yang diciptakan oleh Allah SWT untuk kita, sehinggakan menjadikan pelancong-pelancong luar negara bukan sekali, ada yang berkali-kali datang ke Malaysia disebabkan Malaysia cantik, rakyatnya peramah, makanannya sudah sedap, kan. Dekat Malaysia ni apa yang tak ada? Makanan Korea ada. Kalau orang Korea datang nak cari makanan Korea, ada. Kalau orang barat nak cari western, ada. Tapi kebanyakannya pelancong-pelancong kalau datang ke dalam negara kita, dia nak cuba makanan-makanan yang sememangnya menjadi tradisi dan juga warisan negara kita. Okey, geng-geng orang tu, Syahir, terima kasih banyak-banyak yang hadir. Norma Dayana, Rus September, Mael, Bidadari Hati, Syah Alvin, G Long, Rosli, Ismail, Ali, Alustar, Syah, kita ada Bonda Ita. Bonda Ita katanya menyambut hari lahir hari ini. Dia kata, bang, boleh tak nyanyikan lagu untuk saya, sempena birthday saya? Saya kalau nyanyilah, alamatnya hujan tu takkan berhenti. Jadi saya biarkan lagu ini untuk anda, boleh ya? Dan juga untuk mereka yang menyambut hari lahir pada hari ini.

Yo, Allah selamatkan kamu semua. Mudah-mudahan diberi panjang usia, ditambah rezekinya hidup dalam rahmat Allah SWT. Bad SB, apa lori? Pam-pam-pam. Mantap Bad SB. Noliana, Tiger Aini dan 6979 Botak Bahau, Noliana, Mamik pun Abang Lori juga melaburkan diri bersama dengan saya, Fauzia Osman, Purnama Merindu, Muhammad Rosli Seli, Hajimi juga turut bersama-sama. Okey, sambung lagi menangis tepi bujur katil. Hashtagnya dengan teruntuk cinta hati. Menerusi lagu ini pula, lagu dan lirik ciptaan Sari Amri, lontaran Ratu Rock tanah air negara kita, Ella dengan Sembilu. Ini lagu tahun 1992. Jadi terus layan, terus dengarkan Nasional Keberuhan tu. Luncur terus sampai pukul 6 pagi.

0: Terlepas dari siaran program-program menarik di RTM, jom saksikan semuanya di RTM Click.
1: Nasional FM, sentiasa di hati.

komposernya adalah Umarul, iklim dengan Gerhana Cinta Loka. 3.25 minit pagi waktu ini. Salam tahajud untuk anda yang baru bangun, ada yang baru bangun katanya nak solat tahajud, ada yang baru lepas solat tahajud, ada yang baru lepas macam-macam lagi ibadah sunat yang dilakukan ya. Jadi selamat beribadah. Kita doa sama-sama semoga ibadah yang kita lakukan, segala kebaikan yang kita laksanakan akan diterima Allah SWT, insyaAllah. Mudah-mudahan, amin. Itu yang kita harapkan sebenarnya dalam hidup kan, kebaikan kita, ibadah kita diterima Allah SWT. Geng-geng buruh hantu yang sedang memandu dah sampai mana? Sampai destinasi dah? Dah ke belum? Ada yang kata dah sampai bang. Alhamdulillah, syukur. Yang belum sampai tu, kalau mengantuk tu carilah R&R kan, R&R untuk berehat, untuk tidur. Dia ubat yang paling mujarab adalah tidur sebenarnya kalau mengantuk. Lepas bangun tidur baru cari kopi O. Ah, itu baru betul. Bukan cari kopi O nak hilangkan mengantuk, tidak. Dia ubat mujarab mengantuk ini adalah tidur. Memang sinonim mengantuk tidur. Dia tak ada mengantuk, air kopi tak ada. Mengantuk, tidur. Lepas bangun, disulamkan dengan air kopi. Itu baru betul. Baik, industri pelancongan Malaysia menjana RM323 bilion, menyumbang 15.9% kepada keluaran dalam negeri kasar KDNK pada tahun lepas. Itu menurut akaun satelit pelancongan 2025 yang dikeluarkan oleh Jabatan Perangkaan Malaysia DOSM semalam. DOSM memaklumkan industri pelancongan berkembang sebanyak 8.6% pada tahun lepas berbanding 7.8% pada 2024, didorong oleh permintaan yang kukuh daripada perbelanjaan pelancongan internal merangkumi perbelanjaan pelancongan inbound dan juga domestik. Dan kita harapkan 2026 industri pelancongan Malaysia terus berkembang. Apatah lagi untuk tahun 2026 adalah tahun melawat Malaysia kan. Kita masih lagi berada dalam tahun melawat Malaysia. Sebab itu saya sering ingatkan kepada anak-anak Malaysia, warga negara Malaysia, insan yang bergelar anak Malaysia, tolonglah jaga kebersihan tempat-tempat peranginan. Anda pergi tu pusat peranginan tu tak salah, itu betul memeriahkan dan merancakkan lagi pelancongan yang ada. Tapi yang salahnya anda tinggalkan sisa-sisa makanan, tinggalkan sampah sarap di tempat yang tak sepatutnya. Dia disediakan tong sampah tapi anda tak nak buang dekat tong sampah. Anda buang sampah merata-rata, buang sisa-sisa makanan dalam sungai, selama je baling macam itu kan. Dekat tepi-tepi laut tu, kalau kita tengok di tepi-tepi pantai, banyak sampah sarap sebenarnya. Jadi tolonglah kita jaga kebersihan negara kita. Kalau kita tak jaga, siapa lagi yang nak jaga? Cuba cakap dengan saya, siapa lagi nak jaga? Ianya bermula dari kita. Jadi tolong disiplinkan diri kita. Menjaga kebersihan itu dituntut oleh agama Islam kan. Noli, salam dari Brunei. Terima kasih orang Brunei. Hari ini nombor 7 juga turut hadir Hazliza Bahar, Aida Aida Bahar juga. Kita ada Wangi Su Azizan, Siti Khalijah, Mastura Akmal, Rizal, Abi Hashim, Maksuna, Iris Chome, Sam DZ, my brother Rahimah dari KB, Murni Sa'an, Nur Ati, Ana Musab, ada Nuri Pizan Latif, Nenda Siti, ada Anggun juga, Pak Su, Tanker Shell Community hadir, Layan GB Sabah Manis Luncur, Azu juga turut bersama-sama. Sam Nizir katanya hari ini KL berkabus, tapi kabus asmara mungkin akan muncul kot. Mungkin tidak, mungkin tidak. Okay, saya nak bawa anda untuk setengah jam ini sehingga jam 4 pagi. Lagu-lagu koleksi 80-an, saya hentikan dahulu Menangis Tepi Bujur Katil, boleh ya? Untuk kita bawakan, kita imbau dengan hashtagnya Kenangan Lalu. Saya nak bawakan zaman-zaman anda remaja, zaman kanak-kanak mungkin.
Dan saya percaya zaman kanak-kanak itu sentiasa meninggalkan memori indah yang penuh nostalgia dan juga mengusik jiwa, kan? Dan apabila kita dewasa, kenangan lama sering bermain di fikiran kita dan juga membuatkan kita tersenyum sendirian. Waktu dulu kita bermain dekat luar rumah, kan? Mandi sungai, terjun parit, memanjat pokok, bermain kejar-kejar dengan kawan-kawan sampai senja. Lepas tu bila kita bermain permainan tradisional menggunakan daripada alam semula jadi, kan, sebagai alat permainan harian. Itu antara momen-momen lah, kenangan-kenangan yang sukar untuk kita lupakan. Menerusi lagu ini, saya bawa anda kenangan itu. Ia sebuah lagu daripada kumpulan Flybeat dengan Keindahan Alam. Dan saya percaya anda akan terimbau kenangan itu. Saya terus layan untuk sedengarkan Nasional Keburuhan tu di Nasional FM.

sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Frekuensi ini akan menemani perjalanan anda. Tali pinggang keledar ada di kanan dan kiri anda. Sila pakai sepanjang perjalanan. Teruskan pemanduan berhemah. Semoga anda selamat sampai ke destinasi. Terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai teman perjalanan anda. Nasional FM sentiasa di hati.

Sekilas fakta, Gunung Kinabalu setinggi 4,095 meter adalah gunung tertinggi di Malaysia dan lokasi mendaki popular yang menjadi warisan dunia UNESCO. Nasional FM di Kota Kinabalu, Sabah, 88.5.

lagu ciptaan Manangah, lirik oleh Dato' Absar Hassan, lontaran suara Allahyarham Dato' Sudiman Haji Arsyad, menerusi lagunya Di Dalam Sepi Itu. Ini lagu tahun 1989, menutup tirai untuk hashtagnya Kenangan Lalu, koleksi 80-an. Waktu sekarang tepat jam 4 pagi, di jam yang kelima untuk Nasional Game Buruh Hantu. Terima kasih banyak-banyak untuk anda yang terus kekal setia. Ramai yang tak boleh nak tidur, ada yang katanya hari ni tak bekerja bang. Tak apa, kita layan GBH sampai pukul 6 pagi. Terima kasih je. Terima kasih banyak-banyak tau. Tanpa sokongan anda, siapalah Nasional FM. Sebab itu saya sentiasa menghargai pendengar-pendengar. Kami di sini akan menghargai pendengar-pendengar Nasional FM. 24 jam sehari kami bersiaran, 7 hari seminggu, 365 hari setahun. Pastinya dengan segmen-segmen yang ada, akan terus menghargai pendengar-pendengarnya. Jadi terus kekal sihat semasa jerebu ni. Ada 7 saranan yang disarankan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia. Minum air kosong secukupnya, sekurang-kurangnya 8 gelas air sehari ya. Jadi kita kurangkanlah aktiviti di luar rumah. Pakai pelitup muka yang sesuai seperti N95 ataupun P100. Jika berada di luar rumah, basuh tangan dan juga muka dengan sabun dan juga air bersih selepas melakukan aktiviti luar. Kita pastikan udara di dalam rumah ataupun bangunan sentiasa bersih. Jika mampu, kita gunakanlah pendingin hawa ataupun penapis udara ataupun aircon lah senang cerita. Elakkanlah sumber pencemaran udara dalaman seperti merokok. Perokok-perokok jangan ni. Nak bagi jerebu, bagi dekat luar. Jangan nak bagi jerebu dalam rumah pula. Ingat perokok-perokok se-Malaysia. Gunakan pendingin hawa ketika memandu dan juga aktifkan fungsi kitaran udara dalaman. Jadi kalau ada simptom-simptom yang tak sihat tu, segera dapatkan rawatan di fasiliti kesihatan jika tak sihat ya. Cepat-cepat dapatkan rawatan. Jerebu mata pun sakit tau, semput pun datang, apatah lagi mereka yang ada penyakit asma kan. Cepat-cepat memang sangat-sangat bahaya. Okey, geng-geng berhantu, Zulaika Azurin, terima kasih hadir melaporkan diri. Abang Zai ada ada asma, Nur Fatihah Mansur, Hafizuddin, Kiwani, Mama Mira Syah, Ejen White Gluta Hoss, Abang Long Awang dari Bintulu, Norina Ina, Nora Edi dari Besut, Farif Hakimi, Suhaila Nizam, Norwati Matahari, Emilia K. Zeng, Joe, Cik Ia, Lina Adam, Lepat Pisang pun hadir. Sam Lizzie biasalah hadir eh? Hari ini dia hadir dengan bangunan tau. Selalu dia hadir dengan kereta apinya, tapi hari ini dia hadir dengan bangunan dia. Okey, waktu sekarang sehingga jam 5 pagi kita sambung kembali Menangis Tepi Bujur Katil. Ramai yang katanya tak sabar nak menangis lagi ni bang. Okey, tak apa, kita sambung lagi Menangis Tepi Bujur Katil. Tapi satu lagulah saya bawa anda terbang ke Bollywood seketika ya. Menerusi paduan suara Sadana Sargam dan juga Udin Narayan, lagu ciptaan Jatin Lalit dan juga lirik oleh Samir Dewanoko Patahim. Terus layan, terus dengarkan Nasional Game Berhantu di Nasional FM, sentiasa di hati.

Lontaran suara Yan Zin bersama dengan kumpulan Mei. Tajuk lagu ini adalah Suci. 4.30 minit pagi waktu ini. Ramai geng-geng kita yang dah bangun dah tu. Terutamanya mereka yang berada di Kepulauan Borneo. Borneo ni mana? Sabah, Sarawak. Di sebelah Kalimantan Utara, Kalimantan Barat kan? Kalimantan Timur juga yang sedang mendengarkan pada waktu ini. Juga di Riau, Indonesia. Waktu subuh masuk awal di sana, jadi mereka telah pun bangun, siap-siap mandi. Ada yang dah mandi dah tu, dah wangi-wangi dah. Kejap lagi nak pergi ke surau, ke masjid untuk menunaikan solat fardu subuh. Ada yang bertanya dengan saya, bang, jualan rahmah bila bang? Manalah saya tahu jualan rahmah tu bila. Tapi senang je, sekarang kan semuanya di hujung jari. Muat turun aplikasi jualan rahmah Madani. Senang kan, pergi dekat App Store tu, muat turun aplikasi itu, Jualan Rahmah Madani. Aplikasi di hujung jari anda. Jadi dia akan tunjukkan lokasi dan juga tarikh PGRM dalam radius 30 km berdekatan dengan kawasan anda. Boleh buat aduan, boleh buat cadangan, macam-macam informasi ada. Jadi berbagai barangan keperluan asas seperti beras, ayam, segar, telur, lagi apa lagi? Minyak masak kan? Dan barangan dapur serta barangan keperluan dijual pada potongan harga sehingga 30% lebih rendah dari harga pasaran tempatan. Jadi muat turun je. Senang kan muat turun? Yang belum muat turun sekarang. Data internet tu masih ada lagi kan? Muat turun sekarang. Jualan Rahmah Madani. Senang je. Kalau tanya saya, manalah saya tahu tempat awak kan, tempat anda semua. Kalau tempat saya tahulah. Okey, kita ada Wawa, kita ada Nur Aini dari Terengganu, Kamal juga hadir, Naim, Isamil, Bunga Larangan, Carol Azli, Nizam, Edrin Amin, Jun JR, Maktam Ani, Rinova, Syarul, Hang Setia masih lagi kekal setia. Saya nampak dia dari tadi tepi-tepi lightnya. Memang setia betul lah. Nama pun Hang Setia. Terima kasih banyak-banyak yang tepi-tepi lightnya. Okey, sambung lagi menangis tepi bucu katil. Menerusi lagu ini pula. Sebuah lagu daripada ciptaan Maya Sari. Lirik juga Maya Sari. Lagu lama. Persembahan kumpulan Mercury dengan Kamus Asmara. Dan terus layan, terus dengarkan Serangga Buruhantu sampai pukul berapa? Sampai pukul 6 pagi lah. Luncur terus.

Lagu dan lirik ciptaan Sari Amri, You Kiss dengan Pahit Akan Manis Akhirnya. Okey, menutup tirai untuk menangis tepi bujuk katil. 5-6 minit pagi waktu ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Selamat pagi Rabu. Semoga yang berlalu tak lagi mengganggu, ya. Yang merindu segera bertemu, yang menunggu segera menyatu, yang menuju segera berpadu. Dan semoga hati yang baik dibahagiakan oleh Allah selalu, insya Allah. Semua okey lagi.

pukul 6 pagi nanti. Baiklah, sebagai mana wanita dan muslimin dan muslimat disampaikan waktu solat pada subuh bagi seluruh ibu negeri dan bandar-bandar utama di Malaysia. Hari ini hari Rabu 16 September 2026, hari Malaysia tahu, 4 Rabiul Akhir 1448 Hijrah. Di Kota Kinabalu telah pun masuk waktu subuh pada jam 4.58 minit pagi, Labuan 5.1 minit pagi. Kuching Sarawak pula akan masuk waktu subuh pada jam 5.24 minit pagi. Kuala Lumpur dan Putrajaya 5.57 minit pagi. Kuala Terengganu 5.50 minit pagi. Kuantan Pahang 5.52 minit pagi. Kota Baru Kelantan 5.54 minit pagi. Johor Bahru Johor 5.49 minit pagi. Bandaraya Melaka pula 5.55 minit pagi. Seremban Negeri Sembilan 5.56 minit pagi. Shah Alam Selangor 5.57 minit pagi. Ipoh Perak 5.59 minit pagi. Johor Pulau Pinang, Alustar Kedah dan juga Kangar Perlis 6.1 minit pagi. Selamat menunaikan solat fardu subuh untuk semua muslimin dan muslimat di mana jua anda berada. Seperti biasa, raudah akan menyusul seketika nanti yang telah pun disediakan oleh penerbitnya Wahidah Muhammad Yaakob, yang akan disampaikan oleh yang berbagi Ustaz Jafri Abu Bakar Mahmudi dengan tajuknya hari ini sangat-sangat menarik, Mensyukuri Nikmat Harmoni. Jadi sama-sama kita dengarkan 5.15 minit pagi nanti, raudah akan menyusul. Yang sedang buat kuih tu katanya dah siap. Alhamdulillah, nak jual awal pagi kan. Ada yang tengah bungkus nasi minyak, nasi lemak, macam-macam dibungkusnya. Jadi selamat berniaga lah. Ada yang tengah nak buka warung dah tu. Dah nak buka warung dah. Alhamdulillah. Ada juga yang baru bangun tidur. Bila bangun tu ucap syukur, ucap terima kasih. Syukur selalu kita diberi nafas di muka buminya Allah ini untuk kita terus lakukan kebaikan. Lakukan kebaikan, bukan kejahatan. Buat baik berpada-pada, buat jahat jangan sekali. Okay, lagu-lagu di jam yang terakhir seperti biasa dengan hashtagnya Belayan Jiwa. Lagu-lagu yang memberikan nasihat, lagu-lagu ketuhanan, lagu-lagu yang mempunyai maksud yang sangat-sangat mendalam. Semoga lagu-lagu di jam yang terakhir juga dapat menghiburkan anda. Dan lagu di jam yang terakhir, saya nak mulakan dengan lagu ini dahulu. Persembahan Mus bersama dengan kumpulan Wings dan juga Mael, Allah Irham Mael, dengan Nasib Kita. Nasib kita, kita yang tentukan, bukan orang lain tau. Jangan ikut perjalanan hidup orang lain. Perjalanan hidup kita tak sama. Meskipun tujuan kita sama, tapi perjalanan hidup itu tidak sama. Berbeza-beza. Kita ikut aturan jalur jalan kita sendiri.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bersama saya Ustaz Jafri Abu Bakar Mahmudi dalam program Raudhah di National FM dengan penerbit Wahidah Muhammad Yaakob dengan tajuk yang akan kita bincangkan, mensyukuri nikmat keharmonian yang kita perolehi sebagai rakyat Malaysia sempena kemerdekaan dan Hari Malaysia kita sambut. Sebagai rakyat yang prihatin dan sayangkan negara, menjadi tanggungjawab kita untuk kita menzahirkan perasaan syukur kita kepada Allah yang telah mengurniakan kepada kita nikmat kemerdekaan, nikmat kemakmuran dan keamanan di negara kita Malaysia ni. Bahkan subhanallah, sallallahu alaihi Muhammad mencintai negara kita ni, tempat tumpah darah, tempat kelahiran kita. Ia merupakan salah satu daripada fitrah manusia yang telah Allah masukkan dalam hati setiap umat. Bila tempat kita dilahirkan, tempat kampung halaman kita, sudah pasti dalam hati kita terkait dengan rasa cinta kepada tempat tersebut. Sebagaimana Nabi SAW sendiri merasakan mencintai tempat lahir baginda Nabi SAW, iaitu Makkah Al-Mukarramah. Sebagaimana sebuah hadis yang telah disampaikan kepada kita oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, bahawa Nabi SAW pernah menyebutkan kepada Makkah, Nabi kata, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, ma atyabaki min balatin wa habbaki ilayya walaula anna qaumi akhrajuni minka ma sakantu ghayraka. Atau kama qala Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini riwayat Imam At-Tirmizi. Nabi SAW sebut, alangkah baiknya dirimu wahai Makkah dan betapa cintanya diriku terhadap dirimu, seandainya kaumku tidak mengeluarkanku darimu, niscaya aku tidak akan tinggalkan selain daripada dirimu. Hadis riwayat Imam At-Tirmizi. Subhanallah, Nabi meluahkan perasaannya kepada kampung halaman baginda Nabi SAW, iaitu Mekah. Kalaulah tak kerana dihalau Nabi SAW keluar daripada Mekah, sudah pasti Nabi SAW tak mau tinggalkan Mekah. Itu luahan perasaan Nabi SAW kepada Mekah yang sangat dicintai. Dan kita tidak ada tempat rujukan kita sallallahu alaihi Muhammad melainkan baginda Nabi SAW. Dan Nabi SAW sendiri pun menzahirkan kecintaannya kepada kampung halaman dia. Maka kita umat Nabi Muhammad SAW juga, sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi, kita juga dituntut untuk mencintai tanah kelahiran kita, negara kita sallallahu alaihi Muhammad, sebagaimana yang dilakukan oleh baginda Nabi SAW. Apatah lagi anugerah kemerdekaan yang Allah kurniakan kepada kita. Apabila kita duduk dalam suasana dulu nenek moyang kita subhanallah duduk dalam keadaan terjajah ratusan tahun lamanya, duduk di bawah pemerintahan orang lain, dijajah negara kita dengan peluh, dengan pedih, dengan air mata dan keringat subhanallah, memperjuangkan untuk dimerdekakan negara ini. Dan tuan-tuan subhanallah, akhirnya Allah mengurniakan kepada kita satu perkara yang namanya kemerdekaan. Maka dia merupakan salah satu daripada nikmat yang sangat besar yang Allah berikan dan kurniakan kepada kita rakyat Malaysia, Allahumma salli ala Muhammad, dan kepada hamba Allah subhanahu wa ta'ala, sama ada dalam bentuk zahir ataupun tersembunyi, sedikit ataupun banyak, cepat ataupun lambat, sama ada kita sedari atau tidak kita sedari, sudah pasti kemerdekaan ini mengurniakan ataupun memberikan kepada kita nikmat yang sangat banyak. Hari ini kita mampu untuk duduk di rumah-rumah kita sendiri. Hari ini kita mampu untuk pergi beribadat di masjid-masjid. Hari ini kita boleh pergi menziarahi ibu dan ayah dan saudara-saudara kita subhanallah. Sallallahu alaihi wasallam, kita mampu untuk menghantar anak-anak kita untuk menyambung pengajian di tempat yang lebih tinggi. Anak-anak kita dapat masuk ke sekolah untuk belajar. Bahkan kita mampu untuk duduk dalam rumah kita dengan anak-anak kita sama-sama menonton TV, mendengar radio dan sebagainya subhanallah. Dan semua ini dapat kita kecapi dengan satu nikmat yang Allah kurniakan kepada kita yang namanya nikmat keamanan disebabkan oleh kemerdekaan. Bayangkan saudara-saudara kita di luar sana subhanallah, di negara-negara luar yang subhanallah duduk di rumah tapi dalam ketakutan sebab dentuman-dentuman bom yang mungkin saja boleh menghancurkan rumah mereka pada ketika tersebut. Nak keluar untuk pergi berjalan-jalan subhanallah, mungkin saja ditembak, mungkin saja ditangkap dan sebagainya. Nikmat keamanan tidak mereka kecapi, tapi kita Allah kurniakan kepada kita tuan-tuan satu nikmat yang sangat istimewa yang namanya nikmat keimanan yang tak mampu untuk kita jual dan kita beli. Tuan-tuan, subhanallah, salli ala Sayyidina Muhammad. Kenikmatan ini, nikmat yang namanya kemerdekaan ini tak dapat kita bandingkan dengan wang ringgit. Tak dapat kita bandingkan dengan harta benda dan apa saja bentuk Allah Maha Esa, kekayaan sekali apapun. Allah menyebutkan dalam Al-Quran, dalam surah An-Nahl ayat 18, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha innallaha laghafurun rahim. Allah sebut dalam ayat ini, dan jika kamu menghitung-hitung nikmat Allah, nescaya kamu tidak akan dapat menentukan jumlahnya. Bayangkan, Masya Allah, tuan-tuan, subhanallah, berapa banyak nikmat yang kita kecapi pada hari ini. Salli ala Sayyidina Muhammad. Dapat bangun tidur, dapat makan, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Ada rumah, salli ala Sayyidina Muhammad. Ada pakaian, ada anak isteri, ada kenderaan, ada pekerjaan. Kalau kita nak nilai satu demi satu, sudah pasti kita tak akan mampu untuk menilai dia. Bukan sekadar itu, ni tak kira lagi nikmat anggota, nikmat tubuh badan, nikmat salli ala Sayyidina Muhammad kesihatan. Kita tak akan mampu untuk menilai dah satu demi satu. Tapi itulah nikmat yang Allah berikan kepada kita. Jadi subhanallah, sebagai seorang mukmin dan sebagai seorang muslim yang taat, maka kenikmatan yang kita perolehi ini patut kita syukurkan dia. Kita patut mensyukuri dia. Macam mana kita nak mensyukuri dia? Kita syukuri dia dengan ketaatan. Kita syukuri dia dengan memperbanyakkan amal ibadat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ingat, bila kita dapat nikmat, apa kita buat, tuan-tuan? Yang pertama, subhanallah, sallallahu alaihi wasallam, syukur dia. Sebut puji Allah, alhamdulillahi rabbil alamin. Selalu-selalulah sebut alhamdulillahi rabbil alamin. Yang keduanya, tuan-tuan, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, kita menggunakan nikmat yang kita perolehi ini ialah untuk dengan kita melakukan ketaatan-ketaatan. Kita manfaatkan dengan melakukan ketaatan. Salli ala sayyidina Muhammad, tuan-tuan, buat ibadat. Jangan kita gunakan salli ala sayyidina Muhammad nikmat yang kita dapat ini untuk kita melakukan kemaksiatan kepada Allah. Buat maksiat, maka patut bila kita melakukan kemaksiatan dengan nikmat yang kita dapat, inilah yang disebut sebagai orang-orang yang mengkufuri nikmat. Maka layak tak? Layak sangat untuk Allah cabut balik kenikmatan yang dia perolehi itu salli ala sayyidina Muhammad disebabkan salah guna dia. Maka tuan-tuan, kalaulah kita tersalah melakukannya, dengan nikmat yang kita dapat, kita buat maksiat dengan nikmat yang kita dapat, kita melakukan kesalahan, melanggar perintah Allah Subhanahu Wa Taala, maka kita tak terlambat, cepat-cepatlah, bersegeralah untuk bertaubat. Salli ala sayyidina Muhammad. Perbanyakkan bertaubat. Mohon keampunan atas segala dosa, kesalahan, kealpaan dan kesilapan yang pernah kita lakukan. Maka subhanallah, dengan kita melakukan ketaatan-ketaatan ini, inilah pembuktian perhambaan kita kepada Sang Pencipta yang mengurniakan kepada kita segala nikmat yang telah Allah berikan kepada kita ini. Sebagaimana Allah sebut dalam surah Adz-Dzariyat ayat 56, Allah sebut, a'udzu billahi minasyaitonir rajim wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadat kepada-Ku. Dalam Islam, kalau sebut hamba Allah, kalau sebut hamba ni bukan maksud terbelenggu, bukan maksud terpenjara, tapi sebaliknya perkataan hamba dan nilaian hamba kepada hamba-hamba Allah ini disebutkan ataupun dimaksudkan dengan kebebasan dan kemerdekaan untuk melakukan apa sahaja kebaikan-kebaikan yang boleh memberi manfaat selagi mana dia duduk dalam lingkungan batasan agama dan syariat Islam. Sebagai hamba yang merdeka ini, pilihan terbaik yang kita ada sebab di tangan kita ialah untuk kita melakukan sama ada ketaatan atau kita memilih untuk melakukan kemaksiatan. Sebab tu Allah sebut, Allah Maha Esa, Allah sebut dalam surah An-Nisa ayat 79, ma asabaka min hasanatin faminallah wa ma asabaka min sayyi'atin famin nafsik wa arsalnaka lin-nasi rasula wa kafa billahi shahida. Apa saja nikmat yang kamu perolehi daripada Allah dan apa saja bencana yang menimpa kamu, maka daripada yakni kesalahan diri kamu sendiri, kami mengutuskanmu menjadi rasul kepada sekalian manusia dan cukuplah Allah menjadi saksi. Jadi dalam ayat ni cerita dekat kita salli ala sayyidina Muhammad, apa saja yang berlaku salli ala sayyidina Muhammad adalah berpunca daripada diri kita sendiri. Kalau kita bersyukur kepada Allah atas nikmat kemerdekaan yang Allah kurniakan kepada kita ni, bentuk dia macam mana? Kita melakukan ketaatan-ketaatan, kita buat amal-amal soleh, maka subhanallah itu salah satu cara untuk menzahirkan kesyukuran atas segala nikmat yang kita perolehi. Adapun kalau kita melakukan kemaksiatan, kita Allahumma salli ala sayyidina melakukan kezaliman, kita meninggalkan Allahumma salli ala sayyidina segala perintah-perintah Allah dan kita melakukan segala larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala, maka perbuatan-perbuatan ini disebut sebagai orang-orang yang kufur nikmat. Kita takut bila kita buat, bila kita melakukan perkara tersebut, kemurkaan Allah ni, Allah mencabut balik nikmat tersebut. Salih Allah Syed Muhammad, Allah angkat balik nikmat yang nama dia kemerdekaan dan keamanan ni. Itu yang kita risau dan kita takutkan. Syukurlah dengan apa yang ada. Belajarlah untuk bersyukur. Berhenti untuk komplain. Berhenti untuk kita mempertikaikan itu dan ini. Dengan kita menzahirkan kesyukuran, Allah sebut apa? Allah kata, Allahumma salli ala Muhammad, dalam surah Ibrahim ayat ketujuh, la in syakartum la azidannakum. Siapa yang bersyukur, maka Allah akan tambahkan untuk dia. Jadi tuan-tuan, Allahumma salli ala Muhammad, maka kesimpulan daripada apa yang nak kita bincangkan pada hari ini, subhanallah, nikmat keimanan, nikmat keamanan dan kemerdekaan yang Allah kurniakan kepada kita ini merupakan satu kenikmatan yang wajib untuk kita syukuri. Dan cara untuk kita mensyukuri nikmat ini ialah paksa diri kita dan pastikan diri kita untuk kita menjadi orang baik, orang-orang yang berakhlak mulia, orang-orang yang melakukan kebaikan-kebaikan. Kita ambil satu nikmat Allah bagi, gunakan nikmat itu untuk kebaikan-kebaikan yang boleh menjadi manfaat kepada diri kita dan manfaat kepada orang lain. Itu salah satu daripada cara untuk kita menunjukkan kesyukuran. Dan jangan kita gunakan nikmat yang Allah berikan kepada kita ini untuk kita melakukan kemaksiatan. Takut-takut kita jadi orang yang kufur nikmat. Kalau kita dapat nikmat, kita guna untuk maksiat, kita takut pula Allah akan mencabut dan mengangkat kenikmatan yang Allah berikan kepada kita dengan kita melakukan kemaksiatan itu. InsyaAllah, mudah-mudahan dengan sedikit kesyukuran yang kita zahirkan itu, Allah akan mengurniakan kepada kita dan menambahkan kepada kita kenikmatan-kenikmatan dalam kehidupan kita berkat daripada kemerdekaan yang telah Allah kurniakan kepada negara kita yang kita cintai ini, insyaAllah. Mudah-mudahan menjadi manfaat kepada kita. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Allahumma

0: kita tidak kira apa bangsa keturunan kita, berazam menumpah kasih dan tuan setia kita, negeri kita ini, dengan jiwa raga kita. Merdeka!
1: Merdeka! Merdeka! Merdeka!
2: Biar warna kulit berbeza, bahasa bertukar logat, tapi kita tetap satu. Tanah tumpah darahku, Malaysia.
3: Selamat Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia dari kami, Nasional FM, sentiasa di hati.

lagu ciptaan Naden, lirik oleh Jui. Kumpulan warisan bersama dengan lagunya Sabar. Jadi sabarlah dalam menghadapi segala ujian dan juga rintangan yang datang kepada diri anda, ya. Nah, kalau tak sabar, boleh terkejut pahit tau. Jadi kena sabar selalu. Semoga Allah SWT akan membimbing langkah kita, ya. Menolong segala usaha kita, melancarkan urusan kita, melimpahkan kebaikan kepada kita, juga melindungi diri kita. 5.40 minit pagi. Pukul 6 pagi nanti anda akan bertemankan dengan Diana Wai yang akan terbang secara solo hari ini. Hari ini tak ada tiga suara, ya. Sebab hari ini hari Malaysia, Diana Wai akan terbang secara solo selama 6 jam, 6 pagi hingga 12 tengah hari. Jadi terus bersama dengan Nasional FM dan juga dengan rakan-rakan ATM negeri yang telah pun bersiap sedia di konti masing-masing tu. Saya nampak. Bila nak bersuara ni, bila nak bersuara, sabar. Macam lagu tadi, eh, lagu warisan Sabar, ya. Buat rakan-rakan saya, pukul 6 pagi ambillah kembali siaran anda. Kerana perjanjian kita 12 malam sampai pukul 6 pagi. Terima kasih buat anda yang terus kekal setia dari jam 12 malam tadi sampailah kesan ini. Terima kasih banyak-banyak. Terima kasih yang melaporkan diri bersama dengan saya di Facebook, Instagram. Ramai hari ini yang melaporkan diri, termasuklah di live TikTok pada ketika ini. Yang paling penting, anda jaga makan, jaga kesihatan baik-baik. Baik, maksudnya waktu penting bagi umat Islam di Kuala Lumpur dan Putrajaya, iaitu waktu subuh 5.57 minit pagi nanti. Ada juga yang nak ke tempat kerja tau, walaupun hari ini ramai yang cuti, ramai yang dapat public holiday, hari kelepasan am, tapi hari ini ramai juga yang bercuti, yang bekerja. Ah, betul, polis, kakak polis kerja. Tu yang kerja dekat hospital, kerja. Yang jadi penyampai radio, kerja. Ramai yang bekerja. Jadi selamat bekerja kepada yang bekerja. Yang bercuti, selamat bercuti. Di kala jerbu ni, kurangkan aktiviti luar rumah. Jadi rehat-rehat, tenang-tenang. Dan sebelum kita berpisah, hormatilah ibu bapa anda, hormatilah guru-guru, hormatilah rakan-rakan kita, hormatilah sesiapa saja. Hidup dalam aman harmoni, peliharalah kemerdekaan negara, kerana itu menjadi tanggungjawab setiap insan bergelar anak Malaysia. Anak Malaysia, jangan lupa tibarkan jalur gemilang, kita semarakkan Hari Malaysia kita. Bagi mereka yang berada di Sarawak, jangan lupa, ya, semarakkan Hari Malaysia Peringkat Kebangsaan 2026 yang akan berlangsung di Kuching, Sarawak. Pelbagai aktiviti menarik menanti anda di sana. Dan sebelum saya berpisah dengan anda, saya nak tinggalkan sedikit kata-kata ini. Mudah-mudahan kata-kata ini dapat memberikan manfaat untuk kita bersama. Mudah-mudahan. Orang yang hatinya baik, orang yang hatinya baik adalah orang yang memberi kebaikan pada orang yang ada di sekelilingnya. Dan ianya bermula dengan apa? Bermula dengan memperbaiki dirinya sendiri dengan sikap bersangka baik pada orang sekelilingnya. DJ AA di Langkawi juga telah pun bersiap sedia di sana. Dan pemilik suara ini mengundurkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan bye-bye.

Sinar FM secara dalam talian di mana saja anda berada. Semuanya ini menerusi rtmclick.rtm.gov.my.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk semua pendengar-pendengar setia Mutiara FM. Untuk para muslimin dan juga muslimat, sebentar lagi tepat pukul 6.01 minit pagi akan masanya waktu salat subuh bagi negeri Pulau Pinang dan juga kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Yeah.

In dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Wahai Tuhan kami, turunkanlah kepada kami suatu hidangan dari langit, yaitu yang hari turunnya akan menjadi hari raya bagi kami, yaitu bagi orang yang bersama kami dan yang datang sesudah kami, dan menjadi tanda bagi kekuasaan Engkau. Berilah kami rezeki, dan Engkaulah sebaik-baik pemberi rezeki.

0: Inilah Radio Malaysia, Mutiara FM, segalanya untukmu.
1: Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Teluk Pahang, Batu Feringgi dan Tanjung Bunga, boleh dengarkan kami di frekuensi 93.9 MHz Mutiara FM, segalanya untukmu.

FM. Radio RTM, satu suara, satu jiwa. Satu suara,

0: sempena Hari Malaysia 2026, Mutiara FM nak berikan sesuatu yang istimewa untuk anda, pendengar setia kami. Peluang untuk anda menangi hadiah eksklusif daripada Mutiara FM, Rusi Kuis Cepu Mas Malaysia. Caranya cukup mudah, anda hanya perlu telefon kami di 04-2107-389 dan jawab soalan yang pastinya bertemakan Hari Malaysia. Kalau ada yang duk risau kata soalan ni payah kan, jangan bimbang. Penyampai bertugas akan berikan pembayang untuk membantu anda menjawab. Dengarkan setiap segmen sepanjang Hari Malaysia di Mutiara FM bersedia dengan talian telefon anda dan jadilah pemanggil bertuah kami. Mutiara FM, segalanya untukmu.
1: Ini kita punya Radio RTM, satu suara, satu jiwa.
2: Satu suara, satu jiwa.

Dalam urusan anda setiap hari, pernahkah anda diminta untuk mengisi sesuatu borang? Apakah yang anda perlu pastikan? Anda perlu bertanggungjawab dengan memastikan pihak yang mengambil data peribadi anda tahu tentang peranan mereka sebagai pengguna data yang termaktub dalam Akta Perlindungan Data Peribadi 2010. Dengan langkah ini, anda akan dapat mengurangkan risiko data peribadi anda dari disalahguna. Pesanan ini dibawakan oleh Pesuruhjaya Perlindungan Data Peribadi.

Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Georgetown hingga Bayan lepas, boleh dengarkan kami di frekuensi 95.7 MHz. Mutiara FM, segalanya untukmu. Mutiara FM.

0: Berita seterusnya. Malaysia dan Maldives memeterai dua memorandum persefahaman MOU dalam bidang pertahanan dan hal ehwal Islam. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata pemeteraian MOU itu akan memperluas kerjasama dalam bidang strategi kedua-dua negara.
1: Dia negara maritim dan dia sangat memberikan keutamaan dalam bidang kerjasama maritim dan juga keupayaan kita kalau ada yang kapal kecil yang kita keluarkan, dia bersedia untuk pertimbang.

Assalamualaikum, salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Saya Fadil Fadil, Menteri Komunikasi. Kemerdekaan yang kita nikmati hari ini adalah hasil pengorbanan dan perjuangan generasi terdahulu yang perlu kita hargai dan teruskan legasinya. Sebagai rakyat Malaysia yang terdiri dari pelbagai kaum, agama, budaya dan latar belakang, kita mesti terus berkukuh perpaduan, saling menghormati dan menjaga keharmonian yang menjadi asas kekuatan negara. Dengan semangat kebersamaan dan rasa tanggungjawab, kita mampu membina sebuah Malaysia yang lebih inklusif, makmur, aman dan sejahtera untuk semua. Berteraskan tema Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati, marilah kita jadikan kemajuan dan kesejahteraan negara sebagai tanggungjawab bersama agar manfaat pembangunan dapat dirasai oleh seluruh rakyat. Semoga Malaysia terus melangkah maju, bersatu dan dihormati di persada dunia. Selamat Hari Kebangsaan dan selamat Hari Malaysia. Ayuh kita semarakkan semangat patriotisme. Merdeka, merdeka, merdeka.

0: sempena Hari Malaysia 2026, Mutiara FM nak berikan sesuatu yang istimewa untuk anda, pendengar setia kami. Peluang untuk anda menangi hadiah eksklusif daripada Mutiara FM, Rusi Kuis Cepu Mas Malaysia. Caranya cukup mudah, anda hanya perlu telefon kami di 04-2107-389 dan jawab soalan yang pastinya bertemakan Hari Malaysia. Kalau ada yang duk risau kata soalan ni payah kan, jangan bimbang. Penyampai bertugas akan berikan pembayang untuk membantu anda menjawab. Dengarkan setiap segmen sepanjang Hari Malaysia di Mutiara FM bersedia dengan talian telefon anda dan jadilah pemanggil bertuah kami. Mutiara FM, segalanya untukmu. Ini
1: kita punya terbaik. Semua datang sini.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Good morning untuk anda yang terus kekal setia mendengarkan Mutiara FM edisi Rabu 16 September 2026 bersamaan dengan 4 Rabiul Akhir 1448 Hijri. Santai Hari Malaysia 6.12 bam bam makin temankan anda 6 pagi sampai pukul 12 tengah hari nanti. Apa khabar semua? Rasa macam dah lama bam tak ke udara kan? Alhamdulillah hari ini dapat kembali Babam bersama-sama dengan anda untuk edisi hari ini. Dan hari ini cuti umum hari ini kan bersempena dengan Hari Malaysia. Okey, sama-sama kita manfaatkan masa kita sebaik yang mungkin. Dalam masa yang sama kita terus menghargai bumi bertuah negara Malaysia kita yang tercinta. Okey, dan pasti juga untuk anda waktu ini dia mungkin reja juga sama macam Babam hari ini kan. Selamat menjalankan tugasan-tugasan anda yang bercuti hari ini. Manfaatkan masa sebaik yang mungkin. Dan tak lupa juga untuk anda hari ini, semoga hari ini hari yang terbaik buat kita bersama. Tak kisahlah apa yang kita nak buat hari ini, apa jua yang dah pun dirancang untuk hari ini kan. Okey, semoga semuanya dipermudahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, dan banyak perkongsian-perkongsian yang menarik yang Bapa nak kongsikan bersama-sama dengan anda hari ini. Terus kekal setia layan Mutiara FM Santai Hari Malaysia 6.12. Bertemankan Bambam, terus dengarkan FM segalanya untukmu.

0: Malaysia, terbina dari kemerdekaan yang kita perjuangkan dan disulam dengan perpaduan yang kita pertahankan.
1: Dari Perlis hingga ke Sabah, dari sawah padi hingga ke Gunung Ganang, kita semua disatukan dalam satu nama, Malaysia.
0: Hari Malaysia bukan sekadar coretan. Ia adalah detik sejarah yang menyatukan nadi, jiwa dan tanah air ini. Tersemat utuh menjadi saksi kepada sebuah penyatuan abadi.
2: Negeri Sabah dan Negeri Sarawak, dengan izin dan kehendak Allah Rabbil Alamin, akan kekal menjadi sebuah negara demokrasi yang merdeka lagi berdaulat.
0: Mutiara FM mengucapkan selamat menyambut Hari Malaysia untukmu, Malaysia tercinta.

Yezam Trail FM, segalanya untukmu. Anda masih lagi bertemankan Bam-Bam pagi ni. Okey, Bam-Bam nak kongsikan bersama-sama dengan anda. Okey, ramalan cuaca negeri Pulau Pinang untuk edisi hari ni. Hari ni hari Rabu 16 September 2026. Sebelah pagi diramalkan ribut petir di beberapa tempat di kawasan pantai. Petang juga diramalkan ribut petir di beberapa tempat di kawasan pendalaman. Manakala malam hari ni diramalkan tiada hujan. Okey, minimum suhu untuk hari ini 24 darjah Celsius dan juga maksimum 30 darjah Celsius. Okey, dan nak kongsikan juga berkaitan dengan indeks pencemaran udara yang telah pun dikeluarkan. Okey, yang mana kalau kita nak tinjau seketika indeks pencemaran udara di sekitar Pulau Pinang, di sekitar Barat Daya dengan bacaan 163. Okey, dan di kawasan Timur Laut dengan bacaan 165, di sekitar Seberang Perai Selatan dengan bacaan 159, manakala bacaan indeks pencemaran udara di sekitar Seberang Perai, okey, iaitu 161. Agak tinggi juga eh. Okey, jadi apa pun untuk anda, untuk langkah keselamatan, kalau kita nak keluar daripada kawasan rumah tu kan, kalau ada aktiviti-aktiviti di luar tu, kalau boleh pakai pelitup muka tu kan, pakai. Kalau kita rasa macam tak selamat je kat luar kan, duduk dalam rumah ataupun duduk di tempat yang tertutup. Okey, dan pastikan okey, sama-sama kita jaga kesihatan kita dengan baik. Banyakkan minum air kosong, air suam. Kan, walaupun semua orang cakap, Bam-Bam minum air suam pun dah puas Bam-Bam. Dia kena minum air manis. Dia kena minum ada air yang ada krim, ada susu. Kan baru syok minum apa barang minum air kosong. Cik, memanglah sedap. Benda manis memanglah sedap. Kan, kalau rasa nak makan manis tu kan, secawan pun tak cukup, dua cawan pun tak cukup. Tapi kesan dia sangat-sangat bahaya. Kan boleh minum kan? Tak boleh. Tapi beringatlah juga. Tapi kalau kita cuaca yang macam ni kan, kadang-kadang dah panas-panas sungguh. Hujan lebat kan, dalam keadaan yang indeks pencemaran udara pun, kalau kita tengok pun, boleh tahan juga tinggi kan. Jadi banyakkan minum air suam, air kosong kan. Semoga badan kita dapat dihidrasi kembali, dan insyaAllah semoga kita semua sihat, sihat sejahtera. Okay, baik, saya lagi nak kongsikan bersama-sama dengan anda. Okay, sedikit info untuk anda di Bernama, dan dalam masa yang sama untuk pagi ni, kita nak tanya lah kan, apa aktiviti anda untuk hari ni? Cuti sehari ya kan, tapi ada yang cuti daripada minggu lepas tau, ada yang sambung Sabtu, Ahad, Isnin, Selasa, hari ni hari Rabu, tu dia 5 hari kan. Ada yang kira dia balon cuti kau-kau kan. Tapi ada yang cuti hari ni sehari ya Mam-Mam. Tapi sehari pun ada macam-macam boleh buat kan. Jadi kita nak kongsikan hari ni bersempena dengan cuti sambutan Hari Malaysia. Okey, 16 September hari ni kan, apa aktiviti yang anda dah rancang ataupun aktiviti-aktiviti yang mungkin anda nak buat untuk hari ni kan. Okey, call 04-2107-389 atau melayangkan di ruangan dosen TRFM 010-5080-957. TRFM segalanya untukmu.

0: Abang Adam dah sihat?
1: Abang Adam rasa Abang dah makin sihat.
0: Nanti Abang Adam tak mahu Mia melukis dengan hantar Mia kat sekolah tau.
1: Okey, sayang Mia.
0: Mia pun sayang Abang Adam.
2: Sokongan dan kasih sayang keluarga mampu membantu kepulihan mereka. Layari wecareweserve.org untuk mendapatkan pelbagai info, bimbingan dan bantuan berkaitan permasalahan dadah. Ambil kisah, ambil tindakan.
3: Hai, Assalamualaikum. Saya Sufian Suami. Kepada orang Penang semua, jangan lupa nak ikuti akaun TikTok Mutiara FM, segalanya untukmu.
4: Hai, saya Fiksha Suami.

0: semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.
1: Malaysia terbina dari kemerdekaan yang kita perjuangkan dan disulam dengan perpaduan yang kita pertahankan.
2: Dari Perlis hingga ke Sabah, dari sawah padi hingga ke Gunung Ganang, kita semua disatukan dalam satu nama, Malaysia.
1: Hari Malaysia bukan sekadar coretan. Ia adalah detik sejarah yang menyatukan nadi, jiwa dan tanah air ini tersemat utuh menjadi saksi kepada sebuah penyatuan abadi.
3: Negeri Sabah dan Negeri Sarawak dengan izin dan kehendak Allah Rabbul Alamin akan kekal menjadi sebuah negara demokrasi yang merdeka lagi berdaulat.
1: Mutiara FM mengucapkan selamat menyambut Hari Malaysia untukmu, Malaysia tercinta.

0: bukan susahkan aku. Aku pecat kau.
1: Awak okey tak?
2: Awak okey tak? Awak okey tak?
3: Can you bring Daddy to hospital?
4: I'm not feeling well lah.
5: I'm having a meeting now. Stop disturbing me.
2: Awak okey tak?
6: Hello, salam sejahtera. Siapa boleh terima kasih untuk membantu?
7: Perlukan bantuan dan sokongan emosi? Anda tidak keseorangan. Talian Kasih sedia membantu. Awak okey tak? Jom kongsi. Hubungi Talian Kasih 15999.

Tuan FM segalanya untukmu. Terima kasih untuk yang terus kekal setia mendengarkan Mutiara FM Nursi 3 frekuensi 95.7, 93.9 dan juga 90.9 MHz. Dan juga untuk anda yang terus stream kami menerusi aplikasi RTM Klik. Sekejap lagi mahu nak buat live TikTok, okay? Tak on lagi pagi ni. Right, sekejap lagi Bambam akan on live di TikTok Mutiara FM. Yang belum follow lagi boleh follow media sosial Mutiara FM, TikTok Mutiara FM, Facebook Mutiara FM, kita juga ada tweet IG Mutiara FM. Dan pasti banyak perkongsian-perkongsian yang menarik untuk anda dan juga pelbagai perkongsian maklumat-maklumat yang tepat dan juga sahih untuk anda. Okay, baik, Bapak nak kongsikan bersama-sama dengan anda ini yang telah pun dikongsikan berkaitan dengan Titah Agong dan juga Raja Permaisuri, nasihat rakyat amal pemakaian pelitup muka susulan jerebu ni. Yang mana yang Titah Agong, Sultan Ibrahim dan juga Raja Permaisuri Agong, Raja Zari Sofia menasihatkan rakyat supaya sentiasa menjaga kesihatan dan juga mengamalkan pemakaian pelitup muka susulan keadaan jerebu yang melanda negara kita ni. Dan menerusi hantaran di Facebook Sultan Ibrahim Sultan Iskandar yang berasal daripada kebaginda berdua bertitah bahawa kualiti udara yang tidak sihat boleh menjejaskan kesihatan serta menyebabkan pelbagai masalah khususnya berkaitan sistem pernafasan. Okey, dan justru rakyat khususnya warga emas, kanak-kanak, golongan yang mempunyai masalah pernafasan serta individu yang bekerja di luar dinasihatkan supaya sentiasa mengambil langkah-langkah pencegahan bagi melindungi diri daripada kesan buruk pencemaran udara. Dan selain itu juga, rakyat disaran minum air secukupnya dan sentiasa peka terhadap pengumuman rasmi dan mengikuti perkembangan bacaan IPU harian bagi memastikan kesihatan serta keselamatan diri dan keluarga sentiasa dipelihara. Dan Sultan Ibrahim juga bersama dengan Raja Zarin Sofia turut berharap seluruh rakyat sentiasa mengutamakan kesihatan dan mengambil langkah sewajarnya dalam menghadapi keadaan jerebu. Okey, baik, itu berkaitan dengan perkongsian, okey, yang mana menerusi Facebook Sultan Ibrahim Sultan Iskandar, okey, yang mana baginda bertitah agar seluruh rakyat Malaysia sentiasa mengamalkan, okey, pemakaian pelitup muka dalam keadaan negara kita yang dilanda jerebu ketika ini. Okey, baik. Dan pasti juga untuk anda, kita nak bacakan kiriman rakan-rakan kita yang mungkin nak kongsikan aktiviti anda hari ini, kan. Ada yang bekerja hari ini, ada yang cuti hari ini. Kalau kata cuti hari ini, kan, apa aktiviti yang orang kata anda nak buat untuk hari ini, kan? Cuti sehari je, bab. Kan bukan je dua hari, bukan tiga hari, nak buat apa je. Jangan kata macam tu. Sebab apa, ada setengah orang, kan, walaupun dia kerja, contoh ke sebulan tu ada 30 hari, dia kerja 29 hari tau, sehari ada cuti. Tapi sehari tu dia manfaat semanfaat yang mungkin. Kan, nak abang kata dia guna betul-betul cuti tu. Bukan buat main je ni, kan. Jadi tak mungkin nak kongsikan, call 04-2107-389 atau layankan di ruangan WhatsApp Mutiara FM 010-5080-957. Sekejap lagi Bama nak terima panggilan daripada anda. Okay, terus layan Mutiara FM segalanya untukmu.

0: Inna lillah wa inna ilaihi roji'un. Salam takziah. Baik.
1: Setiap tahun, berjuta-juta plastik mencemari alam kita. Kini saatnya untuk bertindak. Mari kita mulakan perubahan untuk bumi yang lebih indah. Kempen Katakan Tidak pada Plastik Sekali Guna bersama Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan. Sebagai peniaga, anda boleh membuat perubahan dengan mengelakkan penggunaan plastik sekali guna, menggunakan pembungkusan mesra alam dan menggalakkan pelanggan membawa beg sendiri ketika berbelanja. Usaha kecil yang anda lakukan ini mampu menyelamatkan alam sekitar sekaligus dapat membina reputasi perniagaan dan menarik lebih ramai pelanggan yang prihati. Jadilah perintis perubahan berinspirasi ke arah komuniti yang lebih hijau dan bertanggungjawab. Menyemai kesedaran, menuai kelestarian. Katakan tidak pada plastik sekali guna.
2: Ini dia kisah Labun Mak Dara. Siang malam hari penuh.
3: Merata nengoknya. Ha! Ada dia.
4: Bila lorat bertemu, macam-macam boleh jadi. Ada yang faham, ada yang terpinga-pinga. Tapi, akhirnya, kita tetap satu Malaysia. Ha, koma. Jangan lupa, sketsa Labun Mak Dara dengan episod 1, Bila Lorat Bertemu, pada 16 September, jam 2.30 minit petang. Dan jangan lupa pula sambungan kemeriahan sketsa Labun Mak Dara khas sempena Hari Malaysia dengan episod kedua berbeza tapi bersama pada 17 September jam 2.30 minit petang bersiaran serentak di 34 stesen radio RTM. Lakonan.
5: Hai, Assalamualaikum. Saya Maslita Muhammad Lut. Kamu watak sebagai Mak Dara dari Dara FM untuk koma aja.
6: Teman AJ Hafiz, penyampai jemputan Dara FM sebagai orang paling matang, Ayah Cho.
7: Dan saya, Apik Wan Lemo sebagai Lemon Postman.
8: Hai, saya Atika Nordin memegang watak sebagai Ika dari Perli FM. Jangan duk kalih no.
9: Hai semua, saya DJ Philo dari YFM Bidayu memegang watak sebagai Rina.
10: Hai, saya Raf dari Labuan FM sebagai Corina.
11: Hai, saya DJ Aina memegang watak sebagai Ani dari Kelantan FM. Aduh, semua.
12: Dan kepada semua anda, jangan lupa dengarkan Sketsa
13: Labuan Mak Dara sempena
14: Hari